0: baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginsudus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikad dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1-2 nih alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 nih kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Sama sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti juga akan melakukan pula tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63 dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
3: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
2: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
3: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
3: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
5: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen. Dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
3: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketuanya adalah di Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
6: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Tapi kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja

0: undang-undang terkait Komponas, ya begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong. Kalau itu Komponas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selepas kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI, kami temani kembali aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, pendengar, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Siklon tropis, angin topan, badai tropis, topan atau angin ribut adalah peristiwa bencana alam, sebuah sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum di daerah tropis. Sementara angin sejenisnya bisa bersifat sangat merusak atau destruktif tinggi. Siklon tropis adalah bagian penting dari sistem sirkulasi atmosfer yang memindahkan panas dari daerah khatulistiwa menuju garis lintang yang lebih tinggi. Siklon tropis dapat menyebabkan hujan lebat yang sangat deras selama beberapa jam atau beberapa hari hingga 40 km atau setara dengan 25 mil dari garis pantai. Jauh melebihi jumlah air yang ditampung atmosfer setempat pada suatu waktu. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan banjir sungai, banjir daratan, dan membanjiri bangunan pengendali air setempat di wilayah yang luas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, pemerintah daerah dalam hal ini Pemda di Indonesia diminta untuk membangun palang pintu kereta api di perlintasan sebidang di daerah masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Komisaris Utama PT Kereta Api Said Akil Siraj. Dan menurutnya palang pintu kereta api pada perlintasan sebidang ini sangat penting untuk menghindari insiden kecelakaan kereta api menyusul insiden tabrakan kereta api di Kota Bekasi Senin 27 April lalu. Bagaimana hal ini ditanggapi oleh PT KAI Daop 2 Bandung berkaitan dengan pemerintah daerah di Indonesia untuk membangun palang pintu kereta api di perlintasan sebidang di daerah masing-masing. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Kuswardoyo, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak.
0: Kabar baik, Pak Kus, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat dan pasti bahagia.
0: Aduh, itu yang paling penting, bahagia tuh karena tidak ada di minimarket begitu ya. Kita betul, yang ciptakan bahagia. Pak Kus, ada wacana bahwa pemerintah daerah diharuskan untuk membangun palang pintu kereta api perlintasan sebidang di daerahnya masing-masing. Menanggapi ini untuk wilayah Daop 2 Bandung sendiri seperti apa, Pak Kus?
2: Ya, kalau kita berbicara terkait dengan perlintasan sebidang, memang saat ini Daop 2 Bandung kita tercatat hanya memiliki sebanyak 342 perlintasan sebidang. Dari 342 ini baru 115 yang sudah terjaga secara resmi. Artinya baru lebih kurang sepertiga dari jumlah perlintasan sebidang yang ada. Terkait dengan aturan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah harus membangun perlintasan sebidang, sebetulnya itu kan sudah lama ada di dalam Undang-Undang 23 tahun 2007. Bahkan kewenangan untuk melakukan penutupan perlintasan sebidang itu ada pada pemerintah daerah ataupun juga pemerintah pusat, di mana letak perlintasan itu berada. Itu yang pertama. Kemudian, kalau kita lihat lagi terkait perlintasan sebidang, tentunya perlintasan sebidang ini menjadi tugas dari siapapun yang mengajukan untuk membuat perlintasan menjadi resmi. Misalnya ada salah satu komplek perumahan yang kebetulan membangun dekat area perlintasan sebidang, dan kemudian mereka menghendaki adanya perlintasan sebidang di situ untuk menggunakan aset, maka silakan berkoordinasi dan mengajukan usulan ke Direktur Jenderal Perkereta Apian. Inilah yang akan melakukan survei dan perhitungan kemungkinan apakah dimungkinkan adanya perlintasan di lokasi tersebut. Nanti jika kebetulan dapat kondisi, maka semua baik itu palang pintu, pos penjagaan, dan petugas menjadi kewenangan mereka yang mengajukan izin. Nah, tentunya adanya wacana dari pemerintah untuk memastikan bahwa setiap daerah itu bisa untuk perlintasan itu, terus kami dari PT Kereta Api menyambut baik adanya rencana itu.
0: Kira-kira kapan untuk bisa terrealisasi terkait dengan pembangunan atau membangun palang pintu kereta api di setiap sebidang di daerah lain, di daerah Daop 2 Bandung sendiri, Pak Kus?
2: Ya tentunya itu tergantung kepada pemerintah daerah di mana palang pintu apa perlintasan tersebut berada, karena memang kan menurut aturan idealnya sih sudah tidak sebidang lagi ya, Mbak, kolektor atau underpass. Tapi ketika itu memang masih belum dimungkinkan, ya sebaiknya memang segera dibangun palang pintu di perlintasan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, mereka yang mengajukan izin itulah yang nantinya berkewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan.
0: Yeah. Pembangunan Pembangunan ini di tengah-tengah masih dalam kondisi efisiensi anggaran, apakah memang bisa mencukupi begitu terbangunnya palang pintu di daerah masing-masing?
2: Ya, itu tentunya kembali kepada pemerintah daerah, Mbak, anggarannya. Karena kan yang namanya perencanaan sebidang itu bukan menjadi tanggung jawab dari PT Kereta Api untuk membangunnya. Kami mengelola palang pintu yang memang sudah ada dan memang kami kelola. Mm-hmm. Nah, selebihnya tentunya ketika ada pembangunan itu menjadi tanggung jawab dari siapapun yang mengajukan usul itu. Ya, sesuai tadi undang-undang, sudah jelas bahwa memang seharusnya pemerintah atau pemerintah daerah yang melakukan penutupan ataupun juga membangun perintasan sebidang itu dengan perintah bupati.
0: Baik, kemudian seberapa penting artinya jika seberapa efektif ketika memang palang pintu ini sudah diberlakukan, dibangun atau dibuat di tiap-tiap daerah untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kereta api dalam hal ini, insiden kecelakaan kereta api, Pak Gus?
2: Ya, kalau kita berbicara terkait seberapa efektifnya, memang palang pintu itu keberadaannya saya rasa akan bisa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang. Tapi sebetulnya yang menjadi kunci pokok adalah disiplin dari pengguna jalan raya. Undang-Undang 22 sudah mengatakan dengan jelas bahwa ketika sirene sudah berbunyi, palang pintu sudah mulai diturunkan, maka semua pengguna jalan raya wajib berhenti. Itu sudah jelas di situ. Bahkan juga dinyatakan bahwa siapapun yang hendak melintasi perlintasan sebidang harus berhenti dulu sesaat, tengok kanan kiri, ketika kondisi aman dipastikan aman baru silahkan melintas. Jadi sebetulnya aturan ini berlaku baik itu perlintasan berpalang ataupun tidak, sama aturannya. Ketika kita berdisiplin maka risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas akan makin berkurang. Nah, memang keberadaan palang pintu ini akan cukup membantu untuk mengurangi kejadian-kejadian tersebut, apalagi kalau kita tahu namanya palang pintu itu kan tingginya juga terbatas. Jadi tentunya kalau manusia pada umumnya saya rasa pasti akan bisa memahami bahwa palang pintu ini kan memang dibuat untuk menyelamatkan perjalanan kereta api. Nah, ketika itu dipatuhi, maka bukan hanya perjalanan kereta api yang selamat, perjalanan diri kita sendiri yang kebetulan ada di jalan raya saat itu pasti akan juga selamat. Begitu sih, Mbak.
0: Baik, tentunya ini juga masyarakat, artinya jika hal seperti tadi disebutkan Pak Kus, masyarakat memiliki peran penting, bagaimana kesadaran masyarakat pengendara dalam hal ini untuk mematuhi aturan yang sudah ada. Jika memang palang pintu sudah, sirine sudah berbunyi, palang pintu perlahan turun menutup, ini warga masyarakat terutama pengguna kendaraan ini sudah harus dengan kesadarannya berhenti begitu untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kereta api dalam hal ini begitu, Pak.
2: Iya, jadi memang Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 114 sudah menyatakan seperti itu. Jadi ketika sudah ada sirine, sudah mulai bergerak palang pintu harus berhenti. Karena memang prioritas adalah mengutamakan perjalanan kereta api. Kenapa perjalanan kereta api jadi prioritas? Karena kereta api berjalan di jalurnya sendiri, Mbak. Tidak bisa berjalan ke jalur yang lain. Makanya tentunya secara logika kita juga bisa melihat dan menyaksikan ketika kemudian ada kendaraan di perlintasan sebidang yang tertemper, tentunya bukan kereta api yang salah keluar jalur kemudian mencari kendaraan lain, tapi memang kendaraan lain yang masuk ke area jalurnya kereta api. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, tentunya hal ini juga semoga terrealisasi untuk memberikan, termasuk juga masyarakat harus sadar betul begitu ya, bagus berkaitan dengan lintasan pintu, walaupun segimanapun dibuat sebagus apapun palang pintu, jika masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan yang ada nih agak repot juga sepertinya, Pak Gus ya.
2: Betul, jadi perlintasan sebidang itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh PT Kereta Api sendiri. Jadi permasalahan di perlintasan sebidang itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Semua stakeholder punya peran di dalamnya. Baik itu masyarakat, tokoh masyarakat, orang tua, dan lain sebagainya. Mereka memiliki peran sangat penting untuk memastikan tidak terjadi lagi kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang. Jadi itu PR bersama sebetulnya, Pak.
0: Baik, terakhir Pak Kus, ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
2: Ya, tentunya kembali saya ingin menyampaikan bahwa kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang sudah sering terjadi. Triwulan pertama tahun 2026 saja di Daobro terjadi 14 kali temperan. tentunya kita berharap kecelakaan lalu lintas ini menjadi kecelakaan yang terakhir yang akan terjadi. Kuncinya tetap kembali kepada kedisiplinan dari pengguna jalan raya. Jelas aturan menyatakan utamakan perjalanan kereta api karena kereta api sudah berjalan di jalurnya sendiri dan kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak. Itu saja barangkali, Pak.
0: Baik, Pak Gus, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung dan tentunya hatur nuhun selalu sedia untuk kita minta informasi berkaitan dengan kereta api. Sehat selalu, Pak Gus. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Siap. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Humas PT KAI Daup 2 Bandung, Gus Wardoyo.
1: Bandung pagi ini.

0: 90.7,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar, kami hadirkan Bandung Menyapa pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Pendengar, siaran hari ini bukan soal menyampaikan informasi atau hanya sekedar hiburan, tapi juga punya pengaruh besar terhadap cara berpikir, perasaan, bahkan mungkin perilaku masyarakat. Mulai dari tayangan televisi, radio, podcast, sampai dengan konten digital yang kita konsumsi setiap hari. Semuanya punya dampak psikologis, baik positif maupun negatif. Nah, melalui Bandung Menyapa pagi ini kita akan berbincang dalam soal bagaimana dunia penyiaran dilihat dari perspektif psikologi. Seberapa besar juga pengaruh siaran terhadap kesehatan mental masyarakat, bagaimana juga penyiaran bisa membangun empati, membangun edukasi, juga lingkungan informasi yang sehat, dan tantangan apa sebetulnya yang dihadapi di tengah banjir konten saat ini. Kita akan kupas lebih dalam bersama Wakil Ketua KPID Jabar, Dr. Almadina Rahmaniar, SPI, MIKOM, CBS, CDM.
1: Bandung pagi ini.
0: Bu Alma, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam pagi, Mbak Widi.
0: Ini saya panggilnya Ibu kah?
2: Apa aja boleh, ibu. Teh aja.
0: Teh Alma ya, saya sapa. Kabar baik Teh Alma pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Kalau berbicara tentang psikologi, tentunya berbicara juga era sekarang yang serba cepat, penuh informasi. Bagaimana psikologi masyarakat memiliki pengaruh, mempengaruhi pola pikir manusia dengan konsumsi siaran radio, televisi, maupun digital. Melihat hal ini terjadi, Telma.
2: Iya, Mbak Widi. Jadi kalau fenomena saat ini kan kebetulan KPID Jawa Barat sudah melakukan riset terus-menerus gitu ya, dari tahun 2024, 2025 gitu ya. Jadi dari hasil riset kami memang pola kebiasaan atau pola konsumsi masyarakat itu sudah beralih ya. Dari yang tadinya menyaksikan televisi, mendengarkan radio, sekarang sudah mulai beralih ke media berbasis internet gitu. Nah, memang kalau berbicara media berbasis internet ini sangat luas sekali gitu ya. Karena yang disaksikannya itu tayangan yang serba cepat gitu ya, serba instan, belum diverifikasi kebenarannya gitu. Dan kemudian juga aksesnya lebih mudah gitu. Sehingga ini menjadi perhatian kami, khususnya pada kelompok-kelompok rentan, anak dan perempuan gitu.
0: Waduh, ini yang menjadi fokus ya. Perempuan terutama ibu-ibu yang
2: ibu-ibu
0: belum valid beritanya, share lagi. Dan betul, ini yang berkembang. Artinya itu mempengaruhi kondisi psikologis, kekhawatiran dan lain hal sebagainya. Nah, menurut KPID Jabar sendiri, Teh Alma, seberapa besar pengaruh tayangan terhadap kondisi mental dan perilaku masyarakat? Kadang mereka jadi panik buying karena internet itu tadi, informasi gas mahal lah, langka dan lain hal sebagainya. Sejauh ini, Teh Alma.
2: Iya, jadi kalau dari hasil riset kami gitu ya, sebetulnya masyarakat pun memahami bahwa memang ini tuh ada dampaknya dan berbahaya gitu kalau misalnya dibiarkan gitu. Tapi memang kondisinya saat ini memang ada ketimpangan regulasi ya gitu. Kalau berbicara di TV dan radio, kita sudah paham bahwa mereka sudah punya regulasi yang jelas gitu. Sementara di media sebelah itu belum ada regulasi yang mengatur gitu, sehingga orang secara bebas gitu ya mengkonsumsi dan juga melakukan perilaku-perilaku yang akhirnya kadang impulsif gitu ya. Karena tadi misalnya melihat berita ini langsung disebar, langsung muncul gitu, viral dan lain sebagainya gitu. Nah, dari hasil riset kami gitu, kebetulan kemarin kami melakukan riset di tahun 2025 tapi fokusnya pada generasi Z gitu. Kami melakukan penelitian gitu, karena kenapa generasi Z? Karena generasi Z ini kan merupakan digital native ya. Mereka hidup, lahir berdampingan dengan yang namanya internet, media sosial gitu. Dan kemudian juga mereka punya smartphone di genggaman mereka gitu, bahkan lebih dari satu kadang gitu ya, setiap orang gitu ya. Nah ini yang mengkhawatirkan, dan ternyata ini sangat berdampak pada konsep psikologis gitu. Kalau berbicara kerangka psikologi, memang kita berbicara tentang aspek kognitif, aspek afektif, dan juga konatif gitu. Dan semua apabila ini terpapar secara terus-menerus oleh media sosial, terutama media berbasis internet gitu, ini akan sangat berdampak dan mempengaruhi pola perilaku individu secara psikologis gitu.
0: Waduh, ini paling bahaya gitu. Makanya kenapa yang fokus di yang ini adalah anak-anak dan orang tua, ibu-ibu, perempuan ya, utamanya ibu-ibu. Boleh gak sih bilang ibu-ibu? Karena gak semua ibu, gak semua perempuan udah jadi ibu-ibu gitu. Tapi artinya kalau berbicara tentang dampaknya tadi, kalau dari perspektif komunikasi, psikologi komunikasi, kenapa sih Thelma konten sensasional, penuh drama gitu, justru malah jadi perhatian publik? Wah udah deh, menarik sekali untuk masyarakat memperhatikan ini dan fokus lama banget fokusnya di situ. Ini seperti apa nih?
2: Ya, jadi masyarakat saat ini mereka menyaksikan siaran gitu untuk pemenuhan hiburan sebetulnya gitu. Jadi lebih banyak ke hiburan. Mereka butuh informasi yang serba cepat, serba instan gitu. Mereka juga pun mengkonsumsi pemberitaan, mereka senang dengan konten yang berupa clipper gitu. Jadi udah gak mau tuh nonton yang full tayangan, tapi mereka lebih senang nonton yang cuplikan-cuplikan gitu. Dan kemudian nanti mereka mengasumsikan sendiri gitu. Nah tapi kalau misalnya kita lihat dari hasil riset, sebetulnya generasi Y atau milenial, juga generasi baby boomer, itu lebih mengkonfirmasi pemberitaan melalui TV dan radio gitu. Kalau Gen Z ini masih yang terbawa arus gitu. Jadi lihat yang viral, lihat yang sekarang lagi naik apa gitu. Tapi kalau milenial dan di atasnya itu mengkonfirmasi pemberitaan lewat TV dan radio, karena mereka paham bahwa TV dan radio ini punya regulasi, artinya bisa dibuktikan kebenarannya gitu. Nah sehingga ketika banyak masyarakat yang mengkonsumsi hiburan, akhirnya mereka lebih memilih, yaitu ya kalau berbicara teorinya apa tuh namanya, teorinya apa namanya, aduh saya kok tiba-tiba ngeblank gitu ya.
0: Tapi artinya
2: masyarakat masyarakat itu memilih informasi yang mereka inginkan gitu, bukan yang mereka butuhkan gitu. Karena ya itu tadi, mereka sudah lelah dengan apa namanya realitas, akhirnya mereka mencari hiburan-hiburan yang mereka anggap menyenangkan gitu.
0: Dan artinya tadi dikatakan oleh Thelma tadi ada asumsi sendiri begitu. Ini bahaya enggak sih kalau misalnya masyarakat ketika mencerna, lihat informasi, scroll-scroll apalah media sosial, tiba-tiba tiba-tiba bikin asumsi sendiri yang sebetulnya ini bahaya gak sih dengan asumsi masyarakat itu sendiri?
2: Ya tentu bahaya. Dan kalau misalnya berbicara dampak yang membahayakan itu karena pola konsumsi media yang berlebihan ini kan tentu berdampak pada kondisi mental ya. Bagaimana mereka menjadi perubahan gangguan fokus gitu ya. Jadi yang tadinya mereka bisa hidup, jadi kita berbicara hasil penelitian di tahun 2025 kemarin gitu ya. Ada 5 hal yang menjadi perhatian kami, dampak yang membahayakan secara psikologis gitu ya. Yang pertama itu lebih dari 30% responden kami gitu ya menyatakan bahwa mereka dalam bahasa psikologis disebut sebagai nomofobia gitu. Jadi no more phone phobia. Jadi ketika mereka ketakutan atau cemas saat tidak ada gadget di sekitar mereka gitu. Jadi mereka ketakutan apabila mereka kehilangan gadget. Kalau misalnya kita tanya saat ini lebih takut ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet?
0: Ketinggalan handphone.
2: Ketinggalan handphone gitu. Jadi nah itu dikatakan sebagai nomofobia gitu ya. Dan kemudian yang kedua gangguan fokus gitu. Gangguan fokus ini lebih dari 60% masyarakat mengalami gangguan fokus karena mereka sudah terbiasa dengan tadi. Kalau kita berbicara sekarang, konten itu sepersekian detik sudah bisa dilihat dan beralih gitu ya. Sehingga fokusnya sudah susah, mereka tidak bisa menerima satu informasi secara utuh. Jadi yeah, informasinya terus menerus berubah gitu. Jadi mereka bingung dan lelah dengan informasi mana yang harus saya fokuskan gitu ya. Dan kemudian yang ketiga itu masalah mental gitu ya. Stres, mental gitu, gangguan mental, gangguan stres itu lebih dari 50% gitu. Masyarakat Jawa Barat khususnya Gen Z gitu mengalami itu gitu ya. Karena apa? Karena tadi berkaitan dengan pola konsumsi yang terlalu berlebihan sehingga mereka menjadi gangguan fokus yang akhirnya bermasalah dengan stres gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, social comparison. Ini juga lebih dari 50% gitu ya. Nah, apa aja social comparison? Kita tahu bahwa Gen Z ini sekarang hidupnya itu mereka merasa bahwa realitas nyata itu di media sosial. Padahal sebetulnya realitas itu ya dunia nyata gitu. Tapi mereka melihat bahwa wah, dunia media sosial, mereka selalu membanding-bandingkan konten mereka dengan konten orang lain. Sementara kita tahu bahwa ya semua orang bikin konten itu cari yang bagus-bagusnya yang mereka up di media sosial gitu. Apalagi marak yang namanya influencer gitu ya. Konten kreator gitu, yang mereka mengamini bahwa yang paling benar itu adalah influencer, yang paling benar itu adalah konten kreator yang mereka kagumi gitu. Nah, sehingga muncullah social comparison gitu. Dan social comparison ini juga memunculkan perilaku manipulatif akhirnya gitu. Perilaku manipulatifnya dari mana? Banyak sekali Gen Z yang punya second account gitu. Nah, kenapa mereka punya second account? Karena mereka ingin memunculkan di first account itu adalah konsep diri mereka yang mereka harapkan atau mereka inginkan.
0: Yang ada di hayalannya dia.
2: Iya, padahal bukan mereka sesungguhnya.
0: Waduh, gitu, bahaya gitu ya.
2: Sehingga mereka buat second account, buat apa second account? Buat memunculkan ya pribadi saya yang sebenarnya gitu. Akhirnya kan itu memunculkan perilaku manipulatif sebetulnya. Gitu. Dan yang terakhir adalah pubbing gitu. Ini lebih dari 70% responden memiliki perilaku pubbing. Pubbing itu apa? Porn snubbing. Jadi mereka bergeser pola perilakunya. Mereka fokus dengan gadgetnya sementara mereka lupa dengan interaksi di dunia nyata gitu. Ya, kita lihat aja kalau misalnya sekarang bulan Ramadan kemarin deh, buka bersama gitu ya. Di
0: Lebaran
2: grup, ya. Di grup heboh pengen bukber, pengen halal bihalal, tapi ketika kumpul reunian
0: semua
2: mereka
0: pegangan,
2: fokus dengan gadget gitu. Dan itu lebih dari 70% mengalami pubbing ini gitu. Nah, setidaknya 5 hal ini yang menjadi fokus kami dalam penelitian kami, bahwa ini adalah dampak secara psikologis yang perlu menjadi perhatian tentunya.
0: Waduh, sebegitu mengerikan ya dampaknya tadi. Apalagi tiba-tiba nanti kalau Gen Z ini kebanyakan tiba-tiba karena terlalu sering nonton hal-hal yang memang sedikit menghayal, tiba-tiba gak mau deh jadi dokter, mau jadi CEO aja.
2: CEO menyamar katanya.
0: Menyamar, oh jangan-jangan ini CEO yang menyamar jadi. Tapi artinya ada hal yang ada warning mungkin ya, Teh Alma, ketika berbicara tentang hal ini. Bagaimana media menyikapi ini untuk tetap membuat bahwa kita juga harus bisa mengemas informasi secara lengkap tapi juga menarik. Ini tantangan tersendiri berarti.
2: Iya, betul. Nah, sehingga kami selalu jadi dua hal gitu ya. Kita lihat dari dua sisi kalau berbicara media gitu ya dalam konteks ini. Yang pertama adalah pembuat konten, yang kedua adalah penikmat konten tentu saja gitu ya. Jadi kami meliterasi kepada dua sisi gitu. Pembuat konten itu kalau misalnya kita berbicara lembaga penyiaran konvensional, mereka udah paham betul bagaimana P3SPS, bagaimana regulasi gitu ya, mereka boleh dan tidak bolehnya apa saja gitu. Tapi kami juga akhirnya meliterasi konten kreator gitu, bahwa sebetulnya sekolah P3SPS ini perlu bagi para konten kreator supaya mereka juga bisa membuat konten yang sesuai dengan regulasi, walaupun memang regulasinya belum sampai kepada mereka gitu. Tapi kenapa seperti itu? Karena kalau berbicara industri penyiaran, pembuat konten, mereka punya dua hal yang harus mereka jaga. Yang pertama, tentu mereka juga punya hak untuk bebas berekspresi dalam membuat konten. Tapi selain bebas berekspresi, mereka juga punya tanggung jawab sosial gitu. Bahwa kalau misalnya mereka terlalu bablas, ini generasi penerus bangsa ini mau dibawa kemana gitu. Sehingga ini menjadi tanggung jawab mereka juga untuk membuat konten yang memiliki sisi edukasi dan lain sebagainya gitu. Dan juga kepada lembaga penyiaran TV dan radio, mereka harus tetap, jadi justru jangan kalah dengan media sebelah gitu ya. Mereka bebas berekspresi, tapi kita tanggung jawab sosial kita udah punya gitu, sehingga sebetulnya lembaga penyiaran televisi dan radio itu sudah lengkap sebetulnya. Jadi jangan khawatir bahwa akan tergerus oleh media sebelah, karena kita udah punya yang lengkap sebetulnya. Tinggal nanti, nah sisi selanjutnya adalah bagaimana kita meliterasi masyarakat untuk bisa cerdas bermedia.
0: Nah, gitu. Ini yang jadi PR, bagaimana masyarakat cerdas bermedia, karena berbicara tentang psikologi, ini ada indikatornya juga nih, gimana siaran dikatakan sehat secara psikologis untuk publik nih.
2: Betul gitu. Jadi masyarakat ini, karena ya pembuat konten juga mereka terus-terusan membuat konten karena ada yang nonton gitu. Nah kalau misalnya masyarakat sudah mulai cerdas bermedia, mereka akan memilih konten yang memang sesuai dengan regulasi, sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat gitu, yang bisa mencerdaskan masyarakatnya gitu.
0: Baik, kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan juga berkaitan dengan topik bahasan kita, bagaimana peran penyiaran dalam perspektif psikologi di Bandung Menyapa Pagi ini. Kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan pendengar.

0: tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Dan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana alam. Wow.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega haksya terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bandung pagi ini.
4: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 RRI Bandung dalam dialog Bandung Menyapa pada pagi hari ini, mengupas topik mengenai penyiaran dalam perspektif psikologi. Tadi dikatakan juga ada beberapa poin-poin yang ternyata, aduh, serem banget ya, Telma ya, bagaimana ini terjadi gang, boleh dikatakan mental mereka kena, ada rasa takut yang justru tadinya gak ada, tiba-tiba ada. Dan kalau berbicara tentang regulasi yang ada, bagaimana regulasi penyiaran justru untuk melindungi anak-anak dan remaja, ibu-ibu, anak-anak dan remaja ini yang kalau kita berbicara tentang masa depan mereka nih, untuk mencerdaskan anak bangsa, juga media punya peran penting. Bagaimana regulasi ini dibuat untuk melindungi psikologis anak-anak dan remaja dari konten yang justru bisa mempengaruhi mental mereka ke depan?
5: Ya, jadi kalau berbicara regulasi, ya ini yang terus kami upayakan ya, karena regulasi kami, regulasi penyiaran itu kan baru fokus hanya satu ya, Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002, itu tahun 2002 gitu. 2002. Dan sekarang udah 2026, udah berapa tahun?
4: 24 tahun yang lalu ya.
5: 24 tahun yang lalu. Sementara perubahan teknologi itu kan sangat cepat saat ini gitu ya. Apalagi perubahan digitalisasi gitu ya. Sehingga ya itu tadi, ibaratnya ini seperti apa gitu ya, perhatian negara kepada masyarakat terkait masalah-masalah penyiaran gitu. Karena penyiaran itu mungkin dianggap bahwa ya udah sebatas nonton, sebatas dengar, padahal itu sangat berpengaruh pada kesehatan mental dan tadi generasi penerus bangsa gitu ya. Kalau kemarin regulasi yang dimunculkan ada tuh PP Tunas ya, yang baru muncul kemarin gitu ya. Kalau kita berbicara PP Tunas, ada pembatasan usia gitu, tapi sebetulnya tidak sampai di situ kalau kita berbicara realitas di masyarakat gitu ya, pengguna media sosial. Berbicara pembatasan usia itu anak-anak zaman sekarang udah lebih canggih, udah lebih pintar gitu ya, mereka sudah bisa memanipulasi tadi gitu ya, tinggal diubah usianya aja gitu ya. Kemudian yang harus kita soroti adalah bagaimana aplikasi ini mempackage kontennya gitu. Sebetulnya yang harus diawasi kan pembuat konten, kemudian kontennya seperti apa, aplikasi-aplikasi yang memunculkan konten, apakah sudah jelas regulasinya gitu. Karena masih banyak yang luput dari perhatian regulasi saat ini gitu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian, sehingga KPID Jawa Barat sangat terus mendorong mengupayakan adanya perubahan regulasi, revisi Undang-Undang Penyiaran gitu ya. Karena bagaimanapun berbicara penyiaran ya, media berbasis internet gitu ya, baik itu OTT, VOD, dan media sosial, itu kan sudah masuk dalam ranah penyiaran juga sebetulnya gitu ya kan. Tinggal nanti diluruskan aja definisinya seperti apa gitu ya. Tidak harus selalu oleh KPI misalnya, apapun siapapun yang mengawasi itu silakan, yang pasti harus tetap ada yang mengawasi gitu ya. Kalau tidak diawasi ya sebebas itu gitu.

0: Bahkan terkadang biasanya media hanya mementingkan rating saja,
1: ya,
0: tidak terpikirkan bagaimana dampak psikologis.
1: Betul.
0: Dari mereka yang menikmati konten tersebut. Sejauh mana KPID Jabar memperhatikan ini atau memberikan edukasi, ya, semacam sosialisasi media untuk tidak hanya sekedar ngudag rating.
1: Betul,
0: begitu,
1: betul.
0: Tapi juga diperhatikan dampak psikologis dari siaran yang disampaikan.
1: Ya, jadi kalau literasi itu KPID Jawa Barat terus melakukan literasi gitu ya tadi, bukan hanya ke lembaga penyiaran tapi juga ke masyarakat. Ke lembaga penyiaran yaitu kami selalu membekali, dan sekaligus tadi konten kreator juga kami membekali bahwa kesadaran sosial ini menjadi hal yang penting gitu. Karena maju dan mundurnya bangsa kita ya tanggung jawab kita bersama. Sudah menjadi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia gitu, termasuk lembaga penyiaran dan konten kreator pembuat konten gitu ya. Dan kami juga meliterasi ke masyarakat itu semua kalangan, bukan hanya ke generasi misalnya sekolah-sekolah atau kampus-kampus aja, tapi kami juga dari mulai tingkatan TK, SD, SMP, SMA kami melakukan literasi gitu ya. Ke SD, SD kami melakukan literasi dalam bentuk storytelling. Storytelling ini kami lakukan dengan audiensnya anak-anak dan juga orang tuanya. Karena kadang anak-anak itu kan juga dikasih gadgetnya sama orang tuanya, ya, gitu
0: CBSA,
1: ya.
0: CBSA katanya teh cudak sinaan.
1: Iya, betul gitu. Jadi daripada anak rewel, udah kamu nonton aja. Nah, itu kan yang juga kami harus literasi kepada para orang tua gitu. Bagaimana sih sebetulnya dampak pada anak gitu ya. Karena tadi kalau misalnya berbicara dampak psikologis pada anak, kita tahu sekarang yang namanya brain rot, pengerucutan sistem fokus anak gitu ya. Tadi anak yang disuguhi terus-menerus dengan pemberitaan atau konten yang serba cepat gitu ya, mereka lelah gitu, akhirnya pengerucutan. Kalau mungkin beberapa waktu lalu kita viral dengan namanya tungtung sahur, terus ya, apa lagi ya?
0: Itu saya sampai nggak paham sampai sekarang, ya, apa gitu sih ya, tungtung sahur?
1: Itu jadi kan apa namanya, anak itu kalau di zaman kita mungkin disuguhi dengan informasi yang penjelasan, misalnya gajah itu bentuknya seperti apa, gitu ya, binatang-binatang, tumbuhan itu bentuknya seperti apa. Nah kalau di generasi sekarang justru anak-anak itu disuguhi dengan hal-hal yang menyimpang gitu ya. Gajah dengan kepalanya tiba-tiba ada sepatunya di atas kepala, apalah-apalah. Yang itulah yang menjadi brain rot bagi anak gitu.
0: Dan mungkin berdasarkan pengalaman ini sesi curhat jadinya, secara perilaku emosional juga si anak ini dengan gadget yang berkepanjangan, wah, tantrum dan lain hal sebagainya, ini juga memang terjadi begitu?
1: Iya, betul. Jadi kalau orang tua berpikir bahwa biar anak gak rewel, kasih aja HP,
0: malah semakin rewel.
1: Nah, justru sebetulnya karena fungsi otaknya mereka kelelahan gitu ya, mereka terus-terusan disuguhi informasi, mereka tidak bisa memfilter informasi, akhirnya otaknya lelah dan justru anak lebih tantrum sebetulnya. Gitu. Kenapa anak jadi sering uring-uringan, anak lebih sering tantrum, gak jelas pengen apa gitu. Karena mereka tidak bisa memfilter informasi, otaknya lelah tapi mereka tidak tahu menyalurkan emosinya seperti apa. Sehingga lebih tantrum. Nah, salahnya orang tua, udah tantrum dikasih HP lagi padahal
0: biar
1: itu
0: diem,
1: sumber tantrumnya gitu.
0: Nanti sekarang nih anaknya yang tantrum berhenti, nanti ibunya, anaknya dewasa, ibunya yang tantrum. Baik, mungkin ada pesan dari KPID Jabar sendiri bagi masyarakat, atau mungkin ada harapan ke depan KPID Jabar bagaimana kolaborasi antara dunia psikologi dan penyiaran supaya bisa menciptakan media yang lebih sehat, edukatif, dan tapi menarik juga untuk masyarakat.
1: Ya, jadi kami KPID Jawa Barat khususnya berkolaborasi dengan berbagai pihak tentunya, karena kami menyadari bahwa KPID Jawa Barat tidak bisa berjalan sendiri untuk apa namanya memberikan literasi kepada masyarakat. Jadi kami berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya, salah satunya dengan Himpunan Psikologi Indonesia gitu ya. Karena mereka yang lebih paham teorinya, mereka lebih paham bagaimana dampak kepada masyarakat gitu ya secara psikologis, yang kami harapkan ini bisa menjadi penguatan juga untuk revisi undang-undang tadi atau regulasi selanjutnya gitu tentang bagaimana masyarakat bisa diberikan tontonan atau informasi yang layak melalui siaran-siaran gitu. Jadi kolaborasi kami lakukan, dan kami juga selalu mengingatkan bahwa tadi tanggung jawab sosial ini menjadi tanggung jawab semua pihak, baik itu regulator, stakeholder, lembaga penyiaran, pembuat konten, dan juga masyarakat tentunya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga ayo masyarakat mari untuk bisa memiliki kesadaran bersama tentang tanggung jawab sosial dan bagaimana kita bisa mencerdaskan masyarakat melalui siaran-siaran yang sehat.
0: Itu dia tadi bagaimana KPID dalam masyarakat memiliki peran pentingkah untuk
1: sangat-sangat penting
0: kaitannya dengan membuat segala sesuatunya, karena pemahaman tadi masyarakat dengan asumsinya begitu ya.
1: Betul.
0: Tiba-tiba punya asumsi nih, kalau anak-anak dan remaja memiliki asumsi sendiri, tiba-tiba nanti punya second account dan lain hal sebagainya, yang ini justru bahaya. Peran orang tua juga tentunya secara psikologis memiliki peran penting di dalamnya. Bagaimana generasi ke depan tidak hanya sekedar cerdas secara intelektual, bisa menguasai digitalisasi dengan hebat, tapi juga dengan pemahaman dan psikologis yang matang juga.
1: Betul.
0: Ya. Baik, Bu Thelma, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang langsung hadir ke Pro 1 RRI Bandung, dan tentunya juga ada pertanyaan dulu nih sebelum iya. Ada undang-undang ITE kan sekarang jelas regulasinya. Namun ini dirasa merugikan sebagian orang. Contoh kasus nagih utang ke orang begitu ya. Ini kemudian diviralkan.
1: Betul.
0: Wah, ini gimana menyikapi ini?
1: Iya, jadi kalau berbicara undang-undang ITE itu kan delik aduan ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengadukan baru bisa diproses gitu. Sementara yang kita butuhkan adalah regulasi untuk tadi kontennya gitu, karena ya kalau misalnya kita berbicara paparan media sosial, paparan terhadap kelompok rentan khususnya anak dan perempuan, itu kan mereka tidak menyadari gitu bahwa mereka terpapar konten bukan hanya yang positif tapi yang negatifnya ini. Nah, ketika mereka tidak menyadari ya tentunya tidak akan ada pengaduan gitu. Nah, kalau tidak ada pengaduan ya tidak ada regulasi, tidak ada tindak lanjut gitu. Nah, itu yang menjadi masih apa ya? Ya kalau berbicara dunia penyiaran ya itu, undang-undang ITE hanya fokus pada delik aduan. Sementara yang kita fokuskan adalah hal-hal yang tidak disadari tapi itu memaparkan hal yang tidak baik bagi anak dan perempuan khususnya.
0: Dan justru jauh lebih bahaya. Betul. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Thelma sudah hadir langsung ke Pro 1 RRI Bandung memberikan informasi yang tentunya ini sangat penting bagi masyarakat di Jawa Barat, juga pendengar Pro 1, bagaimana kita bisa menjadi manusia insan yang cerdas untuk memahami perkembangan teknologi, perkembangan digitalisasi saat ini. Saya Widya Perdani mengakhiri Dialog Bandung Menyapa pagi ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Bencana banjir bukanlah sebuah fenomena yang aneh. Hampir setiap tahunnya, beberapa wilayah tanah air sering dilanda banjir. Banjir yang terjadi seringkali menimbulkan banyak permasalahan, mulai dari aktivitas masyarakat yang terganggu hingga menimbulkan kerugian, bahkan menimbulkan masalah kesehatan. Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir, melakukan penggundulan hutan sebagai pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran kita sangat penting untuk meminimalisir banjir. Dengan menjaga lingkungan, bisa untuk mencegah terjadinya banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sedang dirawat di rumah sakit pada April 2026. Informasi tersebut ramai dibagikan dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Padahal mah, setelah Mamang Warta cari faktanya, klaim tersebut tidak benar alias bohong. Berdasarkan klarifikasi resmi dari Komdigi, informasi tersebut merupakan hoax dan tidak memiliki dasar fakta yang valid. Ampun. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar dan selalu memastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah sebelum membagikannya kembali. Hati-hati ya, kesehatan orang dan umur orang jangan dijadiin main-mainan. Ini sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan program Halo RRI.
4: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
6: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, program Halo RRI kembali hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, saya Widya Perdani memandu Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti tentunya kami terima aduan, keluhan, dan informasi dari Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami 0811-220-9760 untuk Anda sampaikan aduan Anda melalui pesan suara di WhatsApp kami 0811-220-9760. Aduan yang akan kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kami masih menyampaikan, kami masih terima aduan Anda pendengar melalui 0811-220-9760 untuk Anda bisa sampaikan aduan Anda di Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami akan sampaikan aduan berkaitan salah satu warga di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur yang terdampak banjir. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama analis kebencanaan ahli Pratama BPBD Kabupaten Cianjur, Nina Rohima SH.
5: Bandung pagi ini.
6: Bu Nina, selamat pagi. Bu Nina, selamat pagi.
7: Pagi.
6: Kabar baik, Bu Nina, pagi hari ini.
7: Alhamdulillah, baik.
6: Baik, Bu Nina, izin menyampaikan aduan warga masyarakat berkaitan dengan aduan warga di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur yang terdampak banjir. Izin terlebih dahulu, Bu Nina, kami sampaikan aduannya, berkenan menyimak, kami sampaikan aduannya.
8: Halo RRI, saya Iwan, warga Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Pemukiman kami terendam karena banjir bandang. Rumah kami rusak, pohon pertanian kami juga hancur. Mohon bantuan dinas terkait dan yang lainnya untuk membantu memperbaiki tempat tinggal kami dan memulihkan kondisi di tempat kami agar beraktivitas seperti biasa. Terima kasih.
6: Baik, silakan langsung saja ditanggapi Bu Nina berkaitan dengan salah satu warga di wilayah Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur yang terdampak banjir bandang beberapa waktu lalu. Ini bagaimana mereka untuk memperbaiki rumah yang terdampak dan hal sebagainya. Silakan ditanggapi Bu Nina.
7: Oke, baik, atas kesempatannya. Memang pada hari Rabu tanggal 22 April ya, Kabupaten Cianjur itu diguyur hujan yang cukup tinggi, hampir di beberapa kecamatan. Akibat dari luapan, dari intensitas hujan yang sangat tinggi, ada beberapa kecamatan yang terdampak banjir. Salah satunya adalah Kecamatan Cibeber yang bersumber dari luapan Sungai Cikondang. Nah, ada beberapa rumah memang yang terdampak, yang terendam. Ada beberapa rumah yang rusak. Dan saat itu kita dari BPBD langsung menindaklanjuti dengan asesmen ke lapangan. Kemudian kami juga mendata rumah yang rusak, tetapi untuk bantuan perbaikan rumah itu belum dilakukan. selain rumah juga ada jembatan penghubung yang terdampak ya, dan juga ada sawah yang terdampak juga.
6: Baik, Bu Dina, kalau berbicara tentang banjir bandang yang terjadi di tanggal 22 April, apakah memang wilayah tersebut termasuk juga wilayah yang rentan terkena bencana begitu, Bu Nina?
7: Iya, untuk daerah Cibeber, khususnya di daerah aliran sungai Cikondang, memang berada di kawasan rawan bencana banjir. Itu bukan cuma kejadian yang pertama ya, sebelumnya juga sudah pernah ada kejadian di Sungai Cikondang itu.
6: Kemudian bagaimana masyarakat pada akhirnya bisa untuk mengantisipasi atau mitigasi mandiri begitu jika memang hal ini terjadi lagi, banjir bandang atau mungkin bencana lainnya terjadi?
7: Untuk salah satu upaya mitigasi, kita bisa melakukan persiapan dari dari rumah juga, jangan terlalu dekat dengan aliran sungai ya. Kemudian ada normalisasi sungai yang bisa dilakukan, kayak pembiasaan, kan kita juga tidak mempunyai ya, banjir itu bisa diakibatkan dari sampah yang banyak di sungai gitu ya. Jadi upaya kesiapsiagaan dari masyarakat juga, kita harus sama-sama menyadari bahwa sungai bukan lagi tempat sampah yang yang bisa dijadikan untuk buang sampah. Dan kemudian juga selain itu, masyarakat bisa menyiapkan tas siaga bencana, karena banjir ini atau bencana ini kan tidak ada yang tahu

0: Nina, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada Pro 1 RRI Bandung, dan hatur nuhun juga sudah berkenan menanggapi aduan warga masyarakat yang terdampak banjir bandang yang terjadi di 22 April lalu di wilayah Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Hatur nuhun juga waktunya. Baik, terima kasih banyak Bu Nina, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi dan salam tangguh.
1: Iya, salam tangguh. Terima kasih.
0: Perbincangan kami pendengar bersama analis kebencanaan ahli pertama Nina Rohimah SH.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Yanta Pani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Bandung pagi ini.
1: ...97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Aduan warga masyarakat di Kota Bandung kembali masuk juga kepada kami berkaitan dengan warga Bandung yang terlanjur mempercayakan pembuatan akta kelahiran anak ke calo dan sampai sekarang belum jadi begitu ya. Ini untuk menanggapi hal tersebut Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Widi Munajat, SH.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Widi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Widi.
2: Pagi, Mbak. Pagi.
1: Kabar baik, Pak Widi, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Cerah suasana pagi ini.
1: Wah, suasana ikut cerah begitu ya.
2: Betul.
1: Kondisi baik-baik saja. Pak Widi, tapi ada aduan warga masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja nih. Karena mempercayakan pembuatan akte kelahiran anak ke calo, belum jadi sampai sekarang. Izin untuk terlebih dahulu kami sampaikan aduannya. Pak boleh. Widi, berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
2: Boleh, ya.
3: Halo RRI, saya Ria. Saya dan suami disibukkan oleh banyaknya pekerjaan, sehingga belum sempat untuk membuat akte kelahiran anak. Kebetulan ketika itu ada seseorang yang menawarkan untuk membantu membuat akte kelahiran. Dan kami setuju dengan mengeluarkan sejumlah uang untuk kelancaran proses pembuatannya. Namun hingga saat ini belum juga selesai. Padahal sudah lama sekali. Kira-kira apa yang harus kami lakukan? Terima kasih.
1: Baik, hatur nuhun Mbak Lia untuk aduannya. Dan silakan langsung ditanggapi saja Pak Widi. Ini Mbak Lia kesibukannya wah padat sekali sepertinya dengan suami sampai tidak bisa membuat menyempatkan diri untuk membuat pengajuan untuk pembuatan akte lahir anak. Mintalah ke calo. Kemudian sampai sekarang ini belum jadi. Apa yang harus dilakukan begitu Pak Widi menanggapi hal ini?
2: Baik, terima kasih Pak Widi ya. Nah, salam kenal juga sama-sama Widi ya.
1: Sama-sama Widi, nama kita sama ya.
2: Oke. Baik, terkait tadi permasalahan yang sudah disampaikan dalam kemahiran, betulnya Pak perantara dengan berbagai kesempatan kita itu ada opsi pilihan untuk layanan perkotak, Pak. Ya, jadi selain kita itu ada layanan, kita pun ada layanan di aplikasi Pak. Jadi saya rasa bagi masyarakat yang menginginkan layanan perkotakan bisa melalui aplikasi perkotakan. Karena itu aksesnya sangat mudah. Dimanapun berada, bukan di luar pun, mereka bisa mengakses halaman untuk penerbitan. Dan akte tersebut nanti akan masuk ke email masyarakat yang di aplikasi. Jadi sifatnya kalau ini terhadap masyarakat yang memang mempunyai kesibukan pasti, janganlah gitu kan minta bantuan dengan orang-orang yang memang jawabkan. Karena tadi yang pertama mungkin itu ada transaksional ya, sementara dalam proses penelitian itu sudah sangat tepat, itu gratis, tidak ada biaya apapun untuk penerbitan dokumen-dokumen admin. Nah, untuk yang tadi melakukan proses pengaduan, saya imbau saja barangkali langsung menginstalkan aplikasi itu ya, langsung dikeluarkan saja di aplikasi tersebut sehingga nanti dokumennya akan nyampe ke melayangkan seperti itu Mbak Widi kira-kira.
1: Baik, tentunya hal ini juga menjadi pelajaran tersendiri untuk warga masyarakat begitu ya Pak Widi, bagaimana ya. Baiknya ini kalau informasi yang sering kami bicarakan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga baiknya diselesaikan sendiri, menyempatkan waktu begitu ya untuk menghindari terjadinya percaloan. Jadi jangan ada calo di antara kita begitu ya Pak Widi baiknya.
2: Iya. Karena memang kalau sudah di luar cagar dukcapil kita sudah mengontrolnya tuh ya. Untuk di dalam internal kita kan sudah mengontrolnya. Dan saya yakin kalau teman kita dari dukcapil kita sudah pergi gitu kan, propertinya terjadi. Nah, tapi ketika bicara orang-orang yang ada di luar lingkaran cagar dukcapil, nah, kita kan sulit untuk melakukan monitoring evaluasinya, Mbak. Sarankan masyarakat itu khususnya mengurus sendiri. Beberapa tadi opsi pelayanan kesehatan pun pelayanan hotel.
1: Baik, Pak Widi mungkin ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini untuk meminimalisir terjadinya ada calo di antara kita begitu Pak Widi, apa yang harus masyarakat lakukan?
2: Baik, bagi masyarakat Bandung, kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat membawa sekali ya kepada masyarakat tambah dalam dokumen induk silakan untuk diurus sendiri karena terkait dengan persyaratan sudah tinggal melengkapi saja persyaratan sudah ada di web tinggal dilihat atau di media sosial kami tinggal datang ke gerai-gerai atau satelit-satelit layanan yang ada di tetap di domisili masing-masing atau dengan layanan. Jadi jangan andalkan orang baik, silakan seperti itu.
1: Baik Pak Widi, hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh warga Kota Bandung yang terjebak calo begitu ya, tercalo akta baik. Kelahiran anak. Hatur nuhun informasinya, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas, Pak Widi, selamat pagi.
2: Terima kasih. Ya.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Widi Munajat SH.
0: Bandung pagi ini.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di manapun Anda berada, berkaitan dengan pelayanan publik dalam Halo RRI, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas mengenai pendidikan sebagai pelayanan dasar begitu, dan bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengupas topik mengenai pendidikan sebagai pelayanan dasar. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Asisten Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Maulana Ihsan.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Maulana, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Kabar baik, Pak Maulana, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat. Semoga ibu dan pendengar juga sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Berkaitan dengan pendidikan sebagai pelayanan dasar begitu. Ini apa yang ingin dijabarkan dan informasikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung? Pak Maulana, silakan.
2: Ya, terima kasih. Jadi memang berdasarkan pengalaman Ombudsman selama ini, memang pendidikan ini menjadi salah satu yang sering ya menjadi konsultasi ataupun laporan, dan konsisten beberapa tahun terakhir itu masuk 5 besar. Nah, kami di sini mencatatnya beberapa hal. Jadi mulai dari, kalau pendidikan kan berbicara juga soal pembagian urusan ya atau tugas gitu ya. Pendidikan mulai dari dasar, menengah, sampai tinggi. Nah, mungkin kita fokus di dasar dan menengah ya, bukan pendidikan tinggi gitu ya. Nah, masih cukup banyak juga gitu ya laporan-laporan. Kalau mungkin setiap tahun yang paling trending itu soal SPMB ya, itu menjadi salah satu yang paling sering. Apalagi sebentar lagi juga nih, sistem penerimaan siswa baru gitu ya di sekolah-sekolah. Nah, yang kedua, selain terkait dengan penerimaan siswa baru, itu yang masih juga sering dikeluhkan itu soal penahanan ijazah. Nah, biasanya ini terjadi di tingkat menengah, yaitu kalau nggak SMA ya SMK gitu ya, atau alia gitu. Nah, selain itu ternyata persoalan-persoalan terkait dengan legalisir ijazah atau legalisir lapor juga ini menjadi juga yang sering disampaikan gitu ya. Nah, perlu para pendengar RRI Bandung ketahui gitu ya, terutama soal pembagian tugas nih, hal yang paling basic gitu ya, ini sebagai fungsi edukasi juga kami gitu ya. Jadi kalau untuk TK atau PAUD gitu ya, SD, SMP itu kewenangannya di Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota gitu. Nah, kalau untuk SMA, SMK, SLB itu ada di tingkat provinsi. Nah, selain sekolah umum kan sebenarnya ada sekolah agama gitu ya, yang dibawa juga Kementerian Agama. Kita mengenal mungkin ada Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah gitu ya, ataupun pesantren. Nah, itu ranahnya adalah bukan di pemerintah daerah, tapi itu di Kementerian Agama. Nah, informasi dasar ini supaya kemudian nanti kalau masyarakat ada suatu masalah gitu ya, tepat untuk menyampaikan. Meskipun kalaupun ada ketidaktahuan masyarakat siapa yang menangani atau menjadi kewenangan masing-masing, harusnya itu bisa diarahkan dengan baik gitu ya. Nah, kami mencatat misalkan sebulan terakhir nih, para pendengar RRI gitu ya, ada beberapa laporan gitu ya soal misalkan mutasi sekolah gitu ya. Nah, ini kadang-kadang juga terhambat gitu ya, ada di salah satu daerah di Jawa Barat gitu. Nah, ternyata setelah kita telusuri itu memang ada di sekolah swasta. Nah, kadang-kadang sekolah swasta juga ini menjadi hambatan juga pembinaan oleh dinas pendidikan di kabupaten kota gitu ya, karena bukan secara langsung berada di bawah mereka. Misalkan kami beberapa kali juga menerima misalkan penahanan ijazah tapi di sekolah swasta. Nah, itu kan sebenarnya ada dua hal yang perlu diketahui. Pertama, memang swasta memang tidak semuanya gratis gitu ya, masih ada beberapa biaya gitu, beberapa biaya yang dibebankan kepada siswa. Tetapi tentu ekonomi orang tua misalkan gitu ya, kalau sedang menurun gitu ya, ya tiba-tiba dilaporkan itu tidak bisa membayar. Nah, sedangkan di satu sisi ijazah itu kan adalah hak gitu ya dari peserta didik tersebut gitu ya. Nah, kadang-kadang kami melihat pemerintah daerah agak ragu nih kemudian melakukan intervensi gitu. Nah, tetapi beberapa setelah kami komunikasikan, nah yang penting salah satu solusinya adalah ketika itu ijazah di tangan sekolah swasta, sekolah harus tetap memberikan kewajiban ijazah kalau sudah selesai pendidikan, tetapi sebagai untuk komitmen biayanya ya diadakan saja kesepakatan dengan orang tua, misalkan kalau tidak bisa bayar sekaligus itu bisa dicicil seperti itu. Nah, meskipun kalau di tingkat provinsi gitu ya, mungkin para pendengar RRI pernah mendengar ada kebijakan ya dari pemerintah provinsi gitu ya terkait ijazah nggak boleh ditahan. Masyarakat bisa langsung menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi terdekat, ataupun kalau di tingkat SMA atau SMK itu ada kantor cabang dinas masing-masing. Jadi nggak perlu datang ke Bandung gitu ya. Misalkan untuk di daerah Garut gitu ya, ada kantor cabang dinas di Garut, jadi tidak perlu datang langsung ke Bandung. Nah, itu hal-hal informasi dasar seperti itu yang mungkin bagi pendengar RRI itu kita coba edukasi gitu. Kira-kira begitu di awal.
0: Baik, tentunya juga ketika pendidikan menjadi pelayanan dasar, apa yang ingin masyarakat ketahui berkaitan dengan pendidikan, pelayanan pendidikan sendiri? Apakah memang masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhannya berkaitan dengan pendidikan langsung kepada Ombudsman atau seperti apa, Pak Maulana?
2: Ya, bisa saja. Di Ombudsman itu ada namanya tim penerimaan verifikasi dan laporan. Nah, unit ini berfungsi selain menerima laporan langsung gitu ya, itu memberikan konsultasi. Nah, konsultasi itu kan intinya edukasi, atau kalau ada kebingungan-kebingungan nih gitu ya, masyarakat misalkan anaknya terhambatnya dalam hal apa, itu bisa saja nanti dikonsultasikan ke kami gitu ya. Karena memang para pendengar RRI perlu ketahui bahwa kalau laporan di Ombudsman kan memang harus ada beberapa syarat dulu gitu ya. Sebenarnya tidak ribet ya, hanya identitas atau kemudian telah menyampaikan pengaduan ke sekolah atau dinas pendidikan gitu ya. Nah, tetapi pada tahap awal kami biasanya mengarahkan dulu nih gitu ya, kalau memang belum sama sekali pernah menyampaikan keberatan ke sekolah atau kemudian ke dinas pendidikan, itu kami arahkan untuk keberatan dulu ke sekolah atau ke dinas pendidikan. Misalkan salah satunya waktu itu dulu ada anak SD ya di salah satu kota ya di Jawa Barat, itu tidak hadir selama 3 bulan. Nah, ternyata setelah kami gali gitu ya pada saat konsultasi tersebut gitu ya, nah anaknya ini memang ada keterbatasan lah gitu ya, semacam disleksia gitu ya. Tetapi orang tua ini agak ragu atau enggan menyampaikan kondisi anaknya gitu ya, dibiarkan saja. Tapi di satu sisi yang lain, karena sudah 3 bulan nggak sekolah, akhirnya khawatir juga ibunya. Nah, ketika konsultasi kami, akhirnya kami cek gitu ya, ya udah kami komunikasikan ke dinas pendidikan setempat gitu ya, untuk dicek benar nggak ini anaknya sekolahnya tidak masuk 3 bulan gitu ya. Jadi silakan saja sebenarnya, mau belum lapor atau sudah ke sekolah, ke dinas pendidikan, sampaikan saja dulu konsultasi ke Ombudsman.
0: Baik, terakhir Pak Maulana, ada informasi atau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
2: Iya, untuk para pendengar setia RRI Bandung, intinya sebenarnya sederhana ya. Kalau ada suatu masalah gitu ya terkait dengan sekolah gitu ya, ataupun sebenarnya masalah pelayanan publik yang lain, jangan pernah sungkan atau khawatir atau enggan untuk kemudian menyampaikan masalah tersebut. Artinya jangan hanya dibiarkan seperti itu. Kami punya satu pengalaman konkret nih buat kami bagi juga ke pendengar RRI gitu ya. Ini di salah satu kabupaten di Jawa Barat juga gitu ya. Ini orang tuanya udah hopeless lah gitu ya, ada hopeless dengan sekolahnya. Akhirnya dengan alasan tersebut sudah berbulan-bulan juga nggak sekolah gitu ya. Dan ada satu yang masih saya ingat banget itu dan cukup menyentuh gitu ya, orang tuanya bilang mungkin ya takdir anak saya hanya apa namanya berijazah SD gitu ya, dia tidak mau mengupayakan padahal anaknya udah kelas 3 SMP gitu, tinggal dikit lagi gitu ya sebenarnya, tapi karena ada hambatan X gitulah, ekonomi dan sebagiannya gitu ya, akhirnya nggak mau sekolah, berhenti lah gitu. Nah, kekhawatiran, kegelisahan seperti itu kami harap gitu ya jangan dibiarkan, diceritakan saja. Nah, salah satu yang lagi Jawa Barat bisa ceritakan ya ombudsman gitu ya. Mungkin ada solusi-solusi lain gitu ya, yang tidak hanya ombudsman sebenarnya, pemerintah daerah, dinas pendidikan. Yang penting laporin dulu aja masalahnya. Nah, kalau kemudian ingin langsung ke ombudsman, warga Jawa Barat, kami bisa datang langsung ya di kantor ombudsman di Jalan Kebonwaru Utara nomor 1, Kota Bandung, atau bisa mengirim melalui surat. Kami juga memudahkan melalui WhatsApp ya. Nanti bisa dicatat 081-196-3737. Nah, itu nanti bisa di WhatsApp saja biar mudah, ataupun di email kami di pengaduan gitu ya, jabar@ombudsman.go.id gitu, gitu kira-kira.
0: Baik Pak Maulana, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga informasi yang disampaikan juga sangat bermanfaat untuk warga masyarakat di Kota Bandung, khususnya juga umumnya di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih banyak untuk informasinya Pak Maulana. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu dan selamat
2: ya,
0: pagi.
2: Ya, sama-sama. Ya, terima kasih.
0: Perbincangan kami pendengar bersama asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Maulana Ihsan, mengakhiri program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda, saya Widya Perdani undur pamit dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
3: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Kami hadir di Bandung siang ini dan berbicara tentang kesehatan. Begitu ya, bagaimana kesehatan jantung, hal yang mungkin dinilai masyarakat jantung. Aduh, berbicara hal tersebut berkaitan dengan rokok dan penyakit jantung, kita akan kupas lebih dalam bersama Dr. Erika Mustika Rahayu selaku dokter umum di RSCP Paramarta yang sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Bandung. Dokter Erika, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Saya sapanya Dr. Erika saja. Ya. Kabar baik, dokter. Kabar baik, dok, pagi hari ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yang sedang tidak baik-baik saja lingkungan luar sana ya.
1: Iya.
0: Yang sedikit menipis kepeduliannya berkaitan dengan kesehatan jantung.
1: Betul.
0: Yang terkadang nyepelein juga nih dengan kondisi ngerokok, rokok dan jantung. Ada nih yang di luar sana beranggap enggak ngerokok juga mati.
1: Iya. Ada.
0: Ini kita enggak bisa tutup mata berkaitan dengan hal itu, tapi sebetulnya berbicara sebahaya apa sih pengaruh rokok terhadap jantung sendiri itu seperti apa sih, dok?
1: Iya, jadi kita kupas dulu dari rokok deh ya. Oke, dari rokok itu sendiri kan ada banyak kandungan ya. Mungkin kayaknya udah semua kalangan udah tahu ya kalau rokok itu ada isinya, ada nikotin gitu ya. Ada zat tar dari rokok yang dikeluarin, apa, asap gitu ya. Nah, itu semua itu akan menyebabkan gangguan ya, terutama gangguan di pembuluh darah gitu. Ibaratkan gini deh, kita boleh sambil ngebayangin aja ya, pembuluh darah itu layaknya kayak paralon deh atau enggak selang gitu. Selang yang paralon isinya apa sih? Buat ya air gitu ya, nyiram air atau apa. Air itu ibaratkan darah. Jadi kalau misalnya ada zat-zat yang memang gak bagus, itu kan nanti akan mempengaruhi si paralon atau si selangnya itu gitu. Jadi yang gak bagus ibaratkan lumut deh gitu. Jadi gampang ya ngebayanginnya. Nah, zat-zat dari rokok itu sendiri itu akan mempengaruhi kualitas dari selang atau dari si paralonnya itu.
0: Mampet
1: gitu. Iya, nah jadi paralon atau si selangnya itu tuh ibaratkan pembuluh darah kita tuh punya lapisan-lapisan ya untuk membentuk si pembuluh darah. Kalau misalnya ada zat-zat lain yang nggak masuk, yang masuk ke dalam pembuluh darah kita, itu akan menyebabkan si lapisannya itu juga nanti jadi tempat yang nyaman untuk zat itu tuh berdiam diri di sana, gitu. Yang nantinya makin lama itu akan membentuk suatu bendungan, gitu ya. Lumut, gitu ya, lumut yang berdiam diri sih di paralon itu. Nah, memang pembuluh darah kita itu beda ya dengan paralon asli, gitu ya. Kalau bisa disiram kan lumutnya langsung hilang, gitu ya. Tapi sayangnya gitu, pembuluh darah kita nggak bisa.
0: Sayangnya pembuluh darah kita bukan paralon.
1: Iya, sayangnya pembuluh darah kita nggak bisa ngeluarin si lumut-lumut itu. Akhirnya dia nyaman aja tetap di situ, gitu. Kalau misalnya sering banget ngerokok atau misalnya dari kecil udah dipupuk dengan merokok sampai usia tua, nah itu jadi salah satu apa ya? Peluangnya makin besar ya untuk terjadi gangguan dari jantung ya, terutama gitu. Nah, itu nanti akan menyumbat ke jantung. Apalagi kan jantung mempunya pembuluh darahnya sendiri kan, gitu. Gitu. Kalau sumbatannya di jantung ya sakit jantung. Kalau sumbatannya di otak ya mungkin kita udah tahu sekarang stroke.
0: Stroke itu itu dari rokok ya.
1: Iya. Jadi bisa dikatakan rokok itu bukan hanya jadi penyebab utama, tapi dia jadi faktor yang memperberat kondisi seseorang gitu.
0: Pendukung utama.
1: Betul. Pendukung utamanya dari rokok gitu ya. Zat-zatnya itu nikotin. Nah, selain itu juga dari rokok ya, kadang kan kita bisa bikin orang kayak apa, adrenalinnya tinggi ya, terutama biasanya buat orang-orang yang berkendara gitu ya, biar nggak ngantuk apa gitu. Nah, itu kan zatnya tinggi juga, jadi kita terpaksa untuk membuka mata gitu kan, saking kita ada adrenalinnya di situ, jadi bikin berdebar-debar gitu ya. Terus di sisi lain juga pembuluh darahnya akan menyempit, terus kita berdebar, pompa jantungnya juga akan meningkat. Nah, kita sambil bayanginnya di situ. Makanya bahayanya adalah kalau misalnya memang sudah ada si lumut itu di dalam tubuh kita yang nggak bisa seperti di paralon atau selang, ketika kita memang sering merokok, ya resikonya itu tiba-tiba serangan jantung di tengah perjalanan gitu, tiba-tiba serangan jantung lagi olahraga gitu. Jadi multifaktorial ya sebenarnya untuk sakit jantung itu sendiri, tapi rokok salah satu penyebab utamanya gitu.
0: Gitu ya, dan tentunya ini yang jadi PR kita nggak sih?
1: Betul sekali.
0: PR-nya kalau ya udah, kalau sakit ya diobatin begitu ya, kata si perokok. Ya orang-orang nggak merokok juga ada, nanti juga selesai, nanti juga mati gitu. Jadi ya merokok ya sudahlah begitu, Mbak. Ini mindset ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana supaya tidak menghilangkan. Bukan pesimis, tapi kayaknya harus kerja berat nih untuk mengubah mindset tersebut supaya tidak ada lagi warga masyarakat atau manusia-manusia yang berasumsi bahwa ya merokok itu hal yang lumrah gitu. Kalau nggak merokok bukan laki-laki katanya. Tapi sekarang kan bicara rokok bukan hanya sama laki-laki saja gitu. Bahkan mungkin ibu-ibu,
1: anak-anak
0: ini yang menjadi bikin kita semakin miris begitu ya. Ibu hamil bahkan masih ada yang merokok. Sebahaya apa sih rokok untuk anak, bahkan rokok untuk janin sendiri?
1: Iya, kita bicara berarti bukan ke jantung dulu ya, tapi bisa dikatakan rokok itu tabungan lah buat orang-orang nantinya di masa tua gitu ya.
0: Dan bukan aset yang bagus.
1: Bukan aset yang bagus gitu ya, asetnya sakit kan, kasihan ya gitu. Jadi kalau untuk anak-anak, kalaupun merokok dari kecil ya, kita nggak bisa bilang merokok untuk anak-anak gitu. Dari kecil, dari usia sebelum dilahirkan deh, ibu hamil ya, kita dari ibu hamil. Rokok itu jadi penyebab utama juga sebenarnya untuk gangguan pada kehamilan. Ya, kan tadi secara apa namanya, secara gambaran secara ininya adalah dia akan merusak pembuluh darah. Sekarang di tubuh ibu hamil itu ada yang lagi ada orang juga gitu, ada janin juga. Bukan hanya pembuluh darah jantung yang rusak, tapi pembuluh darah dari ibu ke janin gitu. Itu juga nanti akan mempengaruhi di sana. Makanya kadang sering ada yang keguguran. Ya itu. Jadi bisa dikatakan dia bukan penyebab utama ya, tapi memang itu jadi salah satu faktor yang mendukung gitu untuk ya amit-amit ya keguguran. Nah sekarang kita bicara alhamdulillahnya misalnya janinnya lahir sehat. Nah kita nggak tahu nih nanti kalau misalnya janinnya udah lahir sehat, ibunya masih merokok, ayahnya masih merokok, atau lingkungannya deh merokok gitu ya, walaupun orang tuanya enggak gitu, kakek nenek kan mungkin bisa, paman mungkin bisa gitu. Itu resiko juga ke bayi. Kenapa? Nanti kan mungkin banyak ya yang sering batuk pilek. Sesek, datang dok, ini anak saya udah 6 bulan baru lahir, ini megap-megap datang-datang ke rumah sakit. Kenapa ibu, saya gak tahu vaksinnya gimana, vaksinnya lengkap, oke. Keluarganya ada merokok gak? Ada. Siapa? Bapaknya. Siapa lagi? Kakeknya. Sering kena paparan rokok? Sering dok, mereka kalau ngerokok satu rumah. Nah, sedangkan kan dedeknya ada di dalam rumah gitu ya. Nah itu sering terjadi ya, terutama untuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, puskesmas atau apa. Itu edukasinya mungkin sangat tinggi di sana. Dan itu bahayanya gitu. Jadi bahayanya sering batuk, pilek, sesak. Nah itu untuk babynya, untuk dedeknya gitu ya. Nah itu jadi kalau untuk ibu hamil ya akan terjadi resiko keguguran atau kelahirannya prematur ya, belum waktunya udah harus dilahirkan gitu. Terus juga untuk ketika sudah lahir, alhamdulillah dedenya sehat gitu ya, tapi dedenya nanti akan cenderung lebih kesesek, sering sesek, sering sakit-sakitan gitu. Syukur-syukur kalau nggak ada lagi, misalnya ya, kalau nggak ada lagi, nanti ketika dia tambah dewasa ada resiko asma gitu, sering ada asma gitu ya. Asma atau misalnya mungkin flek paru gitu ya, itu sering terjadi. Nah itu, jadi mupuknya tuh emang udah dari
0: flek ini. Flek paru itu si anak ini kena paru-paru kah dok, atau akibat dari paparan si asap rokok itu?
1: Dari asap rokoknya itu gitu. Jadi lebih ke arah infeksi atau peradangan dari paru-paru. Kalau misalnya memang di keluarganya ada yang lagi sakit juga atau apa, nah itu ada resiko lain. Misalnya sakitnya tuh sakit yang batuk lama ya, batuk lama banget, TBC mungkin tahu. Nah itu, nah itu juga jadi resiko juga di sana gitu. Jadi multi, ya banyak ya penyebabnya gitu ya. Itulah yang harus memang kita jaga.
0: Itu dia. Bahkan mungkin apakah sih terpapar asap rokok ini kita termasuk perokok pasif lah kayaknya gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau blok apa sih kita bolehlah katakan kita ada di lingkungan perokok, tapi kita tidak merokok. Artinya kita ini perokok pasif. Sebahaya apa untuk jantung kita sendiri si perokok pasif ini, dok?
1: Iya. Jadi mau yang merokok atau yang perokok pasif, yang kita menghirup itu juga sama resikonya.
0: Sama bahayanya.
1: Sama bahayanya. Gitu. Jadi kita secara luas aja, bukan hanya asap rokok, tapi asap kendaraan pun. Terus yang kedua asap bakaran, gitu ya, mau bakaran pabrik, mau bakaran sampah itu juga.
0: Bakaran sate juga.
1: Iya, itu ya, apapun bakaran itu ya, kan dia mengandung asap. Nah, asap itu juga nanti akan mempengaruhi ke paru-paru kita. Terserap lah semua. Nanti sama prosesnya akan seperti itu. Tapi itu nggak hanya terjadi sekali dua kali, itu akan terus menerus gitu ya, berkesinambungan terus menerus. Lama prosesnya ya akan menjadi sesak awalnya. Lama-kelamaan beban jantungnya berat gitu. Nanti ada yang proses lumut tadi gitu. Lama-kelamaan seperti itu. Nah, itu untuk yang memang paparannya pasif ya. Ya gitu. Jadi prosesnya lama. Tapi beda kalau misalnya orang punya sakit asma. Nah, asma itu dia prosesnya inflamasi kronis juga gitu ya. Akut dan juga kronis di situ. Dari kronisnya tuh udah lama. Jadi dia bawaan dari lahir.

0: 2209760. Nanti kita akan kupas nih gimana kita masyarakat awam mendeteksi ini orang sakit kayaknya jantungnya udah nggak beres deh karena rokok dan lain hal sebagainya. Masyarakat awam perlu mengetahui itu nggak sih begitu? Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi setelah kita sampaikan beberapa informasi berikut ini, dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Widi, seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar
1: wah,
0: romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Bandung siang ini.
1: 28 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat di sesi kedua dalam Indonesia Sehat di Bandung siang ini masih mengupas mengenai rokok dan penyakit jantung bersama Dr. Erika Mustika Rahayu, dokter umum dari RSJP Paramarta. Kalau berbicara soal jantung, kemudian ini tidak akan selesai sebetulnya kalau dibahas begitu, kenapa bagaimana merawat jantung sedini mungkin begitu dari paparan asap rokok tuh. Hal yang bikin kalau orang Sunda bilang bikin kerung di mana ya gitu, harus pakai helm kah setiap hari begitu karena sebegitu banyaknya orang merokok hari ini, Dok.
2: Ya. Jujur susah juga ya.
1: Ini mikir gimana nih caranya begitu untuk tidak terpapar.
2: Betul, betul. Sejujurnya saya juga orang yang memang anti rokok ya sebenarnya. Tapi saya enggak bisa memaksakan orang untuk hey, kamu sana
1: berhenti
2: itu susah gitu. Jadi kita mencoba untuk mengedukasi sejauh ini, cuman kita edukasi diri kita dulu aja. Daripada orang-orang kan pasti susah ya.
1: Yeah. Daripada kita ngusir, mending kita yang pergi.
2: Gitu, kita coba diri kita dulu deh. Kalau misal memang bisa untuk menghindar, kita coba menghindar. Dalam arti di samping kanan ya 10 meter misalnya asap rokoknya ada karena ketiup angin misalnya ya, kita mundur yang menjauhi asap itu walaupun kadang tercium tapi kan paparannya gak sebesar waktu itu ya. Itu kita coba hindari dengan hal-hal yang seperti itu. Nah makanya untuk orang-orang yang seperti itu ya kita gunakan masker walaupun masker pun masih tercium.
1: Iya,
2: nyerap juga masih ada juga tapi itu udah kita batasi gitu ya untuk asap-asap yang seperti itu. Nah makanya mungkin sekarang kita dibantu pemerintah juga ya, karena pemerintah sekarang kan udah menyediakan bagian tempat-tempat khusus kalau mau merokok di area sini gitu ya. Mau makan apa restoran ada khusus merokok, ada yang tidak.
1: Area
2: begitu, iya, ya. Gitu kita dibantu juga gitu. Silakan kalau mau rokok ya di tempat rokoknya. Nah, itu kalau misalnya memang dari kita sendiri kita coba dengan masker ya menghindari seperti itu. Terus di sisi lain ini bukan hanya rokok, kita lihat dari apa namanya asap bakaran juga ya. Itu ini sering terjadi di area-area perumahan yang kalau misalnya bapak, ibu, misalnya saudara-saudara ada yang lagi bakar sampah. Diusahakan kalau misalnya mau bakar sampah jangan pagi-pagi.
1: Karena masih jemur juga tuh. Masih jemur. Cucian bajunya bau bakaran sampah.
2: Ya, salah satunya itu.
1: Bau asap juga.
2: Untuk ibu rumah tangga juga ya. Tapi di sisi lain untuk pagi-pagi itu ya oksigen itu sangat banyak ya dari tumbuhan-tumbuhan gitu ya. Sangat segar dan baik untuk kesehatan kita gitu. Tapi kalaupun nanti ada asap bakaran kan itu juga mengganggu.
1: Iya, jadi artinya bukan berarti siang sore malam boleh.
2: Iya, itu mengganggu. Jadi kalau misal mau bakar sampah ya di sore-sore aja menjelang malam. Gitu. Itu juga salah satunya. Gitu kan kalau untuk keseharian itu ya untuk masyarakat-masyarakat di perumahan gitu. Untuk menghindari ya tolong kalau misal mau merokok jangan di sekitar yang orang-orang kurang suka dengan merokok. Untuk proteksi diri kita sendiri dengan masker gitu ya, dengan menghindari itu. Susah sih sejujurnya.
1: Susah
2: gitu.
1: Tapi susah bukan berarti tidak bisa.
2: Susah, iya, sulit tapi masih bisa sulit, caranya.
1: Masih bisa diusahakan. Dok, gimana sih caranya kita untuk mendeteksi bahwa kita nanti sudah terpapar gitu. Entah itu kita sebagai perokok aktif ataupun bahkan kita sebagai perokok pasif yang ini kayaknya udah kena dampaknya deh. Kena deh jantung, feeling suka kayak gitu ya. Tapi kan suka tiba-tiba ada yang jadi dokter gitu ya.
2: Tiba-tiba, oh aku udah sakit jantung.
1: Kayaknya aku udah sakit jantung. Tiba-tiba mendiagnosa bahwa jantung deh kayaknya. Tapi masyarakat awam untuk mengetahui yang bisa masyarakat awam lakukan ketika memang, aduh ada yang merasa tidak nyaman, the feeling nih kalau dokter kan dengan pemeriksaan yang sudah ada. Masyarakat kan ngandelin feeling doang nih, Dok. Apa sih yang masyarakat harus ketahui ketika ini ada masalah nih?
2: Gak nyaman nih gitu ya, gak sehat nih.
1: Ini gak
2: gitu.
1: Sehat nih, kayaknya udah gak beres nih jantung nih. Apa yang harus?
2: Jadi kalau kita mengetahui bahwa sakit jantung itu banyak ya yang dikeluhkan ya. Ada nyeri dada, ada sesak nafas, ada yang...
1: Jantung tuh dada kanan apa kiri sih?
2: Kiri.
1: Kiri, ya. Oh ini. Saya konsep kanan kirinya yang jelek. Oh ini kiri.
2: Iya. Gitu, sakit jantung itu ada tiga ini. Ada sesak nafas, berdebar, sama nyeri dada. Gitu. Yang sering dialami oleh para perokok biasanya antara sering apa sesak nafas atau enggak yang memang nyeri dada. Gitu. Cuman kita harus bisa bedain bahwa ini sesak nafasnya sesak nafas dari jantung, nyeri dada dari jantung atau bukan. Gitu. Kalau kita concern ke nyeri dada dulu deh. Nyeri dada dari jantung itu beda nyeri dari nyeri ulu hati. Gitu. Oke, nyeri ulu hati biasanya, "Dok, ini saya sakit. Dada kirinya panas. Aduh, jantung saya kayaknya gini deh, Dok." Ya. Itu sering ada. Itu sering dan ada, pasti selalu ada. "Ini saya habis main apa bulu tangkis, padel atau apa gitu. Dada saya sakit ini," misalnya gitu. Atau "Saya habis ngerokok, habis olahraga terus langsung ini enggak nyaman." Kayak gimana? Nah, ini dia. Kalau dari nyeri dadanya itu khas biasanya. Khasnya tuh apa? Nyeri dadanya enggak bisa ditunjuk. Aduh, misalnya
1: sakit dada tapi enggak tahu. Kita bilang sakit dada tapi enggak tahu di mana
2: iya, gitu. Pokoknya di sini, Dok. Segede telapak tangan saya di dada kiri. Nah, itu nyeri dadanya seperti itu. Enggak bisa ditunjuk. Nah, ditambah kedua, nyeri dadanya tembus, Dok, sampai belakang.
1: Sampai punggung.
2: Sampai punggung,
1: pundak.
2: Pundak, punggung belakang.
1: Punggung atas ya.
2: Menjalar, Dok, ke punggung. Terus ini lengan saya juga kebas, pegel, gak enak, gak nyaman. Itu untuk nyeri dadanya yang seperti itu. Jadi kalau nyeri dadanya kayak nyerinya di mana? Ini di atas, maaf ya, puting saya misalnya. Di atas puting saya 2 sentian. Nyerinya di situ. Tapi kalau saya diemin dia hilang. Kalau saya gerakin sakit, Dok, nyelekit gitu ya. Perih. Kayak ditusuk. Nah, itu belum tentu nyeri jantung gitu. Kenapa? Karena di situ juga ya kita sambil lihat aja deh di paling luar apa? Kulit. Dalamnya kulit ada apa? Lemak. Dalamnya lemak ada apa? Ada otot. Di bawahnya otot apa? Ada tulang gitu ya. Jadi nyerinya banyak, bisa karena dari kulitnya, bisa dari karena ototnya, bisa karena dari tulangnya juga. Biasanya kalau tulang itu untuk orang-orang yang habis kecelakaan ya, trauma gitu ya. Itu jarang biasanya. Kalau ada proses trauma pasti nyeri tulangnya gitu. Tapi kalau bukan dari jantung itu, biasanya nyerinya bisa ditunjuk. Perih, Dok. Nah, kalau jantung nggak bisa dideskripsikan. Biasanya
1: sakitnya di mana tepatnya tuh kita nggak tahu.
2: Terutama hanya yang pasti hanya di sisi kiri, dada kiri aja, tembus ke belakang dan nggak bisa ditunjuk. Pokoknya nyeri ini semua, Dok. Sakit gak kuat semua dada kiri aja, dada kiri atas nyeri nggak bisa. Tembus ke punggung kayak ditekan, berat banget rasanya kayak ditekan apa namanya? Batu bata ataupun benda berat gitu. Nyerinya yang seperti itu. Itu orang-orang yang tanda dari serangan jantung seperti itu. Beda kalau misalnya habis masak atau apa, "Bu, pegel, Bapak pegel." "Iya, aku pegel, Dok, di sini. Tembus enggak ke belakang?" "Enggak, pegel aja di sini, enggak enak gitu ya. Kayak nyut-nyutan." Nah, dia udah mendeskripsikan nyut-nyutan, beda gitu ya. Nah, gitu. Kalau misalnya serangan jantung gak bisa kita deskripsikan, pokoknya tertekan benda berat, menjalar, sesek, biasanya disertai dengan sesek nafas. Karena kita, segala sesuatu dalam tubuh kita kalau lagi tersakiti pasti ada bentuk kompensasinya. Entah dia menangis gitu ya, entah deg-degan, lagi panik. Nah, itu bentuk kompensasinya seperti itu. Itu untuk yang nyeri dada. Terus kadang ada berdebar juga karena saking nahan nyerinya. Betul gitu. Terus yang kedua ada sesak nafas. Dari rokok juga sama gitu. Nah, sesak nafas ini juga memang berkesinambungan dengan paru-paru gitu ya. Nah, kalau untuk yang sesak nafas ini itu karena pompa jantungnya enggak kuat. Ibaratkan kayak ya pompa air aja gitu. Dia mesinnya kuat banget gitu ya, pompa
1: air.
2: Enggak
1: bisa narik
2: tapi,
1: air.
2: Tapi dia enggak bisa apa namanya mengalirkan ke sampai ke taman-taman tanah-tanah itu gitu. Nah, itu dari sana juga itu penyebabnya. Nah, nanti akibat makin lama kan biasanya kalau sesak nafas masih kita udahlah istirahat dulu.
1: Iya.
2: Ya, gitu kan. Nanti juga hilang sendiri. Nah, sesak nafas juga beda-beda ya. Ada sesak nafas yang memang dia menghilang, ada yang menetap, atau ada yang
1: betah
2: di situ saking betahnya gitu ya. Sampai pasiennya udah enggak bisa tiduran pun udah enggak sanggup, Dok, saya. Tiduran aja saya duduk sampai megang bantal gitu ya, saking seseknya. Udah mah nanti sesek, terus kakinya bengkak
1: karena ngegantung.
2: Gitu. Jadi karena si dari bawah dari kaki itu dia harus mompa kan. Dia harus balik lagi ke jantung karena dia enggak sanggup. Karena jantungnya juga mompanya juga enggak sanggup gitu. Akhirnya si darah-darah itu yang harusnya naik malah rembes deh. Makanya kadang-kadang orang yang dengan gagal jantung gitu ya, kakinya bengkak. Gitu, disertai itu ya kakinya bengkak, pipisnya berkurang gitu. Nah, itu ya akibat-akibat dari rokok itu, tapi biasanya paparannya lama gitu. Baik orang yang sering merokok ataupun orang yang terpapar merokok gitu. Tapi memang biasanya itu apa, konteksnya lama ya, itu satu lama, dia harus kronis dulu gitu. Ya awal mulanya tuh harus tadi tidurnya dulu yang gak nyaman.
1: Harus kronis dulu.
2: Ya, tapi kita bisa kok sebenarnya mendeteksi dari awal gitu. Jalan misalnya siapapun, misalnya saya jalan deh dari kamar mandi dari rumah ke masjid jaraknya 200 meter atau 500 meter, saya masih kuat. Tapi ini kok saya 100 meter udah gak kuat.
1: Nah, konteks gak kuatnya itu karena sesak atau?
2: Karena seseknya, udah gak kuat, berat, aduh. Nah, terus dari mana? Dari kamar mandi atau dari kamar ke kamar mandi udah sesak. Terus istirahat aja udah sesak. Nah, itu progresivitasnya seperti itu. Untuk yang gagal jantung itu tandanya gagal jantung ya, karena jantungnya gak bisa mompa. Beda gitu ya. Nah, itu jadi konteksnya kita bisa deteksinya tuh seperti itu. Nah, kadang ada yang bengkak juga kakinya dari situ. Jadi memang apa namanya, antara nyeri dada karena jantung sama gagal jantung beda. Kalau nyeri dada itu ada sumbatan di pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Gitu. Jari kita juga ada kok pembuluh darahnya gitu ada, ya. Yang memperdarahi jantung juga ada. Jadi jantung itu enggak hanya mompa, tapi dia juga butuh energi buat mompa. Nah, energi itulah yang ketutup gitu.
1: Dok, kita juga ada pertanyaan nih dari Pak Wawan di Sumedang.
2: Iya.
1: Kita ikutan diskusi dong. Boleh. Pak Wawan, zat apa yang ada di rokok yang tertinggal di pembuluh darah jantung atau paru-paru? Kalau pakai filter nih, ngerokoknya pakai filter, bukan rokok keretek gitu. Apakah tetap ada zat-zat rokok yang berbahaya itu? Apakah zat-zat rokok yang berbahaya itu lolos atau tidak karena pakai filter nih rokoknya?
2: Iya.
1: Ada dua pertanyaan nih, Dok. Kita tanya, jawab dua pertanyaan pertama.
2: Boleh, boleh. Boleh. Iya. Jadi maupun dia pakai filter, itu pasti tetap ada. Ya. Walaupun misalnya filternya hanya ya 1% misalnya, gitu, itu pasti tetap ada, Bapak. Walaupun apa namanya jarang-jarang, tapi kan kadang kita kalau misal konsumsi rokok gitu ya, sehari sebatang, besok dua batang, besoknya lagi dua
1: bahkan
2: batang.
1: Bahkan ada yang sampai dua bungkus sehari.
2: Ya, itu hal kecil, kita pakai yang sebatang-sebatang dulu, yang kadang-kadang karena misal orang lagi butuh. Itu pasti tetap ada gitu. Bapak ngeluarin asap, asapnya juga kecium sama kita, kecium sama kita, maksudnya kecium sama bapaknya sendiri, ada juga gitu ya. Jadi walaupun dia pakai filter, dia hembuskan apa namanya asapnya, asapnya terhirup lagi juga sama efeknya.
1: Double-double.
2: Iya, double-double gitu. Jadi enggak hanya ke apa namanya, ke pembuluh darah jantung gitu. Terhirup nih, udara terhirup sama kita masuk ke mana namanya, ke paru-paru, dari paru-paru dipompa ke jantung, masuk ke jantung gitu, ibaratkan gitu ya. Nah, itu juga kan nanti sama jantung dipompa ke seluruh tubuh, bahayanya juga sama buat seluruh tubuh, jadi bukan hanya itu aja gitu. Nah, terus zatnya apa? Tadi kan Bapak bilang ya, zatnya apa? Ada nikotin gitu ya, nikotin, ada tar, ada karbon monoksida namanya. Ya, karbon monoksida itu asapnya. Asapnya yang bahaya. Makanya tadi saya bilang, mau asap bakaran motor, mobil, bus, truk, terus apalagi bakaran sampah, bakaran sate, itu yang dihirup itu zat-zat yang memang akan mempengaruhi proses peradangan di pipanya kita, si pembuluh darahnya kita.
1: Jadi dengan atau tanpa filter tetap bahaya ngerokok.
2: Tetap bahaya. Cuman mungkin peluangnya atau presentasinya tidak sebesar tanpa filter. Tetap. Cuman pasti tetap ada.
1: Tetap gitu. Ada ya, ada efeknya itu. Pertanyaan pertama sudah terjawab ya, Pak Wawan. Ada pertanyaan kedua nih, Dok. Kalau arteri korona jantung itu ada, kan ada 4 ya, Bu Dokter. Kalau satu saja terganggu atau tersumbat, apakah ini boleh disebut serangan jantung?
2: Bisa disebut serangan jantung, gitu. Serangan jantung
1: walaupun yang terserang hanya satu dari 4, gitu.
2: Iya, itu bisa disebut dengan serangan jantung. Jadi serangan jantung tuh kadang ada orang beberapa pasien gitu ya datang itu sudah penyumbatannya sudah total gitu, udah di bagian apa tungkainya lah gitu, bukan bagian akarnya, beda. Itu kalau misalnya di bagian akarnya ya itu masih bisa untuk diselamatkan, itu nanti kita menilai nanti dari segi kesehatan, dari segi medis ya, gitu. Tapi kalau misalnya udah di tungkainya itu udah bahaya, itu nggak akan bisa gitu. Ada prosedur lain lah itu dalam medis ya gitu. Serangan jantung tuh nggak hanya sumbatan di salah satu di keempatnya, salah satu pun itu udah bisa menyebut ya serangan jantung gitu. Gitu sih,
1: jadi sudah terjawab ya. Jadi boleh disebut. Ada lagi orang Sumedang yang bertanya, Pak Agus Gumilar, dampak buruk antara rokok tembakau dan rokok elektrik, Dok?
2: Ya
1: ini rame juga nih, elektrik nih. Wah, penyebab jantung juga kah? Gimana ya, Dok, menanggapi ini?
2: Iya, terima kasih ya Pak. Ya, jadi kalau untuk bedanya rokok elektrik sama rokok apa tadi namanya yang biasa ya, tembakau.
1: Rokok tembakau.
2: Tembakau biasa itu efeknya akan sama-sama saja, gitu ya. Tapi bedanya kalau elektrik itu dia kan mesin ya, gitu. Dia mesin, dia ada zat lain di dalam cairannya itu, entah vape entah apa, itu ada cairannya lain. Nah, cairan itu juga nanti akan merusak ke tubuh kita, gitu. Si zat-zat itu, entah itu zat apa namanya, itu bukan zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan itu tidak akan bisa diserap oleh tubuh kita, dan itu beracun untuk tubuh kita. Makanya biasanya orang yang dengan rokok elektrik itu kelipatan sakitnya lebih tinggi dibandingkan rokok tembakau biasa gitu. Karena zatnya banyak. Dia kan cairan.
1: Iya.
2: Kita kan enggak tahu cairan itu isinya apa aja.
1: Betul.
2: Nah, walaupun yang disebut yang dihisapnya nikotin doang gitu. Ada zatarnya, karbon monoksidanya ada, tapi kan kita enggak tahu nih. Kadang kalau misalnya nyium orang yang nge-vape, wah wangi ya.
1: Wanginya enak-enak lagi.
2: Iya, wanginya enak-enak.
1: Ya, nih sep ketahuan.
2: Iya. Jujur saya juga ya. Wanginya enak, ada yang rasa inilah, rasa itu. Nah, kan kita enggak tahu nih untuk membentuk rasa itu dipakai apa. Nah, gitu. Gitu sih.
1: Ya. Dan Pak Agus Gumilar ini minta tips berhenti rokok. Apa nih, Dok? Jangan beli. Jangan beli tapi menta atuh kumaha. Enggak berhenti-berhenti juga rokoknya ya.
2: Iya.
1: Apa sih tips? Tips yang ramah gitu, Dok, buat berhenti rokok karena susahnya ya Allah katanya si perokok.
2: Sejujurnya mungkin beberapa tenaga medis beda ya dalam memberikan edukasi, tapi yang pasti adalah stop, berhenti. Berhenti gitu, sangat intinya adalah berhenti. Gitu. Kalau untuk saya secara pribadi, untuk menangani orang yang seperti itu, tolong deh Bapak, kalau atau Bapak Ibu siapapun itu yang merokok, yang biasanya satu bungkus sehari, tolong kurangin sebatang sehari.
1: Tiba-tiba gitu.
2: Iya, harus
1: stop,
2: turun
1: langsung.
2: Enggak, satu batang aja. Cobain pelan-pelan.
1: Pelan-pelan.
2: Karena orang yang sudah adiksi itu emang udah susah biasanya. Kita udah ketertarikan makan itu, konsumsi itu, satu bungkus gak nyaman kalau enggak satu bungkus, itu pasti susah kalau misalnya stop langsung satu bungkus. Jadi kita perlahan-lahan, tolong deh kurangin satu batang deh gitu. Terus nanti besoknya kurangin lagi ya satu batang. Kalau misalnya Bapak atau Ibu gak bisa, ya cobain dulu satu batang sama satu minggu gitu, pelan-pelan gitu, sampai akhirnya stop, berhenti gitu. Nah, atau ada dua kondisi yang kedua gitu ya. Kan orang yang merokok itu harus ada sesuatu masuk ke dalam mulutnya. Coba deh diganti sama permen.
1: Permen.
2: Gitu, coba diganti. Karena mulut kita harus ngunyah biasanya. Harus ada ngunyah, harus ada sesuatu dalam mulut kita yang bikin kita bisa adaptasi tanpa
1: mungkin
2: itu.
1: Mungkin ini jadinya orang yang berhenti merokok itu berat badan bertambah ya, Dok?
2: Ya,
1: ngemil dan lain hal sebagainya gitu kan. Kalau orang merokok itu kan habis wis mangan ora udut enek katanya gitu kan. Ya. Tapi kan kalau yang tidak merokok itu udah makan nasi padang tetap nyari kolak buat yang manis-manis.
2: Iya.
1: Artinya ini berpengaruh juga, Dok. Tapi gimana caranya kita bisa berhenti merokok tapi juga kesehatan jantung kita tetap terjaga, Dok?
2: Ah, itu. Ya, pola hidup saya tuh banyak ya. Banyak. Jadi enggak hanya berhenti merokok aja. Berhenti merokok udah dapat poin tuh satu. Oke. Okay. Boleh deh kalau misalnya yang kerjanya sekarang apa namanya WFH gitu ya, work from home, boleh deh sampai olahraga gitu ya, 1 jam olahraga pagi-pagi, nanti sore olahraga lagi. Itu juga sama dengan pola hidup sehat. Kedua, pola makannya diatur gitu ya, jangan satu piring nasi banyak ya gitu kan. Itu juga kenapa dari pola makan diatur, karena nanti ada faktor resiko juga dari sana. Gula, kolesterol, nah itu nanti nambah lagi nih ilmunya kita. Jadi gak hanya dari merokok doang gitu. Jadi pola makan juga harus tetap diatur gitu ya. Proteinnya ada dari daging-daging, hewani dan lain-lain. Itu pola makan ya. Aktivitas pola makan. Kalau habis makan jangan langsung tidur.
1: Ih, itu PR, kok PR aku itu ya.
2: Gitu, resikonya juga sama gitu ya. Boleh deh aktivitas apa gitu ya, bersih-bersih atau gimana itu. Jadi harus ada energi juga gitu ya yang dikuras dari sana gitu deh. Jadi kalau untuk berhenti sampai kita hidup sehat, itu olahraga, pola makan yang rutin, terus konsumsi minum juga sama gitu ya dia. Yang manis-manis,
1: minumnya masih warna-warni nih.
2: Boleh dong yang bening,
1: yang bening-bening aja deh.
2: Yang bening-bening aja gitu ya, banyak konsumsi air mineral ya gitu, daripada yang manis-manis tolong hindarin aja. Kalaupun mau, aduh saya pengen banget, ya udah deh boleh 3 kali gitu.
1: Tuh, dokter masih seminggu 3 kali. Saya ke anak-anak seminggu sekali aja, dan tapi emaknya masih 5 kali.
2: Gitu. Kita nguranginnya pelan-pelan sih lebih tepatnya, karena ya tadi ya, kalau yang orang adiksi itu susah,
1: agak repot
2: gitu ya. Gitu bahayanya itu.
1: Luar biasa sekali, Dok. Terakhir ada mungkin pesan atau informasi yang disampaikan dari Dokter Erika untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan rokok dan penyakit jantung?
2: Iya, terima kasih. Jadi rokok, mau itu tembakau atau elektrik, itu sama halnya akan mempengaruhi tubuh kita ya. Bukannya tubuh kita, tubuh orang lain juga. Itu satu. Terus tolong yang mengkonsumsi itu semua tolong dikurangin ya. Tolong dikurangin dan sayangilah saudara-saudara di rumahnya gitu ya. Anaknya, istrinya, suaminya, itu tolong sayangin juga ya, karena ya hidup kita sangat berharga untuk mereka yang sedang menunggu kita ya. Entah itu bekerja, aktivitas apapun ya, tolong sayangi, keluarga di rumah masih menanti, dan hindari ya merokok gitu. Hindari merokok dan hindari asap rokok.
1: Hindari merokok dan hindari asap rokok. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita sayang. Dokter Erika, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini, siang hari ini. Tentunya juga ini bermanfaat sekali bagaimana mengedukasi masyarakat, yang itu jadi PR kita bersama ya. Jadi bukan hanya Dokter Erika saja tugas orang-orang kesehatan saja dalam hal ini, tapi mungkin media juga akan mengawal ketat berkaitan dengan bahaya rokok dan penyakit jantung. Demikian pendengar program Indonesia Sehat di siang hari ini, berbicara tentang rokok dan penyakit jantung bersama Dr. Erika Mustika Rahayu selaku dokter umum di RSJP Paramarta. Saya Widya Perdani Nur pamit. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
0: Bandung siang ini.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villa mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter. Lewat gol Olia Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one man like that, play in the second leg.
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja, kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play, yang play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello, padahal Morello belum siap. Itu sangat berat. Sangat berat. Waktu pemilihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Podcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2020.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Arina Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petenis sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.

0: Chris.
1: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid. Dan sekarang kami berada di Roma dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Cîrstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya.

0: kabar olahraga nasional kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita
2: kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga mendapatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian.

Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.

0: kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kami, saya ingin kegembiraan.
1: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: 2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: jadi memang target yang kita sampai di rumah besar, tapi hari ini kita akan menang. Kita bisa menang hari ini, dan juga di perayaan berikutnya kita harus menang.
1: Kalau sih bikin climb on the table ya.
2: Ya, jadi memang harus the first we have to win.
0: Saat ini United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubek melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kemenangan.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak.

Dengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, akan mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini Jumat 8 Mei 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Bandung siang ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar dari ruang siaran sesuatu yang penting. Dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Tentang panggilan sidang, Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Ehsan Fauzi bin Mujiono, tempat tanggal lahir Magelang 21 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Karangjero RT2 RW10 Desa Pucung Jero, Kecamatan Muntilan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120, Antapani Tengah pada hari Selasa, 7 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dara Asri Rashidi binti Harun Rashidi sebagai penggugat melawan Ehsan Fauzi bin Mujiono sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bandung, 8 Mei 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الحمد لله الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالإنذار والبشرى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله في آيات أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية صدق الله العظيم معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله ungkapkan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Tepat hari ini kita berada pada tanggal 20 Dzulqa'dah yang populer orang Jawa Barat menyebutnya sebagai bulan Hafid tahun 1447 Hijriah. Sudah maklum, sudah menjadi pengetahuan kita bersama, ma'lumun minad dini bid-darurah, bahwa bulan Dzulqa'dah adalah bulan pelaksanaan ibadah haji. Dalam literatur keagamaan kita mengetahui bahwa mulai bulan Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah itu dikatakan sebagai bulan pelaksanaan ibadah haji atau kita kenal sebagai miqat zamani pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Jawa Barat dalam hal ini Kementerian Haji tahun ini memberangkatkan 68 kloter, 40 kloter melalui Bandara Kertajati dan 28 melalui Bandara Jakarta Bekasi atau CKS. Dan hari ini keberangkatan kloter 21 dan 22 mulai atau awal pemberangkatan gelombang kedua yang rutenya adalah dari Indonesia langsung ke Jeddah. Oleh karenanya, kesempatan yang berbahagia ini kita doakan saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang tahun ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penantian yang cukup panjang, tibalah saatnya mereka diberangkatkan tahun ini untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelancaran, mampu menyelesaikan seperangkat manasikul haji dengan sebaik-baiknya. Kembali ke tanah air dengan selamat dan tentunya menyandang hajjan mabrurah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bulan ini adalah Dzulqa'dah, termasuk salah satu dari empat bulan dalam rangkaian tahun Hijriah yang disebut sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah saat ini, bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram dan bulan Rajab. Empat bulan itu ditentukan dalam firman Allah sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Dalam ayat yang dibacakan tadi, Allah berfirman, Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan atau bulan-bulan di hadapan Allah ada 12 bulan yang tertuang dalam kitab Allah pada saat penciptaan langit dan bumi. Di antara ke-12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu yang disebutkan tadi. Zalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Oleh karenanya, pada bulan ini adalah bulan yang diharamkan, diharamkan peperangan, tidak diperbolehkan untuk mendolimi, baik terhadap dolim terhadap diri, dolim terhadap orang lain, terlebih tentunya berbuat dolim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Shohbatut Tafasir dikatakan, mengapa bulan ini dikatakan sebagai bulan Dzulqa'dah? Kalau secara bahasa, Qa'ada yaqudu itu artinya duduk. Tinjauan bahasa disebut bulan Dzulqa'dah adalah kebiasaan orang Arab. Pada bulan ini mereka duduk-duduk santai. Mereka beristirahat setelah melakukan berbagai aktivitas kegiatannya. Pada bulan Dzulqa'dah itu mereka duduk-duduk, katanya, santai istirahat dari pekerjaan yang biasa mereka lakukan. Termasuk juga mereka mengetahui bahwa di bulan Dzulqa'dah, termasuk bulan haram pada umumnya, tidak diperbolehkan untuk melakukan peperangan atau hal-hal yang kiranya akan menimbulkan kemadaratan bagi manusia pada umumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam As-Sabuni mengatakan sumiyat haraman. Dikatakan bahwa keempat bulan tadi disebut sebagai bulan haram, li'annaha mu'adamatun muhtaramatun, karena bulan itu adalah dikategorikan sebagai bulan yang agung, bulan yang dimuliakan. Tatadha'afu fiha ta'at, pada bulan itu akan dilipat gandakan ketaatan dan kepatuhan kita terhadap aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Wa yuharrimul qital fiha, dan diharamkan melakukan peperangan pada bulan haram itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan haram atau bulan termasuk bulan Dzulqa'dah, kita maklumi juga sebagai bulan persiapan pelaksanaan ibadah haji. Pada bulan ini kita diingatkan untuk senantiasa meningkatkan ikhtiar kita dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Dzulqa'dah bukan hanya sekedar nama atau nama satu bulan, sekedar pelengkap kalender Islam, tetapi bulan Dzulqa'dah adalah juga termasuk sarana dalam rangka kita memperkokoh keimanan, meneguhkan ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Bulan Dzulqa'dah adalah merupakan momentum persiapan diri secara spiritual sebelum memasuki bulan yang terakhir, yaitu bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan itu dilaksanakan dua ibadah besar yang dilakukan kaum muslimin, yaitu pelaksanaan ibadah haji, dan yang kedua tentunya adalah penyembelihan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya betapa pentingnya ikhtiar kita dalam bulan ini untuk memantapkan hati, meneguhkan keyakinan ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ternyata sesungguhnya yang begitu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya adalah memiliki tauhidul khalis, memiliki keimanan, kebersihan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keimanan kita ternoda oleh berbagai macam bentuk-bentuk yang sekiranya akan mensyarikatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan talladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan adapun orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukannya bidzulmin. Para ahli tafsir menafsirkan kata bidzulmin itu ay asyirku, perbuatan syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita sadari bahwa betapa pondasi yang harus kita tegakkan dalam hidup. Ada tiga hal penting ajaran Islam yang kita yakini. Yang pertama adalah akidah. Kemudian yang kedua tegaknya ibadah atau syariah. Kemudian yang ketiga adalah tegaknya akhlak, budi pekerti, akhlak yang terpuji itu tadi. Akidah adalah merupakan pondasi, dasar, merupakan akar kalau sebuah pohon yang itu betul-betul harus terjaga dengan sebaik-baiknya. Bahkan Allah menyatakan bahwa dosa ketika seseorang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala akan tidak terampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik itu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lainnya bagi yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa bulan Dzulqa'dah, memasuki bulan Dzulhijjah adalah puncaknya pelaksanaan ibadah haji. Kalau kita lihat, kalau kita teliti bacaan-bacaan yang dianjurkan pada saat kita melakukan tawaf, demikian pula pada saat kita melakukan sa'i, semuanya bermuara agar kita hamba-hamba Allah senantiasa menyadari mampu membersihkan ketauhidan dari hal-hal yang sekiranya menodai ketauhidan kita, agar kita memiliki tauhidul khalis, tauhid yang bersih murni, tidak ternoda dengan bentuk-bentuk kemusyrikan itu tadi. Kita lihat ketika seorang melakukan ibadah tawaf, yang sering dibaca adalah ungkapan-ungkapan tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian pula dalam sa'i, bahkan doa yang sangat utama yang afdal ketika seseorang yang melakukan wukuf di padang Arafah. Dan wukuf di padang Arafah adalah puncaknya pelaksanaan ibadah haji. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, afdalud du'a yaum Arafah. Doa yang paling utama, yang paling afdal pada saat hari Arafah. Wa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. Dan paling utama yang aku baca, yang aku ucapkan dan ucapkan para nabi sebelum aku. Apa? Tidak ada lain adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu semua adalah ungkapan-ungkapan ketauhidan di mana kita dituntut untuk menegakkan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping kita terus berupaya untuk meneguhkan ketauhidan kepada Allah, juga kita dituntut untuk melakukan berbagai amal kebajikan di bulan Dzulqa'dah itu. Memperbanyak amaliyah sunat, memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawah Al-Quran. Semua itu adalah amalan-amalan yang sangat dianjurkan di bulan Dzulqa'dah ini. Terlebih kita juga harus menghindari hal-hal yang sekiranya akan merugikan orang lain. Fala tadlimu anfusakum. Janganlah engkau mendolimi terhadap dirimu, mendolimi terhadap orang lain, terhadap demikian pula terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya di bulan Dzulqa'dah ini kita terus berikhtiar meningkatkan amal-amal baik dan menghindari diri dari amal-amal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai evaluasi iman, bulan ini kita jadikan sebagai evaluasi iman, kita jadikan sebagai titik-titik refleksi diri, sebagai muhasabatun nafsi atas kualitas iman dan amaliyah kita sehari-hari sebelum kita memasuki bulan utama, bulan agung yang penuh dengan ibadah besar, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban. Saat ini tentu juga adalah merupakan waktunya kita untuk bersiap-siap melakukan itu. Ketika kita tidak mampu melaksanakan ibadah haji tahun ini, maka betapa agama kita mengajarkan kita untuk bersiap-siap menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk penyembelihan hewan kurban. Bahkan Rasulullah mengultimatum, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah tetapi tidak mau menyisihkan sebagian hartanya untuk menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati musala kami. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan bimbingan inayahnya kepada kita, sehingga langkah-langkah kehidupan kita, iman kita senantiasa terjaga dari hal-hal yang akan mengotori keimanan kita. Kemudian juga Allah senantiasa membimbing kita agar terus berikhtiar menambah amal kebajikan kita. Dan kita yakini semua amal kebaikan yang kita lakukan, yakini bahwa semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata diri kita, tetapi Allah memberikan anugerahnya. Termasuk hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah, yakini ini semua adalah anugerah Allah kepada kita. Qalilul amal ma'asyuhudil minnah khairun min katirihi ma'aru'yatut taksiri minan nafsi. Imam Hasan As-Sadili menyatakan, sedikit amal, tetapi amal yang sedikit itu ditampakkan bahwa amal itu adalah anugerah Allah, lebih baik dari merasa amal itu banyak, tetapi amal yang banyak itu seakan-akan datang dari dirinya sendiri tanpa campur tangan Allah. Bukankah kita sering membaca ungkapan doa Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah, dengan nama Allah tidak ada yang mampu mendorong melakukan kebaikan kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a illallah, dengan nama Allah tidak ada yang mampu memalingkan kita dari untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, itu juga karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, maka namin ni'matin faminallah, ketika kita mendapatkan kenikmatan bukan semata-mata hasil jerih payah diri kita sendiri, tetapi yakini semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita diberikan kenikmatan mampu melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan hidayah, inayah dan bimbingannya kepada kita, sehingga langkah-langkah kehidupan kita senantiasa ada dalam ridho dan bimbingannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan kathiran kama amar, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala an qad ja'ala al-khalila Ibrahim imaman lana walisairil bashar. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila magfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala malaikatika al-mukarrabin wa anbiya'ika wal-mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin amma. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al aqibatahu rashada. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة استووا استقيموا واعتدلوا ربي أعوذ بك من حمزة الشياطين صلى الله عليه وسلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم

فجعله غثاء الأحوال سنقرئ

modelo

حميدا. الحمد لله، الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر.

demikian pendengar rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat yang diakhiri dengan dua rakaat salat Jumat yang diimami oleh Ustaz Ainun Najib SH, dan tadi sebelumnya dua khutbah yang disampaikan oleh Khatib Dr. Andes Kiai Haji Dede Soehrahman MAG. Beliau adalah Ketua LPTK Provinsi Jawa Barat yang mengangkat tema tentang Julukodah momentum memantapkan hati, meneguhkan keimanan, bahwa di bulan ini kita memasuki bulan Julukodah, tepatnya tanggal 20 Julukodah 1447 Hijriah. Ada 4 bulan yang haram, diantaranya yaitu adalah Julukodah atau bulan yang dimuliakan, bulan diharamkan untuk melakukan peperangan, kemudian juga perbuatan-perbuatan kezaliman atau kemudaratan. Bulan ini adalah bulan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bulan merupakan persiapan diri untuk kita melaksanakan ibadah haji, terutama bagi orang-orang yang sudah mampu dan akan melaksanakan ibadah haji terutama di tahun ini. Bulan juga untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan momen kita untuk memantapkan hati agar kita memiliki tauhid yang kokoh dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi Khatib juga mengajak kepada jemaah Masjid Pusdai untuk mendoakan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun ini, semoga diberikan kelancaran, keselamatan, dan tentunya mereka mendapatkan gelar haji yang makbul atau mabrur. Semoga kita senantiasa dalam hidayah dan inayah Allah dalam menjalani kehidupan ini. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Rewijaya, Kang Yosep, dan

wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung Siang ini bareng Rea Ardian. Rea gak sendiri, sekarang ada siapa di studio?
1: Halo pendengar, ada Ajeng Giri Anjani di sini menemani Andre sampai jam 13 waktu Indonesia
0: yes,
1: Barat ini.
0: Luar biasa, ini hari Jumat masih masuk kantor aja nih, enggak.
1: Itu mah untuk yang dapat-dapat aja.
0: Tapi dikabarkan memang sekarang aparatur sipil negara di beberapa departemen sudah mulai memperlakukan work from home ya.
1: Betul.
0: Luar biasa. Tapi kita-kita mah karena seneng kerja untungnya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi kayak semangat. Nemenin pendengar Pro 1 itu udah happy banget.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul gitu ya. Jadi semangat gitu, tapi tetap harus ngopi ya Jeng ya.
1: Iya dong.
0: Jangan ketinggalan gitu ngopi, apalagi anak muda zaman sekarang tuh memang udah punya pola tersendiri gitu ya.
1: Betul,
0: daripada anak muda
1: setuju.
0: Zaman dulu gitu gak sih,
1: bahkan
0: Jeng?
1: Ada penelitian nih Andre.
0: Apa tuh?
1: Jadi
0: dari siapa?
1: Dari Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia UI. Ini
0: wow.
1: Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto jadi mengamati adanya perubahan ukuran kenyamanan di kalangan kaum muda sekarang. Jadi khususnya orang-orang yang tinggal di perkotaan.
0: Kenapa menurut dia, kenapa katanya?
1: Jadi kan kalau mungkin zaman dulu dengan kerja mungkin habis-habisan ya, ngumpulin aset, mapan, itu tuh udah bahagia.
0: Itu standar bahagianya dulu.
1: Iya dulu. Kalau kaum muda sekarang itu mental health.
0: Mental health yang penting mentalnya terjaga.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Setuju enggak Andre? Kalau Andre
0: tapi
1: gimana
0: setuju
1: nih?
0: Setuju sih, so far setuju. Yang penting ngopinya enak, makannya masih enak, tercukupi gitu ya, nggak usah yang gimana-gimana. Tapi kalau misalkan punya harta dan juga penghasilan berlebih itu bonus tentunya. Tapi memang nomor pertama itu adalah kesehatan mental.
1: Iya, jadi dikemukakan juga kalau generasi sekarang itu cenderung menghindari hidup penuh tekanan untuk mencapai target finansial.
0: Betul.
1: Jadi gak mau nih di penuh target, dikejar-kejar deadline.
0: Waduh, jadi kalau misalkan milih, mending naik jabatan atau
1: Naik gaji.
0: Ya itu mah dua-duanya juga pengen jadinya.
1: Saya mah naik gaji aja, naik jabatannya gaji aja. Boleh dibawain.
0: Benar. Jadi memang bukan soal apa ya, bukan soal
1: jadi kayak banyak uang,
0: status gitu ya.
1: Banyak uang tapi gak nyaman. Jadi kayak kalau kita enak sih kalau banyak uang terus nyaman ya.
0: Benar.
1: Jadi konsumsi generasi sekarang itu kan selektif. Jadi mempertimbangkan fungsi, makna, pengalaman. Kayak traveling, ya gak sih?
0: Benar, staycation, gitu vacation.
1: Jadi kan banyak banget sekarang ya tempat ngopi, tempat wisata. Apalagi yang menantang gitu ya.
0: Betul, ini juga menurut Profesor Semiarto ini juga menilai pola konsumsi generasi muda urban sekarang udah berubah jadi lebih selektif nih, mempertimbangkan fungsi, makna, dan pengalaman. Jadi ini relate banget ya. Kayak memang iya sih gitu. Jadi penilaian orang lain mana bersekian gitu. Yang penting
1: kitanya kayak ih pernah coba A, B, C, D. Apalagi betul. Harga rumah berapa, harga kopi berapa kan.
0: Ajeng nih kalau misalkan Mending kerja lembur gak bisa ngopi tapi dapat uang, atau mendingan uangnya cukup tapi bisa ngopi.
1: Uangnya cukup bisa ngopi.
0: Bisa ngopi ya,
1: okay.
0: Gitu. Dan memang ini tapi kabar baiknya adalah generasi sekarang tuh udah mulai melek sama kebutuhan psikologisnya diri masing-masing.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, jadi kebutuhan psikologis, terus mungkin kenyamanan hidup, jadi stabilitas ekonomi. Jadi kan orang sekarang tuh kayak gak mikirin, aduh yang gaji kecil juga yang penting kerja gitu. Jadi kita mikirin, oh kita worth it gak nih kerja ini sebagai apa, mungkin dengan kapasitas yang segimana.
0: Betul.
1: Jadi tahu kapasitas diri.
0: Betul, tapi ini juga lagi-lagi dari penelitiannya Prof. Semiarto nih mengatakan bahwa definisi dan ukuran hidup nyaman di kalangan muda, kaum muda masa kini di perkotaan bisa berbeda dengan kaum muda yang tertinggal di perdesaan atau dengan daerah fasilitas pendukung terbatas katanya.
1: Apa tuh bedanya nih?
0: Iya, karena ini pada kebanyakan kaum muda di daerah dan pedesaan ini dengan keterbatasan sarana prasarana, menurut dia konsep hidup nyaman mungkin masih lekat dengan stabilitas ekonomi, pekerjaan tetap dan kepemilikan aset seperti rumah gitu.
1: Oh,
0: jadi masih ada standar-standar tertentu ya.
1: Jadi kalau yang di kota kayak gimana, yeah, kalau yang di desa kayak gimana?
0: Bener. Nah, kalau menurut Anda pendengar nih, standar stabilitas hidup, kenyamanan gitu atau standar hidup di zaman sekarang tuh kayak gimana sih ya? Khususnya di 2026 ini boleh sharing bareng Andre dan juga Ajeng di Pro 1 RRI Bandung di 0811 220 9760 di Pro 1 RRI Bandung di Bandung siang ini.

0: Dengar, jelang perayaan Idul Adha tentunya banyak hal disiapkan. Jadi kalau kita ingin ketahui bagaimana posisi harga hewan kurban, yang informasi banyak beredar bahwa harga hewan kurban ini naik. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC, S-Home.
1: Jadi kadang kan konsumen kami ini kalau bilang kenaikan tuh shock ya. Tapi emang keadaannya seperti ini semua. Bisa sampai per kilo naiknya 5.000 dibandingkan tahun lalu. Tadinya kita di tahun lalu bisa jual di 73.000. Hari ini dengan segala resiko harga pembelanjaan. Pertama terkait dengan resiko di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga masih tetap ada. Seperti penyakit PMK. Keduanya kan kita juga nggak bisa nutup mata. Bahwa kalau dolarnya naik ya juga pasti ngaruh kan. Termasuk juga para peternak itu berkurang. Jadi si stok sapinya juga nggak banyak. Setelah pengalaman kami sih selama ini, beberapa minggu ini, alhamdulillah ya, berdatangan. Tapi juga penyesuaian mereka yang tadinya misalkan di masjidnya itu patungannya atau persahamnya 3.750.000. Nah sekarang jadi ada kenaikan di 4.250.000 atau 4.200.000. Karena posisinya kan bobot sapinya harus tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
2: Terkait dengan syarat-syarat seperti yang sudah diketahui, yang pertama mengenai jangan sampai cacat, matanya misalkan lolong gitu ya, atau kakinya pincang, dan buntutnya nggak ada setengah. Terkait dengan fisik semuanya, itu yang jelas harus sempurna. Nah, kemudian kan ciri-ciri kalau ngelihat dari ekoran sapinya udah kelihatan nih fisiknya. Atau kalau yang sakit atau tidak, fisiknya semua nih full nih, bagus nih. Nah, kelihatan kok dari mata sama telinga. Atau si bulunya, dari bulunya juga, dia nggak, bahasa Sunda nama herang, ini muringkat.
1: Jadi memang ada nanti dari pemerintah, di KPP, yang turun tangan ke semua para peternak untuk memastikan bahwa sapi atau domba kami yang dijual itu betul-betul sehat dengan tanda nanti pakai macam AirTag atau NemTag gitu, ada kalung sehat bahasanya. Yang jelas bahwa semua para penjual insya Allah akan amanah ya, yang memang ingin menjual yang terbaik untuk para jamaah semua atau untuk para mukarrim semua. Terkait dengan syarat-syarat tadi kurban juga sudah kami ketahui semua bahwa tidak mungkin kami jual dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang tidak memungkinkan dijual, karena beda dengan penyembelihan biasa. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, dengan harga dan lain sebagainya, perbedaan itu tidak menjadi surut niat kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah tetap hal yang wajar-wajar saja, tinggal kitanya saja sudah pada paham bahwa penjual juga harus mengerti dengan keadaan sekarang ekonomi seperti apa, dan pembeli juga harus mengerti, harus paham dengan harga perubahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ke depannya bisa stabil lagi, normal lagi, tidak ada hal yang serupa seperti ini. Semuanya dilancarkan pada peternak yang ada di Jawa Barat dan pada pembeli juga, mukarrim semuanya, Allah berikan rezeki yang segalanya dimudahkan oleh Allah.

0: siang ini.
1: Masih di bareng siang ini, pendengar, bareng Andre dan juga
2: ada Ajeng di sini pendengar.
1: Tadi kita udah ngobrolin soal standar hidup nih yang diteliti sama profesor dari UI ya.
2: Iya, dan sekarang kita akan membicarakan tentang hari apa ini Andre?
1: Hari Palang Merah Internasional. Tadi kan kita ngomongin soal ngopi gitu ya generasi
2: iya.
1: sekarang. Tapi kan kalau ngopi terus juga asam lambung naik
2: iya.
1: gitu ya. Nanti tumbeng gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Tepar.
2: Setuju.
1: Wah, luar biasa. Tapi untungnya ini juga di hari ini diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional ini.
2: Jadi kalau di Indonesia sendiri tuh kan ada ya PMI,
1: ada.
2: Palang Merah Indonesia.
1: Betul.
2: Tapi sebenarnya itu tuh udah dimulai sebelum Perang Dunia II tahun.
1: Wow, itu berarti udah lama banget ya.
2: Iya, dari 21 Oktober 1873. Jadi
1: wow.
2: tapi itu mah sama Belanda.
1: Sama Belanda
2: dulunya.
1: Ya. Jadi bukan belum Indonesia ya.
2: Iya, dilanjutkan Palang Merah Indonesia berhasil didirikan pada 17 September 1945. Kan sebelum Perang Dunia pasti huru-hara tuh.
1: Betul.
2: Ya. Suka ada film-film tentara dan perawat kan.
1: Berarti udah sepaket banget ya kayaknya ya.
2: Iya, udah sepaket banget. Berarti dari dulu ada gitu.
1: Bener,
2: ya.
1: Benar. Terus juga ini tanggal ini dipilih ya, 8 Mei ini dipilih karena bertepatan dengan hari lahirnya Henry Dunant. Gimana ya spellingnya Dunant, pokoknya ya pendengar, tokoh asal Swiss yang dikenal sebagai pendiri gerakan Palang Merah Internasional. Nah, dari kepeduliannya melihat korban perang yang tidak mendapatkan bantuan medis layak, lahirlah gerakan kemanusiaan yang sekarang dikenal hampir di seluruh dunia. Gitu.
2: Mantap.
1: Sampai
2: banget
1: sekarang
2: tuh.
1: Kan ke sektor pendidikan kayak sekolah menengah pertama SMP atau SMA juga ada ekstrakurikuler.
2: Oh iya,
1: PMI ya.
2: PMI.
1: Gitu, karena ini harus dilestarikan bahkan diberdayakan gitu dari mulai anak muda, kalangan muda sampai dengan yang dewasa. Tapi ini ngomong-ngomong, Jeng,
2: ya.
1: Soal PMI aja yang pernah menolong seseorang karena harus tahu kan dasar penyelamatan apa pertolongan pertama.
2: Iya, kalau untuk menolongnya sih
1: belum ya, karena takut ya memang.
2: Iya, takut.
1: Bener.
2: Soalnya dan pas sekolah menengah, pas SMP dan SMA juga kebetulan gak ikut
1: PMI.
2: Iya, gak ikut ekstrakurikuler itu.
1: Benar. Tapi memang di beberapa kejadian juga kalau misalkan kita gak ngerti, justru gak boleh disentuh ya.
2: Betul. Jadi karena nanti harus mungkin oleh yang mengerti.
1: Betul.
2: Atau kita juga gak boleh sembarangan lah ya.
1: Betul, betul.
2: Nanti gak menyelamatkan, melewatkan.
1: Betul, malah makin parah keadaannya.
2: Iya,
1: bahaya tujuh. Juga gitu. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin punya apa pengalaman serupa atau mungkin nanti kedepannya amit-amitnya menemukan kejadian gitu ya, nah itu harus dipahami dulu prosedurnya gitu. Kalau misalkan luka kena apa ya kageret tembok ranginan mah
2: oh,
1: nggak apa-apa ya
2: iya.
1: Itu mah ya dicuci dipakai betadin gitu. Tapi kalau misalkan kecelakaan di jalan gitu itu bukan,
2: atau yang serius-serius ya,
1: itu mestinya harus sama profesional gitu. Langsung aja telepon ke Bandung Comment Center ya di 112.
2: Iya betul. Dan Andre ini udah jam 12.58.
1: Benar. Aduh, gak kerasa banget ya ini kita udah berapa?
2: Setengah jam.
1: Setengah jam. Ngobrol-ngobrol di Parasat RRI Bandung.
2: Iya, dan ini sudah waktunya Ajeng pamit mendengar.
1: Wah, sedih banget. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ajeng ya di Parasat ini. Oke deh, kalau gitu pendengar, tapi jangan kemana-mana dulu karena nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Jabar Siang Jumat 8 Mei 2026. Ajeng, terima kasih.
2: Iya, dadah. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa juga.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan desain baru trotoar untuk mencegah parkir liar. Wali Kota Cimahi memimpin operasi gabungan pemeriksaan pajak kendaraan bersama Bependa. Informasi selengkapnya disampaikan Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, Wali Kota Cimahi memimpin operasi gabungan pemeriksaan pajak kendaraan bersama Bependa, Polres Cimahi, dan Samsat Cimahi. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring dalam operasi tersebut yang digelar di halaman kantor Samsat Cimahi. Selengkapnya disampaikan Abot Agus Gunawan.
2: Wali Kota Cimahi Ngatiana memimpin langsung apel operasi gabungan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor yang digelar di depan Samsat Kota Cimahi. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran kepolisian, petugas Samsat, serta instansi terkait dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan. Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tampak memadati area Samsat Cimahi sejak pagi hari. Dan para pemilik kendaraan datang untuk melakukan pembayaran pajak hingga pengurusan administrasi surat kendaraan bermotor. Wali Kota Cimahi Ngatiana menyampaikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan mulai meningkat. Bahkan banyak sejumlah warga pemilik kendaraan telah melakukan pembayaran pajak lebih awal hingga tahun 2027.
3: Pemeriksaan terhadap pajak kendaraan bermotor, khususnya roda 2 dan roda 4. Perlu kami sampaikan bahwa memang secara opsen, Kota Cimahi ini baru lebih kurang 28% yang baru melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak kendaraan. Mudah-mudahan dengan adanya operasi gabungan ini, masyarakat semakin sadar, semakin ingat melihat surat-suratnya yang belum terbayarkan pajaknya segera melaksanakan kewajiban. Karena apa? Kesadaran membayar pajak berarti turut serta membangun Kota Cimahi ke depan.
2: Ngatiana juga menegaskan kendaraan yang kedapatan menunggak pajak langsung diberhentikan dalam operasi tersebut untuk diberikan pelayanan pembayaran di tempat. Menurutnya, operasi gabungan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah, baik itu Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kota Cimahi, khususnya dalam meningkatkan sektor perpajakan daerah. Sementara itu, Maman, warga Cimahi, menyambut dan juga mengapresiasi kegiatan operasi pajak tersebut. Dia mengaku belum bayar pajak kendaraan 1 tahun dan langsung bayar pajak di tempat.
4: Tanggapan saya untuk razia ini, ya bagus sih. Jadi masyarakat lebih taat pajak juga gitu ya. Apalagi kalau ada yang belum bayar kayak saya ini, saya telat 1 tahun kalau nggak salah ya, 1 tahun ya. Motor saya belum bayar. Alhamdulillah sih jadi ke-trigger lah, keinget gitu, jadi untuk lebih taat bayar pajak.
2: Maman pun berharap untuk kegiatan operasi pajak kendaraan ini lebih sering dilakukan biar masyarakat paham akan bayar pajak dan tentu saja meningkat kesadaran wajib pajak kendaraan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung menyiapkan desain baru trotoar untuk mencegah parkir liar motor dan mobil guna meningkatkan kenyamanan pejalan kaki. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
5: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSWM Kota Bandung terus melakukan penataan dan perbaikan infrastruktur trotoar di sejumlah titik di Kota Bandung. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki sekaligus menekan pelanggaran penggunaan trotoar sebagai area parkir kendaraan. Kepala DSWM Kota Bandung Rizky Kusulyadi mengatakan penataan trotoar dilakukan dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah termasuk Dinas Perhubungan agar fungsi trotoar benar-benar kembali diperuntukkan bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Menurutnya, pelanggaran penggunaan trotoar hingga saat ini masih cukup banyak ditemukan di berbagai ruas jalan di Kota Bandung. Kondisi tersebut dinilai mengganggu hak pejalan kaki serta mengurangi kenyamanan dan keamanan masyarakat saat berjalan di area pedestrian. Ia mengakui masih banyak trotoar yang digunakan sebagai tempat parkir kendaraan terutama sepeda motor. Karena itu, pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan sejumlah desain penataan yang diharapkan mampu menjadi solusi permanen terhadap persoalan tersebut. Rizky menegaskan, salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan bukan sekedar meninggalkan trotoar, tetapi menghadirkan desain penghalang yang tetap estetis dan ramah lingkungan kota. Desain tersebut nantinya disesuaikan dengan karakter kawasan masing-masing. Ia mencontohkan penataan yang diterapkan di kawasan Jalan Taman Sari dekat Kebun Binatang Bandung. Di lokasi tersebut, trotoar dilengkapi elemen pembatas sehingga kendaraan roda 2 tidak mudah melintas atau parkir sembarangan.
6: Enggak, kita kan memiliki standar ya. Kita memiliki standar. Sebetulnya ini juga kan kita bekerja sama dengan pihak-pihak dinas perhubungan dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa kita lagi sedang menyusun desain bagaimana caranya bahwa melalui desain trotoar tersebut, satu, jelas kemudahan kepada para pejalan kaki, tapi pihak pengendara pengguna motor atau apa tidak, jangan mobil, jangan sampai parkir di trotoar. Kalau saya kan berbicaranya asosiasi trotoarnya, tapi urusan berkaitan mengenai masalah.
5: Selain pembenahan fisik, pemerintah Kota Bandung juga berharap adanya dukungan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga fungsi trotoar sebagai ruang aman bagi pejalan kaki. Menurutnya, trotoar harus menjadi fasilitas publik yang nyaman, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
1: Informasi berikutnya pendengar, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menekankan sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai 2,13% terhadap perekonomian Kabupaten Garut. Berikut informasi Irwan Rudiawan.
7: Di sela sosialisasi kegiatan irigasi perpompaan dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi tersier tahun anggaran 2026 di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Bupati Abdusy Syakur Amin menekankan sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai 2,13% terhadap perekonomian Kabupaten Garut. Angka ini merupakan pencapaian signifikan mengingat mayoritas masyarakat Garut menggantungkan hidup pada sektor agraris. Sebagai langkah konkret, pemerintah Kabupaten Garut memberikan dukungan penuh kepada petani melalui kebijakan pupuk murah untuk menekan ongkos produksi serta penyediaan asuransi bagi para petani. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi gagal panen akibat fenomena iklim El Nino yang menyebabkan keterbatasan sumber air.
8: Sektor pertanian menyumbang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut sebesar 2,13%. Ini adalah jumlah yang terbesar karena kita juga tahu bahwa sebagian besar masyarakat Garut berkecimpung dalam bidang pertanian. Dan juga pertumbuhan kemarin susu pertanian itu mengalami pertumbuhan cukup baik, 7,11%. Apa artinya? Artinya peranan kontribusi pertanian itu semakin penting dalam kehidupan masyarakat Kota Garut. Ini sejalan dengan arahan Pak Presiden yang ingin kita menjadi negara yang memiliki ketahanan pangan.
7: Ia juga menitipkan pesan khusus kepada kelompok tani agar menjaga bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan sebaik-baiknya.
1: Pendengar, Bank Indonesia atau BI Tasikmalaya mengungkapkan transaksi keuangan digital melalui KRIS di Priangan Timur meningkat hingga 579%. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
9: Transaksi digital di Priangan Timur di tahun 2025 meningkat tajam. Data Bank Indonesia Tasikmalaya mencatat transaksi digital menggunakan QRIS bahkan meningkat hingga 579%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Laura Rulida, mengatakan peningkatan transaksi digital ini menunjukkan kesiapan masyarakat Priangan Timur yang sudah sangat siap dengan digitalisasi. Sehingga hal ini juga menjadi peluang untuk terus menggerakkan perekonomian Priangan Timur, khususnya di kota Tasikmalaya. Selain itu, dengan ini, Bank Indonesia juga terus mengupayakan penambahan merchant QRIS hingga ke desa-desa, termasuk sosialisasi penggunaan QRIS dengan masif.
10: Transaksi digital di Priangan Timur ini tumbuh dengan cukup baik, cukup positif ya. Jadi kalau di tahun 2025 itu volume transaksi QRIS aja itu naik 579%. Jadi kita ngelihatnya ini suatu hal yang sangat baik, berarti masyarakat di Priangan Timur khususnya juga di Kota Tasikmalaya juga cukup siap untuk digitalisasi.
9: Sementara itu, Hendra, warga Cikalang, Kota Tasikmalaya, mengaku pelaku dengan digitalisasi semakin memudahkan transaksi keuangan. Terlebih dikatakan Hendra, saat ini ia sudah jarang menggunakan uang fisik dalam setiap transaksi keuangan. Meski demikian, di tengah kemudahan transaksi, rasa khawatir akan adanya penipuan masih sering menghantui. Sehingga hal itu ia siasati dengan meningkatkan kewaspadaan.
11: Ya, cukup terbantu ya, soalnya saya juga sekarang udah mulai jarang memegang uang tunai ya. Kondisinya dengan adanya kayak gini bisa cepat transaksinya. Ya, cuma itu aja, ada kekhawatiran terkait penipuan-penipuan.
9: Sedangkan dengan kemudahan transaksi digital, seharusnya menjadi kewaspadaan bagi masyarakat. Sehingga jika menemukan hal mencurigakan dari transaksi digital, warga diimbau untuk aktif melaporkan kepada pihak berwenang, baik kepada Bank Indonesia ataupun otoritas jasa keuangan.
1: Pendengar, guna mengantisipasi berbagai bencana di Cianjur, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membenahi tata ruang lingkungan. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ian Sofyan melaporkan.
12: Berbagai macam kejadian bencana longsor, banjir maupun pergerakan tanah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali akan menata alam karena ancaman terbesar tidak selarasnya antara manusia dengan alamnya. Dengan banyaknya kejadian bencana menurut KDM, namun tidak logis adanya banjir di puncak karena di mana-mana banjir itu di dataran rendah. Tata ruang yang akan dibenahi.
13: Mana-mana juga banjir di daerah pedataran rendah. Ini banjir terjadi di daerah dataran tinggi. Hari ini juga kan tadi saya sudah lihat berita lagi, kan ada longsor lagi.
12: Betul.
13: Artinya memang tata ruang oleh provinsi lagi dibenahi, dan hari ini hanya ada satu tata ruang.
12: Apa
13: sudah disepakati tata ruang provinsi Jawa Barat. Jadi nanti kabupaten mengikuti apa yang ditetapkan oleh provinsi, dan ini sudah kita sepakati dengan Dirjen Tata Ruang. Itu kita sudah ada pertemuan ya dengan Kementerian ATR, dan ini langkah kita, karena bagi saya pertumbuhan ekonomi itu pasti diperlukan, tetapi nanti apa artinya kemajuan ekonomi kalau bencana? Karena kalau sudah bencana itu semuanya nggak ada artinya.
12: Ia menambahkan fokus pada penataan ruang dan akan mendorong sejumlah anggaran, apalagi dengan masyarakat menanam pohon di daerah tebing, termasuk kebun sayuran menjadi tanaman keras. Selain itu, sengaja ke Cianjur dan Bogor untuk memastikan pengembalian tata ruang.
13: Saya akan fokus sengaja ke Cianjur, ke Bogor itu memastikan pengembalian lagi tata ruang. Setelah itu akan terus mendorong sejumlah anggaran, nanti di perubahan anggaran, dan sekarang sudah berjalan, yaitu masyarakat menanam pohon di daerah tebing. Jadi kebun-kebun sayur nanti akan secara bertahap dirubah menjadi tanaman keras, kopi, dan tanaman lainnya yang punya fungsi-fungsi ekologinya. Jadi ini cara, dan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik, penataan seni secara terpadu, brand pariwisata akan terbangun. Tapi saya ingin pariwisatanya itu pariwisata yang punya kelas.
12: Hal itu merupakan pesan utama yang disampaikan KDM, kembali menata alam karena ancaman terbesar tidak selarasnya antara manusia dan alam. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
1: Pendengar, Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal Alim kecewa atas kinerja Dirut Perumda TRS terkait keluhan warganya tentang saluran air bersih PDAM yang slow respon. Ruslan Effendi menyampaikan informasinya.
14: Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal Alim masih mengaku kecewa terhadap kinerja Direktur Perumda Tirta Rangga Subang, Lukman Nur Hakim. Karena menurutnya pasca kehadiran Dirut Perumda TRS tersebut ke kantor Desa Jalan Cagak untuk mengklarifikasi keluhan warga Desa Jalan Cagak yang menjadi pelanggan sambungan air bersih yang dikelola Perumda TRS tersebut yang hampir 2 bulan lamanya mengeluh karena air sering mati. Kedatangan Direktur Perumda TRS saat itu menjelaskan kepada Sekretaris Desa yang saat itu menerima kehadiran Dirut Perumda TRS bersama rombongan. Dirut menjelaskan sering matinya air tersebut karena terkendala dengan adanya kerusakan pompa yang dipergunakan Perumda TRS untuk melayani para pelanggan di wilayah Jalan Cagak dalam kondisi mati dan sedang dalam perbaikan. Sehingga pendistribusian air PDAM tersebut dilakukan secara bergilir kepada para pelanggan. Namun hingga beberapa hari ini, pasca Dirut datang ke kantor desa dan berjanji akan memperbaikinya segera, tetapi air tersebut masih saja seperti sebelumnya, alias tetap mati.
15: Instalasi can dibenerkeun gitulah instalasi anu laleutik wacorna teh. Aduh kayana abdi teu aya komunikasina naon jeung abdi mah teu hoyong teu da naros-naroskeun weh. Da anu butuhna saha gitu. Jadi abdi belum ada komitmen apa-apa. Komitmen dia mau melaksanakan seperti apa belum.
14: Jika viral di medsos, tegas Indra, merupakan hal yang wajar karena dirinya termasuk warga desa Jalan Cagak yang juga merupakan para pelanggan air Perumda TRS tidak mendapat tanggapan ataupun respon cepat dari Dirut ataupun jajarannya. Baru setelah viral di medsos, Perumda TRS merespon tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kades. Tiba-tiba datang membawa rombongan dan janjinya kepada para pelanggan sampai hari ini belum diselesaikannya.
1: Pendengar, cerita kita hari ini mengangkat kisah darap kuda yang tersisa di gazebo Kota Bandung. Selengkapnya akan disampaikan Nina Rohadi.
16: Di tengah riuhnya Bandung, di antara gedung tinggi dan jalan beraspal, masih terdengar suara tak, tok, tak, tok, derap kuda. Mereka berdiri di tepi lapangan gazebo menunggu anak-anak kecil yang ingin menunggangi atau keluarga yang ingin sekedar bernostalgia. Salah satunya milik Mang Ujang, 52 tahun, lelaki kurus yang sudah 2 dekade menggantungkan hidup dari kuda sewaan. Kudanya ada 2, si Bintang yang gagah berwarna coklat dan si Cempluk yang lebih kecil biasa ditunggangi anak-anak. Hari ramai paling Sabtu Minggu. Kalau dapat 5 orang naik, alhamdulillah. Kalau sepi, ya kuda tetap harus makan. Rumput, obat, sama perawatan lebih mahal dari hasil sewa, katanya sambil mengelus leher si Bintang yang napasnya terengah di bawah terik matahari. Upah dari sewa kuda tidak besar. Sekali naik dipatok 30-50 ribu rupiah. Tapi seringkali orang menawar setengah harga. Lucunya, orang bisa bayar kopi ratusan ribu. Tapi untuk hiburan naik kuda, suka nawar 15 ribu rupiah. Saya nggak bisa marah, takut kehilangan rezeki, ujar Mang Ujang tersenyum pahit. Di balik itu, kudanya juga menanggung lelah. Berdiri berjam-jam di aspal panas. Kadang dipaksa berjalan meski kaki mulai pincang. Pernah suatu kali, si Cempluk jatuh karena kelelahan dan justru dimarahi pengunjung yang merasa kecewa. Padahal, kuda juga makhluk hidup. Bisa sakit, bisa capek, ucap Mang Ujang lirih. Di rumah kontrakan sederhana di kawasan Kiara Condong, Mang Ujang tinggal bersama istrinya dan anak bungsu, Nisa, berusia 10 tahun. Mang Ujang bercerita, putrinya Nisa sering membantu memberi minum kuda sambil bercita-cita jadi dokter hewan. Biar bisa rawat Bintang sama Cempluk, kata Mang Ujang menirukan ucapan anaknya. Mata Mang Ujang berkaca-kaca mendengarnya, sebab ia tahu, penghasilan pas-pasan dari kuda sewaan sulit menjamin masa depan. Saya cuma ingin anak saya nanti nggak hidup dari lelahnya hewan. Biar sekolahnya setinggi mungkin, jangan kayak bapaknya, katanya. Menjelang senja, Mang Ujang menggiring kudanya pulang. Suara derap tapak kuda perlahan hilang ditelan bising kendaraan Kota Bandung.

Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung siang ini masih bareng Andra Ardian sampai jam 4 sore nanti. Apa kabar Anda pendengar di siang hari ini? Andra Ardian menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung. Ini bagi Anda pendengar yang mungkin ini cowok-cowok yang baru beres Jumatan. Biasanya mandatorinya habis beres Jumatan Padang ya kalau di sini. Nasi Padang kalau Anda apa nih? Makan siangnya apa nih buat bikin semangat gitu menjalani harinya. Dan juga pendengar di pukul 13 lebih 30 menit kita santai-santai dulu sambil dengerin lagu-lagu favoritnya di 100% Indonesia. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin request lagu, boleh langsung saja menghubungi 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Nanti kita sharing-sharing juga soal makan siang hari ini. Makan siang apa? Kalau Andre, Jumat tuh pasti Padang. Kalau Anda gimana? Sambil cerita-cerita request lagu di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: MMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dengar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifuloh, SPTMN.
1: Kabupaten Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak-peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek secara fisik dari luar. Setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda tambung Telu app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal, supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install, tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.
2: Bandung siang ini.

0: jeruk mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah katalah pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung siang ini bareng Ardian sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia. Wah, luar biasa. Ini gimana, udah pada makan siang belum nih? Udah pada madang? Aduh, madang tuh kayak kasar ya, padahal mah makan padang gitu maksudnya. Biasanya hari Jumat ini abis Jumatan makannya padang gitu kan, nasi padang. Jadi itu tuh satu mandatory mungkin yang gak boleh ditinggalin. Kalau ditinggalin tuh kayak apa yang kurang gitu kan. Apalagi sambil dengerin 100% Indonesia, pendengar di 0811-220-9760. Ini ada Bu Mujianti di Tasikmalaya. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Siang Kang Andre, request lagu Cinta Aku Gila dari Tito. Kayaknya kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nes, Teh Tiawati, Mbak Sapitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Enggang, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Kang Ajat, Kang Unai, Kang Ubay, Kang Mansur, Api Eno, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja buat semua pendengar. Spesial buat Mbak Andre, Mbak Andre. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Juga di 7278978 udah ada yang nelpon, langsung aja kita sapa, ada siapa di sini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Perusahaan Indonesia Bandung sini.
0: Luar biasa, ada Teh Nada di sini.
1: Awis tepang.
0: Kalau awis tepung mah berarti tarigu keur mahal. Abis tepang Andre biasanya subuh sekarang, jadi jarang ada request atau enggak malam gitu. Tenando.
1: Bang Andre mau lapor Bang Andre.
0: Gimana?
1: RRI di rumah saya, kalau jam segini ada tapi enggak besar juga, enggak apa-apa, yang penting ada. Tapi kalau udah malam sampai subuh enggak ada, jadi saya enggak bisa on air. Aduh. Mau tanya-tanya sama Pak Ustadz juga enggak bisa.
0: Waduh.
1: Kecil ngerekes ngerosok, pokoknya mah enggak bisa didengar weh.
0: Nanti Are ini ya, bilangin ya.
1: Kalau jam segini memang ada, tapi biarin enggak jelas juga, yang penting ada.
0: Mudah-mudahan
1: tapi kalau udah malam ya, sama pagi enggak ada.
0: Mudah-mudahan nanti mah ada ya, ini kita ya coba perbaiki. Terima kasih informasinya, Teh Nada, terima kasih. Sekarang mah tinggal ininya, berarti tinggal request lagunya nih di 100% Indonesia, pengen diputerin lagu apa?
1: Pengen ini aja deh. Pengen apa ya?
0: Apa?
1: Pengen dari Republik aja deh.
0: Dari Republik yang mana?
1: Yang Pulang Malu Pulang Rindu aja deh.
0: Pulang Malu Pulang Rindu. Itu ya, yang itu boleh
1: ya.
0: Nanti ada puterin di Pro 1 RRI Bandung di 100% Indonesia. Okay. Ini kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Bang Andre Ganteng Duluan, semoga saya selalu penyumbang banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garu, Teh Nais, Mbak Sapitri, Teh Tiawati, Kang Mansur, Aung Garut, Kak Umili, Kamila, Teh Oom, Kang Onai, Kang Mas Herdi, Bu Reni sama Pinonya, Kang Gunawan, Dede Insi, Bu Wijiati Wonosobo, Kang Pat Mugin, Asal Sadayana, lah, menuju ngadarang ngukun.
0: Siap, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya mau just for you aja deh.
0: Oke, amin.
1: Atunun, assalamualaikum Bandung siang ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung siang ini merdeka. Luar biasa. Terus juga nih udah ada penelpon lagi, langsung aja kita sapa, ada siapa di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
0: Oi dia.
2: Atas perusahaan Indonesia merdeka.
0: Merdeka dan Ratu Enggang. Sehat Ratu Enggang.
2: Tadi Pak Ustadz tuh udah susah masuk pagi kita subuh teh.
0: Alhamdulillah ada aja Andre mah. Wah, masa susah masuk di Pak Ustadz? Banyak banget soalnya Pak Ustadz mah.
2: Banyak. Kaduluan aku ya, aku siapa? Ku Abi.
0: Ku Aki Gazi ngerannya.
2: Kaduluan ku Aki Gazi, ku Abi.
0: Pak Abi ya, ya. Mudah-mudahan nanti Pak bisa masuk, semangat ininya, warnya. Dulu-duluan. Gimana? Mau diputarin lagu apa Ratu Enggang malam ini? Siang ini?
2: Takut.
0: Aku takut. Itu yang mana?
2: Aku takut kehilangan Andre.
0: Dari
2: aku
0: Republik ya?
2: Hidup tanpa Andre.
0: Asik. Gitu ya. Siap, kalau gitu nanti Andre puterin, kirim salamnya buat siapa?
2: Barusan ada dolar. Karmila, ada dolar. Karmila. Terus Ibu Mudianti, Aki No. Siapa tuh Aki Gaji? Terus Basakar, Basakiti. Ibu siapa? Ibu Maharani. Siapa tuh Bang Mariona? Itu Bang Mariona. Terus siapa tuh namanya teh? Aduh, Pasitariat. Terus Pak Ahmad, Asep yang Sumedang teh, Asep Sumedang. Semuanya aja deh, semuanya aja ya. Ibu Maharani masuk sama Carmila. Di atasnya aku takutnya.
0: Terus
2: Indonesia merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih banyak, luar biasa. Terus juga ini langsung nyambung lagi. Nih ada siapa di ujung telepon? Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Service Person Indonesia. Nu kasep saheab.
0: Luar biasa, masih eta saheabna aya kene.
3: Iya. Saheab ada Kang Andre, kalau di sini mah daerah itu siang malam juga bagus, dibawa ke Sumatera juga bagus.
0: Ih, luar biasa, berubah. Keren.
3: Dibawa dari Sabang sampai Merauke juga bagus karena digital.
0: Soalnya digital, luar biasa. Jadi erek di mana wae ge, erek di Jepang, di Australinya Kangnya.
3: Iya, cuman kelemahannya tuh tidak ada kuota mati.
0: Waduh, gitu. Benar, berarti harus terus ada kuota, tapi enggak nyedot-nyedot banget kuota.
3: Aja. Jadi tiap subuh juga ke Pak Ustadz lancar terus ikut acara ya. Mutiara pagi gitu kan.
0: Benar, hebat euy Kang Ahmad Irwan Nukasep Saheab ieu.
3: Pokoknya Nukasep Saheab setiap ada acara-acara dialog-dialog, komo dialognya olah sepak bola mah sebentar lagi ya Piala Dunia. Pasti paling depan sama gitu
0: aja. Wih, luar biasa. Tinggal ininya ngaliwetnya di RRI encan wae mah.
3: Ya iya, pokoknya setiap acara komo kayak sekedap sebentar lagi kan ada Piala RRI bahkan
0: iya, pesta bola.
3: Nah, itu paling depan aku pasti itu kan.
0: Udah ini belum Kang Ahmad? Udah makan siang?
3: Udah apa?
0: Makan siang belum?
3: Belum 3 kali.
0: Berarti udah 2 kali makan siang doang, makan pagi sekali udah 3 kali itu.
3: Pagi-pagi sekali. Tadi habis duhur sekali, nah sekarang belum, jadi belum 3 kali.
0: Padang, nasi padang, resep nasi padang, atau mending asin tempe sambal.
3: Pedes, nah nggak suka teh. Padang kan dirasa pedasnya.
0: Ya. Benar-benar.
3: Jadi
0: ya.
3: kalau beli kalau nak makan nasi padang nggak pakai kuah, pedas lah, kering aja.
0: Oke
3: gitu.
0: Oke deh, kalau gitu ya aman atuh kalau udah bisa. Udah makan 3 kali mah, kedua kali mah ya. Pengen diputerin lagu apa nih biar tunduh?
3: Iwan Fals ah.
0: Iwan Fals yang mana tuh?
3: Yang kolaborasi dengan Noah itu.
0: Judulnya?
3: Itu.
0: Oh, yang Abadi.
3: Gentring piano itu judulnya apa itu judul itu?
0: Ini ada Iwan Fals, Noah, Niji, Geisha, The Massive, Abadi judulnya.
3: Ya apa aja lah, yang penting Iwan Fals yang baru, tapi yang kolaborasi dengan siapa aja lah.
0: Siap, gitu kan. Kalau gitu mah.
3: Salam-salamnya barusan salamnya buat siapa? Ratu Engang ya, termasuk Tenado, ada juga Pak Haji Sutariat, langsung umpan jauh kepada Pak Ramadan yang ada di Sorong kepada Kang Unai di Sumedang dan Apikno putarkan dia kepada ke selatan langsung kepada Kang Opi umpan kamu jauh kepada yang di Cilacap, siapa Kang Herdi ya Kang Herdi, saudara-saudara di sana ada Kang Uung di Cibatu, ada juga di selatan Neninsi, ada Ning Bunga, kemudian ada juga Kang Mansur yang ada di Bandung juga, lupa juga buat Bunda Kesi Natalia di Toli-Toli, dan buat semua jajah. Yang paling spesial buat yang di Banjaran aja ya, Bunda Tuti ya.
0: Luar biasa.
3: Selamat beristirahat aja. Terima ya. Semoga kasih. di siang ini lagi berkumpul sama keluarga. Itulah Kang Andri ya sementara ini.
0: Siap.
3: Terima kasih Kang Andri atas waktunya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan dan Kasep saya katanya pengen Iwan Fals yang featuring yang terbaru. Kalau Andre mah taunya yang featuring Noah ya. Si Iwan Fals ini, aduh ini akrab banget Pak Kesi, maaf. Juga di WhatsAppnya Persatu RRI Bandung udah ada Teh Tiawati ini. Assalamualaikum, katanya Andres yang ini Teh Tia ingin lagu dari Achan, Cintamu Seindah Pelangi, katanya dikirimkan untuk Kak Andre dulu yang lagi tugas. Juga untuk Mas Herdi, Teh Nado, Teh Nais, Kang Mancur, Kang Onay, Piano Bungkus, Nah Ibu Mujanti, Ibu Safitri, Bunda Maharani, Neng Bunga, Kang Ahmad. Terus juga sebentar, ada Kang Uung juga buat semuanya aja. Terima kasih Andre, semoga selalu sehat. Makan siang, kalau Teh Tia suka makan pagi itu jam 10 katanya. Jadi kalau siang itu gak makan lagi. Paling nanti malam, oh digantiin. Jadinya brunch ya, breakfast sama lunch itu. Kalau misalkan anak sekarang mah ngomongnya kayaknya gitu cerna. Brunch itu Teh. Ya kalau ada yang lewat tuh Kang Siomay atau bakso, jajan aja itu katanya. Jadi tentatif ya. Biasanya jam 10 cerna Teh Tiawati mah disatuin sama sarapan. Luar biasa. Siap atuh Teh Tiawati, kalau gitu mah nanti info-info malam makannya apa, info-info. Nanti lagunya juga diputerin ya Teh Tiawati. Terima kasih udah masuk di WhatsAppnya Pro 1. Terus juga ada siapa lagi? Ini ada di ujung telepon, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wih, ada Teh Savitri di Dago.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
4: Udah lama aku gak bisa
0: komentar. Iya, kenapa Teh Savitri?
4: Korea.
0: Kenapa Teh Savitri kemana?
4: Susah masuknya. Tadi juga di 7287978, tapi panggilan diakhiri. Panggilan diakhiri gitu-gitu.
0: Kenapa udah dibuka padahal?
4: Nah, tapi jawabannya deh panggilan diakhiri.
0: Lagi panggilan ini bareng tadi sama Kang Ahmad atau sama siapa? Tadi siapa sebelumnya? Ratu Engang, ya. Ratu Engang tadi
4: mereka. Nung kumisnya baplang.
0: Tarang tah kumisnya baplang cina Kang Asep Ahmad.
4: Kayaknya gitu, tapi nggak tahu udah berapa kali ya.
0: Tapi nggak tahu ya. Kita nanti adain kumpul pendengar sama RRI Pro 1 Bandung biar tahu. Betul iya, tidak deh. Teh Savitri lagi di Dago ini apa di mana?
4: Lagi di Dago.
0: Di Dago.
4: Enggak kemana-mana. Cuaca
0: gimana cuaca?
4: Cuacanya panas mendung gitu.
0: Tapi udah makan siang?
4: Belum, aku tadi sarapannya roti, terus makannya biasanya sore jam 4 atau jam 5 gitu.
0: Oh, jadi nah tapi nanti malam makan lagi gitu.
4: Enggak, malam mah.
0: Oh,
4: malam jadi tinggal nonton sinetron. Terus tidur.
0: Suka ini enggak nasi padang Teh Savitri? Biasanya hari Jumat mah ada hari nasi padang.
4: Jarang aku mah nasi padang, Mbak.
0: Sukanya nasi apa tuh?
4: Nasi itu biasa,
0: we. Nasi putih we sama apa
4: nasi
0: gitu ya.
4: Nasi putih sama sayur. Sayur sup, sayur labu siam gitu. Baik, isuk juga. Gitu. Nasi padang
0: juga
4: mah
0: ya,
4: setahun sekali nggak pernah beli nasi padang.
0: Wah kalau Andre mah tiap hari Jumat nasi padang mesti itu.
4: Gitu. Iya, tapi kalau bahasa Jawa itu ya kata Bang Andre tadi kalau madang teh kasar ya, tapi kalau bahasa Jawa mah itu untuk anak-anak remaja itu madang yuk. Gitu.
0: Itu tapi halus nggak madang itu?
4: Yang halus kalau di Jawa teh dahar.
0: Oh ya. Kebalik ya.
4: Terus kalau madang itu untuk anak-anak muda gitu.
0: Menengah itu
4: madang,
0: menengah.
4: Iya madang gitu.
0: Kalau di sini kan dahar kasar ya Teh ya.
4: Oh gitu.
0: Kalau di Bandung ya di Sunda mah dahar kasar. Di Bandung mah yang halusnya tuang, neda.
4: Kalau di Jogja mah yang halusnya itu dahar.
0: Atau
4: monggo pada dahar menopo gitu. Kalau sayur juga jangan kan.
0: Ya, jangan.
4: Sayur teh jangan.
0: Unik ya perbedaan bahasa, luar biasa. Indonesia kaya banget bahasanya.
4: Kak
0: Savitri pengen diputerin lagu apa malam
4: lagunya
0: ini?
4: Lagunya yang kasih tak sampai aja deh.
0: Kasih tak sampai, dikirim salamnya buat siapa?
4: Buat Bang Andri duluan, yang baik hati, yang ramah, yang artis Korea. Kayak yang di TV itu ya saya perhatiin.
0: Siapa? Siapa?
4: Ayah, pokoknya setiap lihat itu terus dibandingin sama di foto itu tuh. mirip.
0: Mirip, siapa nanti info-info ya, namanya siapa, Andre mau lihat juga, cik, mirip.
4: Itu yang iklan, apa sih iklan, nanti di ini ya,
0: ya nanti
4: boleh, di, iklan mie sedap. Yang putih itu, ih, mana yang persis.
0: Ya, tuh. Nantilah Andre ini lihat ya. Oke, kirim salamnya buat siapa teh, Safitri?
4: Udah, Bang Andre, udah ya, sehat udah. Selalu, pokoknya salam okay. Buat bebeknya.
0: Amin.
4: Terus buat Mbak Sekar, buat Ratu Malam, buat Teh Nuis Anugelis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, Kang One, Api Enok, Bu Reni, Bu Mujianti, Bunda Maharani, terus buat Kang Opi Garsel, Kang Anu Kasep saya bersama Bunda Tetinya, terus buat Kang Uung, Kang Umar, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Neng Bunga, Dede Insi, terus Teh Lin, Putiawati, Mas Herdi, Bung Gusna, Abah Agung, terus buat Pak Rahmat dan Siti yang Pak Rahmat yang selalu ngirim foto-foto dari RRI, terima kasih banyak pokoknya mah. Wow. Terus buat semuanya aja deh yang sedang mengirim pro satu, semoga semuanya sehat, terutama buat Bang Andre yang artis Korea, yang putih, yang tinggi, yang banyak pokoknya gitu lah. Sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Siap,
4: amin. Terima kasih Bang Andre.
0: Terima kasih juga Teh Sumitri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen lagunya Kasih Tak Sampai katanya. Terus ini Kang Ahmad Irwan katanya lupa buat Teh Tiawati Nu Gelis di Sumedang katanya tuh. Salamnya dari Kang Ahmad Irwan Anu Kasep Sahyab tuh. Boleh deh. Waduh, ini udah banyak banget yang request ya, dan tentunya juga masih ada beberapa requestan nanti Andre bacain, jadi jangan kemana-mana dulu di Pro 1 RRI Bandung di 100% Indonesia bareng Andre Ardian sampai jam 3 sore nanti.

0: Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana hidrometeorologi merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, air, atau lautan. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Dampak bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Dibutuhkan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam mengidentifikasi wilayah yang berpotensi bencana dengan cara menjaga kebersihan untuk keamanan lingkungan. Sedikit kecerobohan kita dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.
1: Bandung siang ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Single kolaborasi dari penyanyi tanah air Raisa Andriana dan Isyana Sarasvati menjadi lagu yang hits pada bulan April 2017 lalu. Hal ini terbukti dari video klip yang diunggah di YouTube Kamis 30 Maret 2017. Meski baru sehari, video klip yang berjudul Anganku Anganmu sudah masuk ke dalam urutan video trending topic. Lagu Anganku Anganmu sendiri menceritakan tentang perjuangan dari dua wanita bersuara emas ini di dalam dunia musik. Meski demikian, baik Raisa dan Isyana harus saling mendukung dan bekerja sama untuk menggapai mimpi mereka. Lagu Anganku Anganmu sukses diterima masyarakat.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

esok hari. 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di pukul 14.54 menit. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah request, juga udah cerita-cerita bareng Ardian di Bandung siang ini di 100% Indonesia. Karena tadi ternyata macam-macam banget orang. Jenis-jenis abis Jumatan ternyata gak selalu nasi padang. Waduh, berarti ini memang ada klasifikasi tersendiri gitu ya. Ada di Bandung mungkin ya, kebanyakan gitu ya, kalangan atau pelajar gitu ya, biasanya sukanya nasi padang katanya, kemarin ada survei. Wah, luar biasa, lagu-lagu yang di request juga enak-enak. Terima kasih banyak, ini berapa 2 juta orang yang udah request juga cerita-cerita di 100% Indonesia. Dan tentunya sampai jumpa lagi di 100% Indonesia di lain hari ya. Tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena setelah ini akan ada Bandung Sore Ini. Masih bareng Andre Ardian sampai jam 4 sore nanti. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama Pak Glenn Lazuardi Kurba ini mengenai topik digitalisasi keuangan nih. Gimana nih pandangan Anda juga pendengar, boleh langsung saja lempar opininya ke WhatsApp kami di 0811 220 9760 atau ke 727 8797 8 sesaat lagi setelah yang satu ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar masih di Bandung sore ini bareng Ardian. Dan sekarang kita bakalan ngobrolin nih, seperti biasa di Bandung sore ini akan kami hadirkan edisi ekonomi digital dengan topik digitalisasi keuangan bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Glenn Lazuardi Kurba SEMAK di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Pendengar, narasumber kita sudah hadir di tengah studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Glenn.
2: Waalaikumsalam Mas Andre. Ini saya manggilnya Mas Andre mungkin ya. Selamat sore juga Mas Andre dan para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Ya, luar biasa. Sebelumnya terima kasih banyak telah menyempatkan. Ini udah mau ngobrol-ngobrol nih di Pro 1 RRI Bandung. Hari ini kita topiknya adalah digitalisasi keuangan. Tapi sebelum itu mungkin saya tanya kabar dulu, kabar baik.
2: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana perjalanan tadi ke sini, Bandung macet atau cuaca?
2: Bandung jam segini masih lenggang ya, masih lenggang banget. Cuaca juga cerah banget, jadi cocok nih mungkin karena mau menjelang weekend kali ya.
0: Bener, lagi long weekend juga
2: lagi long weekend
0: ya
2: juga
0: sekarang. Luar biasa, terima kasih sekali lagi udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini. Ini topik terkait digitalisasi keuangan. Ini tapi mungkin Pak Glenn ini boleh jelasin dulu mungkin ya, kalau ngomongin digitalisasi keuangan sebenarnya sesimpel apa sih definisinya gitu.
2: Iya, jadi kalau misalnya kita dengar topik digitalisasi keuangan kayaknya topiknya serem banget, berat banget gitu ya. Padahal sebenarnya digitalisasi keuangan itu adalah sesuatu yang dekat banget nih sama kita sehari-hari. Sering banget kita lihat, misalnya contohnya kalau misalnya kita mau transfer uang, kita pakai mobile banking atau internet banking. Terus misalnya kalau kita mau bayar sesuatu, kita pakai Dana, pakai GoPay, e-wallet gitu ya. Terus kita mau bayar makan-makanan, misalnya beli cilok atau apa gitu ya di Bandung nih, kita pakai Kris. Nah, jadi sesederhana itu sebetulnya, sedekat itu digitalisasi keuangan. Jadi kalau misalnya boleh disederhanakan secara definisi itu, sebenarnya digitalisasi keuangan itu adalah proses perpindahan dari kita, dari cara kita ngelola uang yang awalnya mungkin banyaknya fisik, uang kertas gitu ya. Nah, semuanya sekarang jadi serba digital dan serba elektronik. Nah, walaupun dalam implementasinya mungkin ada implementasi yang tingkat lanjut gitu ya, bukan cuma sekedar digunakan sebagai pembayaran, tapi gimana cara kita ngelola keuangan, gimana cara perusahaan ngelola keuangan tuh yang lebih sistemik lagi, tapi semuanya basisnya adalah digital atau elektronik. Nah gitu.
0: Luar biasa, tapi ini sekarang memang hampir seluruh, bahkan kalau kita ngelihat fenomena anak muda generasi Z, Gen Z sekarang tuh udah jarang punya cash.
2: Iya. Ya. Jarang gitu. Punya cash.
0: Atau mau tarik tunai bukan ke ATM, ke temannya gitu. Itu fenomena-fenomena apa ya yang menarik gitu ya. Tapi menurut Pak Glenn ini sendiri, ini ada perubahan yang paling signifikan yang kerasa nggak sih setelah sekarang kita udah di masa digitalisasi keuangan gitu?
2: Yang paling signifikan sekarang semua transaksi jadi tanpa barrier ya, kayak tanpa batas aja gitu. Jadi kalau terus juga itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dulu ingat kalau kita mau transfer uang misalnya, kita mesti harus datang ke ATM, ngisi formulir, nunggu waktu, terus juga ngantri mungkin, terus ada kena biaya admin dan segala macam. Nah, kalau sekarang kan jadi seamless banget ya. Kita bisa ngelakuin pembayaran di mana aja, kapan aja, di waktu itu juga kita udah bisa terima nih pembayarannya. Termasuk kalau misalnya kita adalah sebagai pengusaha gitu ya, kita nerima pembayaran, nggak takut lagi ke gocek uang palsu nih. Nggak harus ngecek nih sebenarnya uang nih asli atau enggak ya. Dulu tuh tahu Mas Andre ada mesin scanan yang bisa dipakai buat nyeken nih uang nih asli atau enggak. Itu kan ribet banget.
0: Benar, ya itu sekarang prosesnya makan waktu ya.
2: Kalau yang antri 20 orang tuh semua uangnya 50.000 100.000 kan ribet ya. Belum lagi misalnya kalau yang beli banyak salah ngasih kembalian. Waduh, fatal juga kan. Jangan sampai nanti harusnya kita untung malah jadi buntung gitu karena kembalian yang salah. Jadi kalau misalnya sekarang pembayaran QRIS, nggak ada ke QRIS gitu ya, nggak ada istilah kita salah-salah bayar karena kita terima pasti uangnya pas sama nominal transaksinya. Nah, yang kerasa sih itu dari perspektif pebisnis, misalnya banyak juga nih pebisnis yang cerita ke saya, jadi dia bisa monitor secara real time pegawainya tuh di hari itu bisnisnya dapat berapa nih. Jadi nggak takut uangnya misalnya ditilap sama pegawainya gitu. Bilang kejual 2 ternyata kejual lebih banyak dari itu kan, jadi beresiko banget. Nah kalau ini nggak takut karena dia bisa monitor langsung bahkan dari gadgetnya dia sebenarnya berapa sih penghasilan per hari itu atau pendapatannya dia per hari itu. Jadi sebenarnya sih sangat-sangat membantu ya, walaupun every good side has a bad side atau mungkin punya resiko, bukan bad side sih, mungkin punya potensi-potensi resiko yang perlu diminimalisir.
0: Punya kekurangan lainnya.
2: Betul.
0: Gitu. Nah, jadi kita kalau ngomongin seberapa penting di zaman sekarang, di era sekarang, seberapa penting, apakah memang ini lebih cenderung banyak manfaatnya atau cenderung justru banyak apanya ya, ruginya gitu.
2: Kalau dari tanya seberapa penting, mungkin kalau skala ya, dari 1 sampai 10 mungkin adalah 9 ya skalanya. Penting banget, karena eranya sudah berubah. Jadi kita kalau nggak ngikutin era, misalnya pengusaha atau kitanya, kita nggak bisa adaptasi dengan zaman. Kan kalau teknologi, bukan teknologi yang ngikutin kita ya, tapi kita yang mengikuti teknologi. Jadi kalau misalnya sekarang, dulu kalau kita mau beli baju kita harus datang ke toko. Sekarang kan misalnya beli sesuatu itu kita bisa lewat e-commerce. Termasuk pembayarannya bahkan lewat e-commerce. Betul. Jadi pengusaha itu udah pasti harus adaptif, harus familiar dengan finansial teknologi yang ada, terus mekanisme-mekanisme pembayaran digital yang ada di era sekarang. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar kita tetap bisa bertahan bisnisnya. Nah, bisnis yang bertahan itu adalah bisnis yang adaptif, itu yang pertama. Yang kedua, biar kita juga bisa leverage lagi bisnis kita, ningkatin lagi omset pendapatan kita. Kalau misalnya kita buka toko atau ruko gitu ya, bisnisnya terus mengandalkan hanya penjualan dari ruko, paling yang beli mungkin orang-orang di sekitar ruko tersebut ya, paling jauh. Tapi kalau misalnya bayangin bisnis kita bisa diakses oleh orang yang tinggal di luar negeri, mungkin di luar pulau, pembayarannya bisa dibayar lewat online, terus juga misalnya bisa dibayar lewat digital banking, berarti kan lebih banyak potensi orang yang bisa beli produk kita, pendapatan kita kan jadi lebih tinggi. Jadi sebenarnya potensinya gede banget kalau kita nggak manfaatin itu.
0: Benar. Nah, ini potensinya udah gede. Ini lagi-lagi mungkin saya bakalan nanya dari kacamatanya Bapak sendiri gitu, Pak Glenn sendiri. Ini Indonesia nih udah siap belum? Khususnya mungkin di sektor UMKM menerima digitalisasi itu sendiri.
2: Nah, kalau dilihat memang implementasi paling dekat di sektor UMKM itu ada QRIS gitu ya. Jadi pembayaran berbasis QRIS yang mungkin sudah banyak diterapkan, walaupun ada juga UMKM-UMKM yang sebetulnya belum adaptif gitu. Nah, saya mau coba paparin satu data yang menurut saya itu menarik ya. Jadi di Indonesia itu, Bank Indonesia itu nyatet ada sekitar 3,4 miliar transaksi QRIS di tahun 2024. Tapi ternyata masih ada 65 juta orang dewasa yang sebenarnya dia belum punya akses ke layanan keuangan formal. Jadi walaupun transaksinya banyak, sebenarnya banyak juga orang-orang yang orang-orang dewasa itu yang cenderung malah dia nggak punya akses ke perbankan secara formal gitu. Jadi kebanyakannya mungkin pakainya e-wallet, kayak misalnya GoPay, Dana, dan seterusnya gitu ya. Jadi artinya kalau transaksinya banyak, berarti kan kemungkinan penggunanya juga banyak ya. Nah, kalau penggunanya banyak, ketika kita tidak beradaptasi dengan itu, maka kita yang mungkin akan tertinggal. Nah, kebanyakan UMKM nih yang belum adaptif, ketakutannya adalah kebanyakan ketakutannya adalah karena dia sebenarnya nggak paham tentang bagaimana proses bisnis atau si digitalisasi keuangan ini bekerja gitu ya. Misalnya takut dihack misalnya, terus soal keamanan datanya gimana, terus juga takut karena misalnya uang yang udah dibayar ke QRIS tapi dia nggak ngerti cara narik uangnya, dicairin gitu ya. Karena beda sama kalau uang kertas. Uang kertas kan ada orang misalnya makan di warteg, bayar, nah dia terima tuh uangnya. Kan kelihatan nih sama dia. Betul. Bisa dia pegang gitu, uangnya nggak kemana-mana nih. Nah kalau misalnya pakai QRIS, kan orang transfer nih. Dia nggak tahu apakah uang yang udah ditransfer misalnya bisa ditarik atau enggak, mungkin khawatirannya ke sana. Padahal kalau di Indonesia sendiri kan ada regulasi yang mengatur tentang itu. Misalnya Bank Indonesia yang juga ngatur regulasi soal pembayaran digital. Terus ada OJK, terus udah ada undang-undang misalnya nomor 4 tahun 2023 yang ngatur soal transaksi digital, ada Perpres 114. Nah, jadi sebetulnya mekanisme yang diatur oleh pemerintah tuh udah ada, dan si operator atau si perusahaan yang memberikan layanan itu kan diberikan batasan gitu. Jadi resiko-resikonya itu dari pemerintah sebetulnya sudah diminimalisir. Walaupun yang namanya resiko kan nggak bisa dihilangin ya Mas Andre ya.
0: Betul.
2: Sesuatu yang melekat tidak bisa dihilangkan tapi bisa diminimalisir. Nah gitu sih.
0: Luar biasa. Ini juga pasti kita juga melihat tantangan-tantangan yang ada gitu ya. Tapi tahan dulu Mas, kita bakalan ngobrol lagi setelah yang satu ini. Tetap di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk

0: Yesi, ambilin air minum dong.
1: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
0: Makasih, adikku. Minum, ah.
1: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
0: Biarin, Ahyet. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
1: Ih, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang. Rentan banjir kan, Wira?
0: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
1: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya. Masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
2: Belajar dari kemarin. Hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.

0: Bandung sore ini.
1: 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung sore ini kita ngobrolin digitalisasi keuangan. Tadi ternyata memang menguntungkan gitu ya, dan juga banyak manfaatnya ya Pak ya. Tapi pastinya ada tantangan sendiri khususnya untuk diterapkan di masyarakat di sekarang nih, khususnya di 2026 di berbagai sektor gitu. Apa aja sih tantangan yang kira-kira sudah menjadi fokus nih mungkin Bapak sendiri sebagai akademisi dan juga praktisi?
2: Oke, jadi kalau tadi kita udah cerita banyak benefitnya, sisi positifnya, yang indah-indahnya gitu ya. Kayaknya nggak fair kalau misalnya kita nggak cerita juga sisi lain dari itu gitu ya, kendalanya atau resiko-resikonya. Nah, kendala yang pertama sih kalau di Indonesia yang paling kerasa adalah soal kesenjangan akses infrastruktur gitu ya. Kayak misalnya kita lihat di beberapa daerah di timur atau daerah 3TP, itu pasti banyak banget yang kendala komunikasinya masih terbatas dari sisi akses jaringan. Nah, kalau misalnya nggak ada internet, pasti terbatas.

0: banget sama daerah-daerah yang punya akses internetnya tinggi, kayak misalnya kota-kota besar gitu ya. Jadi adaptasi teknologi di daerah 3TP daerah timur Indonesia pasti akan agak terlambat dan agak terhambat gitu. Terus yang kedua adalah dari sisi literasi digital di Indonesia yang sebenarnya relatif rendah. Jadi masih banyak orang, masyarakat gitu ya, khususnya lansia atau misalnya masyarakat-masyarakat pedesaan, masyarakat daerah 3TP yang beberapa mungkin belum familiar sama perkembangan teknologi, termasuk misalnya bagaimana cara menggunakan smartphone atau fitur-fitur apa yang ada di smartphone yang bisa dipakai untuk proses penggunaan digitalisasi keuangan ini. Jadi terus yang ketiga adalah yang paling familiar terjadi, mungkin yang juga sering terjadi, adalah soal kejahatan siber dan penipuan digital. Jadi mau itu phishing misalnya, atau banyak banget nih penipuan-penipuan, mulai dari phishing tadi, social engineering, terus misalnya kita ngeklik aplikasi palsu, terus juga yang rame juga misalnya adalah pinjol ilegal, kita nggak tahu ternyata pinjaman online itu adalah yang tidak tercatat di OJK, atau misalnya kasus penipuan digital keuangan yang sering banget terjadi. Nah, selanjutnya adalah soal privasi data. Jadi kalau ngomongin soal digitalisasi keuangan, berarti kan data kita tuh direcord secara elektronik atau digital. Jadi masih banyak banget masyarakat yang khawatir apakah datanya tidak disalahgunakan, terus apakah datanya tidak bocor. Walaupun kan kita sering banget lihat nih kasus data-data kita bocor, data-data kita ternyata diperjualbelikan. Nah, khawatiran itu tuh ada gitu. Nah, itu yang jadi tantangan sebenarnya regulator, dalam hal ini pemerintah, untuk bisa membuat trust public tuh jadi positif ke pemerintah. Bagaimana cara menyikapinya agar data-data yang sifatnya privasi itu bisa lebih terjaga. Terus ada juga keterbatasan perangkat sama regulasi yang biasanya telat. Jadi teknologinya udah ada, tapi ternyata regulasinya baru muncul setelah adanya celah-celah atau kasus yang keap gitu ya. Nah, barulah disusun regulasi. Nah, biasanya itu sih resiko-resiko atau kendala-kendala yang biasanya muncul ketika mau implementasi atau ketika mau mengadopsi teknologi digitalisasi keuangan ini.
1: Benar, itu menarik banget tadi poin yang regulasi muncul belakangan tuh.
0: Iya.
1: Biasanya ada cek ombak dulu, oh ini.
0: Iya, jadi
1: ini kesalahannya di area ini gitu ya, baru dibenerin gitu. Luar biasa. Itu juga jadi tantangan-tantangan. Nah, saya juga pernah menemuin fenomena Kris yang mana pernah dengar ya, yang penipuan Kris ditempel gitu.
0: Iya.
1: Ditempel pakai Kris yang ternyata masuknya ke uang pribadi gitu, padahal itu Krisnya Kris masjid kan gitu. Itu juga salah satu faktor bahayanya gitu ya.
0: Iya.
1: Luar biasa. Dan tentunya juga bagi Anda pendengar yang ingin bertanya atau sekedar berinteraksi, boleh langsung saja melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita juga udah ada beberapa penanya di WhatsApp. Boleh. Bersedia buat jawab?
0: Boleh banget.
1: Oke, yang pertama ada Anjani di Majalaya. Selamat sore Anjani. Pak Glenn katanya, banyak orang yang ngerasa dompet digital sama pay later bikin belanja jadi lebih impulsif katanya. Benar.
0: Benar banget.
1: Apakah digitalisasi keuangan tanpa sadar justru sedang membentuk budaya konsumtif baru? Katanya wah, menarik banget nih.
0: Sebetulnya Anjani kayaknya bukan Anjani aja deh. Mungkin kita juga ya. Jadi baru gajian tapi ternyata pas cek saldo rekening udah sisa berapa atau malah udah hampir habis. Dari satu sisi kan tadi saya sudah jelasin kalau teknologi bisa jadi bad side, good side, tergantung juga bagaimana cara kita menggunakan teknologi itu sendiri. Karena tadi pembayarannya makin gampang, kitanya pasti akan makin impulsif. Nah, kuncinya adalah balik lagi ke kita. Jadi prioritaskan apa yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau beli sesuatu, biasanya kalau saya sendiri sih berdasarkan pengalaman saya, jadi kalau mau beli sesuatu tuh bukan apa yang kita mau atau apa yang saya mau, tapi apa yang saya butuhkan. Butuh gak sih? Kebanyakan kan kalau misalnya kita lihat, oh ini Shopee Shell nih, 55 nih, 5 Mei kemarin gitu kan. Ada barang yang diskonnya gede banget, padahal sebenarnya kita gak butuh-butuh banget, tapi karena diskonnya gede, sayang banget, kelewat, akhirnya kita beli. Jadi sifat-sifat impulsif ini juga salah satunya yang sering banget muncul. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana cara meminimalisirnya? Nah, biasanya kalau saya sendiri sih, pengalaman pribadi, saya set budget tracker. Kan sekarang ada banyak tuh aplikasi set budget tracker, ada juga yang di mobile bankingnya tuh kita bisa set budget tracker maksimal pengeluaran misalnya untuk belanja apa gitu ya, dibatas di berapa. Jadi kalau misalnya nanti dia mau lebih dari itu, biasanya muncul notifikasi nih pengeluaran Anda lebih dari sekian. Nah itu sebenarnya tujuannya buat ngewanti-wanti kita, tapi kan kadang kita juga abai ya. Jadi ya udahlah, bablas aja gitu lah.
1: Di skip notifnya ya.
0: Uang mah bisa dicari gitu.
1: Benar ya. Gitu. Aduh, apalagi zaman sekarang mah, tadi aja baru kita ngobrolin soal yang penting mah kitanya sehat, terpenuhi gitu kebutuhan lahir batinnya. Gitu. Bahagianya mentalnya bahagia gitu. Wah, luar biasa. Kemudian juga ada Almira di Ciwastra di WhatsApp-nya Pro1 juga. Katanya kalau ngelihat maraknya pinjaman online dan judi online yang transaksinya juga digital, menurut Bapak apakah literasi keuangan masyarakat Indonesia sebenarnya masih tertinggal dibanding perkembangan teknologinya? Ini komparasi antara teknologi sama literasi.
0: Yeah.
1: Gimana menurut
0: Jadi,
1: Bapak sendiri?
0: Jadi tadi sempat saya bahas kalau misalnya salah satu kendala implementasi teknologi digitalisasi keuangan di Indonesia adalah masih rendahnya banget literasi keuangan digital. Jangankan literasi keuangan digital, literasi membaca pun kan di Indonesia masih rendah. Nah, makanya sering banget kan banyak orang Indonesia yang gak bisa ngebedain misalnya mana informasi yang valid, mana informasi yang hoax gitu ya. Jadi lebih banyak orang yang sebar informasi hoax tanpa membaca sumbernya dari mana, ngecek validitas datanya. Nah, apalagi kalau ngomongin soal digitalisasi keuangan. Jadi memang tantangan sendiri khususnya bagi regulator gitu ya, untuk bisa memperketat izin, khususnya izin pembayaran, khususnya untuk tadi transaksi-transaksi yang pinjaman online, karena masyarakat kita kan nggak teredukasi dengan baik tentang itu gitu. Jadi belum tentu misalnya masyarakat tahu oh ini legal atau nggak legal. Yang penting dia bisa bayar, dia bisa pinjam, bisa ngajuin pinjaman, terus misalnya gampang tinggal selfie, foto KTP, cair nih. Nah, jadi kan nggak tahu nih, dia pasti nggak akan mikir mikir legal ilegalnya biasanya belakangan setelah ada muncul kasus, terus misalnya dia kok bunganya tinggi banget ya, emang wajar nggak sih bunga saya ditagih bunga segini, pas dicek oh ternyata ini nggak terdaftar nih, nggak diawasi pemerintah. Nah baru dari situ baru dia aware. Jadi awarenya tuh biasanya belakangan. Nah jadi memang tadi jadi di era digital ini yang menurut saya juga penting adalah memahami apakah teknologi yang kita pakai itu sebetulnya adalah teknologi yang secara regulasi diatur oleh pemerintah atau tidak. Tadi misalnya soal pinjaman online. Nah, soal termasuk juga tadi soal judi online ya, itu bad side-nya. Jadi makin gampang transaksi, orang jadi makin gampang akses hal-hal yang juga sebenarnya punya bad side atau sisi negatif. Nah, kalau kita hanya mengandalkan pemerintah, dikit-dikit misalnya mana nggak ada regulasinya nih, nggak diatur sama pemerintah, jadi nggak ada batasan pembayaran. Nah, mungkin akan banyak keterbatasan. Tadi saya sudah bahas juga regulasi pemerintah itu munculnya terakhir dan biasanya juga proses regulasinya kan makan waktu ya, ada tahapan-tahapannya. Nah, jadi kuncinya juga kontrolnya ada di diri kita masing-masing. Gimana cara kita bijak menggunakan teknologi ini.
1: Betul, setuju sekali. Tapi ini sebenarnya aneh sih, udah menjudi terus online masih percaya lagi ya. Ini pendengar harus cermat juga, ini memilih gitu ya. Luar biasa sekali. Terus juga ini ada dari Feby ini, katanya kalau untuk pendengar yang ingin mulai mengatur usaha keuangan digital, adakah tips dan trik yang sederhana yang paling bisa dilakukan?
0: Iya, buat misalnya pengusaha yang sebelumnya masih tradisional gitu, terus mau pindah mencoba untuk ke digital, mulai aja dari transaksi yang paling deket aja dulu. Misalnya adopsi teknologi pembayaran QRIS gitu ya, itu yang pertama. Terus selalu cek tadi kasus yang paling baru, misalnya QRIS-nya ditempel nih sama aplikasi yang lain. Nah, selalu cantumkan misalnya di situ tujuan pembayarannya kemana nih di QRIS itu. Jadi biar kalau orang mau bayar, orang bisa mastiin, oh ini udah bener nggak? Nah itu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita mau one step ahead gitu ya. Kita juga bisa misalnya pakai fitur pencatatan transaksi keuangan yang udah digital, udah banyak lah gitu ya, platform-platform yang nyediain soal itu. Jadi biar nanti proses pembukuan keuangannya bisa lebih rapi, kita betul. Juga bisa monitor sebenarnya cost yang keluar, biaya yang keluar untuk apa, pendapatannya di hari itu berapa, terus gimana kondisi keuangannya, apakah misalnya bisnisnya rugi atau misalnya bisnisnya malah nggak rugi, misalnya untung gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari situ juga. Nah, paling dekat sih sebenarnya itu, daripada misalnya kita kan nggak musim ya, kita oh ini ada yang beli kita catat, ada yang beli kita catat, kita keluar uang misalnya buat beli gas kita catat. Nah itu agak repot juga. Jadi kalau yang paling dekat buat yang memulai ke digital tadi, transaksi pembayarannya bisa mulai digitalisasi, entah itu pakai e-wallet atau misalnya pakai Kris. Terus juga kalau misalnya mau one step ahead, pencatatan transaksi keuangannya semua boleh pindah ke basisnya adalah digital.
1: Gitu. Luar biasa, keren banget ini. Kalau kita boleh menyimpulkan gitu ya, ini penting banget ya,
0: penting
1: keuangan
0: banget.
1: Digital ini, digitalisasi keuangan ini, karena banyak sekali manfaatnya. Tapi ya tadi balik lagi, harus dibarengi dengan literasi dan juga
0: betul.
1: Pemahaman yang juga kuat gitu.
0: Betul.
1: Ya. Mungkin terakhir dari saya, Bapak peran sebagai akademisi dan juga praktisi, adakah peran mungkin sosialisasi terkait digitalisasi keuangan ini sendiri? Gimana sih cara mensosialisasikan kepada masyarakat? Tadi kan juga sudah sempat di-mention gitu ke timpangannya dengan 3T tadi.
0: Iya.
1: Gimana?
0: Jadi mungkin ada beberapa pesan yang mau saya sampaikan. Ya. Digitalisasi itu bukan sesuatu yang mesti kita hindari, karena mau nggak mau teknologi itu akan terus berkembang. Gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan teknologi? Nah, termasuk pemilik usaha juga harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Digitalisasi itu bukan soal masa depan, justru ini yang sudah terjadi dan kita mesti adaptasi dengan itu agar bisnis kita tetap bisa bertahan. Yang kedua, siapapun dan apapun profesi kita, kita tetap punya tempat di era digital. Jadi jangan ngerasa misalnya kita adalah orang tua, kita profesinya bukan profesi formal, misalnya kita adalah ojol gitu ya, kita nggak punya akses ke digital keuangan. Nah, kita semua punya tempat dan kita semua punya akses kalau misalnya kita mau mulai dari sekarang. Terus yang ketiga, yang membedakan seseorang itu berhasil, punya bisnis yang sukses, bisnisnya bisa beradaptasi atau tidak, itu bukan soal sebenarnya seberapa canggih teknologinya, tapi gimana cara kita bijak menggunakannya. Itu dari saya.
1: Luar biasa, terima kasih ini Pak Glenn Lazuardi udah mau ngobrol-ngobrol di Bandung sore ini.
0: Sama-sama Mas Andre.
1: Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Boleh,
1: di lain kesempatan.
0: Banget.
1: Ini tentunya terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Sampai di sini saja perjumpaan di Bandung sore ini, edisi Ekonomi Digital bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Glenn Lazuardi Kurba, MAK di Bandung sore ini. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung sore ini.

0: pendengar, kita memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Darto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
1: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut. Di samping kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi ritase yang harus diangkut ke TPA.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kabupaten kecil seperti Kabupaten Kuningan, responnya luar biasa. Jadi bukan hanya menyerap tenaga kerja.
3: Bangunan PSM di Kayu Manis, warga jelas kaget karena memang tidak ada pemberitahuan langsung. Warga mengira akan dibangun di sini update karena memang rumpama awalnya.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Jumat 8 Mei 2026 dan hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Sosial Kota Bandung memperkuat penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan juga penyandang disabilitas. Selengkapnya disampaikan Bung Atep Burhanuddin.
4: Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung terus memperkuat penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS melalui berbagai program rehabilitasi sosial yang terintegrasi. Upaya tersebut dilakukan mulai dari proses asesmen, penjangkauan, hingga pemulihan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan layanan sosial. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung, Irfan Alamsa, menjelaskan program yang dijalankan mencakup bimbingan sosial bagi keluarga, anak, hingga penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya, bidang rehabilitasi sosial turut didukung oleh UPTD Rumah Singgah yang menjadi lokasi penanganan sementara bagi PPKS hasil penjangkauan gabungan bersama lintas OPD, Satpol PP, Damkar, Aparat Kewilayahan, dan unsur lainnya dalam rangka penataan serta beautifikasi Kota Bandung. Di rumah singgah tersebut, para PPKS mendapatkan berbagai layanan dasar, mulai dari sandang, pangan, obat-obatan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan anak, hingga rujukan penanganan lanjutan. Selain itu, Dinsos Kota Bandung juga sempat menjalankan program bimbingan fisik dan bintek finalsik bekerja sama dengan Kodim. Program tersebut menyasar PPKS hasil penjangkauan untuk mendapatkan pembinaan selama 14 hari di rumah singgah.
5: Di sana ada bimbingan fisik, mental, spiritual, dan juga bimbingan sosial. Kemudian gitu ada fasilitasi aksesibilitas ya, kaitan dengan adminduk kalau memang warga Kota Bandung yang belum punya adminduk. Kemudian kalau memang warga Kota Bandung yang belum terdaftar DTKS, kita juga home visit ke rumahnya dan asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial. Dan kemudian juga kalau memang dia terlantar, tidak ada keluarga di tempat asal, kita bantu untuk rujuk ke panti yang milik provinsi atau Kemensos.
4: Dikatakan Irfan, Dinsos Kota Bandung juga mengakui masih terdapat keterbatasan fasilitas rumah singgah yang belum sepenuhnya representatif untuk penanganan penyandang disabilitas karena membutuhkan treatment khusus. Meski demikian, kolaborasi bersama komunitas pemerintah provinsi dan berbagai elemen masyarakat terus dilakukan agar layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS dan penyandang disabilitas di Kota Bandung dapat semakin optimal.
1: Perbedaan letak geografis wilayah di Ciayu Majakuning menyebabkan awal musim kemarau tidak serentak. Laporannya disampaikan Aura Ulia.
6: Kalau untuk Ciayu Majakuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei awal musim kemarau-nya, Mbak.
7: Perbedaan kondisi geografis turut mempengaruhi pola cuaca di wilayah Ciayu Majakuning. Wilayah pesisir dan pegunungan memiliki karakteristik musim yang berbeda. Prakirawan BMKG Kertajati Dian Anggra ini menyebutkan bahwa awal musim kemarau tidak terjadi secara bersamaan. Setiap wilayah memiliki waktu yang berbeda dalam memasuki musim tersebut. Namun secara umum, musim kemarau akan terjadi pada pertengahan Mei 2026. Wilayah utara seperti Cirebon dan Indramayu cenderung lebih cepat memasuki musim kemarau. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yang lebih rendah dan dekat dengan laut. Wilayah pegunungan seperti Kuningan menjadi daerah terakhir yang memasuki musim kemarau. Faktor ketinggian dan kondisi topografi mempengaruhi pola tersebut.
6: Kalau untuk Ciayu Majakuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei awal musim kemarau-nya, Mbak. Tapi biasanya atau kita prediksi itu yang terjadi musim kemarau duluan di wilayah utara seperti Cirebon dan Indramayu. Nah, yang terakhir belakangan itu di wilayah Kuningan paling lama untuk masuk musim kemaraunya.
7: Perbedaan ini juga berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk mengurangi resiko akibat perubahan cuaca yang terjadi. Aura Aulia melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menekankan sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai 2,13% terhadap perekonomian Kabupaten Garut. Dan berikut informasinya disampaikan Irwan Kudiawan.
8: Di sela sosialisasi kegiatan irigasi perpompaan dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi tersier tahun anggaran 2026 di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Bupati Abdusi Syakur Amin menekankan sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai 2,13% terhadap perekonomian Kabupaten Garut. Angka ini merupakan pencapaian signifikan mengingat mayoritas masyarakat Garut menggantungkan hidup pada sektor agraris. Sebagai langkah konkret, pemerintah Kabupaten Garut memberikan dukungan penuh kepada petani melalui kebijakan pupuk murah untuk menekan ongkos produksi serta penyediaan asuransi bagi para petani. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi gagal panen akibat fenomena iklim El Nino yang menyebabkan keterbatasan sumber air.
9: Sektor pertanian menyumbang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut sebesar 2,13%. Ini adalah jumlah yang terbesar karena kita juga tahu bahwa sebagian besar masyarakat Garut berkecimpung dalam bidang pertanian. Dan juga pertumbuhan kemarin susu pertanian itu mengalami pertumbuhan cukup baik, 7,11%. Apa artinya? Artinya peranan kontribusi petani itu semakin penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Garut. Ini sejalan dengan arahan Pak Presiden yang ingin kita menjadi negara yang memiliki ketahanan pangan.
8: Ia juga menitipkan pesan khusus kepada kelompok tani agar menjaga bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan sebaik-baiknya.
1: Pemerintah Kota Bogor perkuat pengelolaan air limbah domestik demi kualitas sanitasi. Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
10: Pemerintah daerah Kota Bogor mulai melakukan penguatan layanan pengolahan air limbah domestik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi dan menjaga keberlanjutan sumber air bersih. Program tersebut disiapkan untuk mendukung pola hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih di tengah masyarakat. Layanan pengelolaan limbah domestik dinilai penting karena limbah rumah tangga masih menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan di wilayah perkotaan. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, pemerintah berharap kualitas kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan dapat semakin terjaga. Perwakilan Forum Komunikasi Pelanggan Air Minum Suryo Asianto menilai kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih harus ditingkatkan. Pengelolaan limbah domestik harus menjadi kesadaran bersama agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan bagi masyarakat luas.
11: Dan untuk sekarang ada sistem yang akan dimulai ya. Saya belum bisa menganalisa lebih dalam lagi itu karena ya kita heatingnya belum terjadi kan.
12: Ya, ya.
11: Jadi saya berharap sih ya sama sangat sungguh bagus sekali sebenarnya ya. Satu untuk masalah kesehatan ini
12: betul.
11: Dan di kita tidak ada umpamanya DLH itu sendiri juga kan belum tahu sampai sejauh mana kan untuk hanya penyedotan aja tapi ya, proteksi daripada kesehatan untuk masyarakat ini yang sangat harus itu.
12: Oke.
11: Saya juga setuju kalau umpamanya para masyarakat umumnya itu membuang limbah ke kali terutama itu karena yang dihilir kan itu sangat luar biasa baik limbah sampah dan sebagainya itu kan.
10: Sementara itu Wali Kota Bogor Dedi Rahim menerangkan instalasi pengolahan air limbah dan program penyedotan tinja terjadwal menjadi langkah penting dalam membangun pola hidup bersih dan sehat. Melalui penyedotan tinja terjadwal dan pengolahan limbah yang baik, masyarakat diharapkan semakin sadar pentingnya sanitasi untuk mendukung terwujudnya Kota Bogor yang sehat.
13: Baru 6%. Kalau tidak kemudian kita siapkan tata kelolanya, memanfaatkan juga jaringan kerja milik pemerintah daerah yang dalam hal ini PDAM dan juga PTP, tentu optimal capaiannya agak sulit untuk terjangkau. Nah, dengan kolaborasi sinergi antara PTP, kemudian juga PDAM dan PUPR, ini mudah-mudahan target capaiannya bisa lebih cepat ya. Mungkin belum 100% karena tadi disampaikan kita harus menyiapkan juga ipal-ipal yang bisa menampung keseluruhan kebutuhan warga Kota Bogor.
10: Program layanan air limbah domestik tersebut diharapkan dapat direalisasikan secara bertahap dengan dukungan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga diyakini mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus menjaga kualitas sumber air di Kota Bogor.
1: Masih adanya masyarakat yang membuang tinja ke sungai menjadi perhatian karena dapat mencemari lingkungan dan juga mengganggu kesehatan. Lalu bagaimana tanggapan warga terkait kondisi ini serta upaya pemerintah dalam mendukung pola hidup bersih dan juga sehat? Berikut tanggapan masyarakat.
12: Harapannya pemerintah bisa lebih serius menangani masalah sanitasi lingkungan. Bukan cuma imbauan, tapi juga ada solusi nyata supaya masyarakat tidak lagi buang tinja sembarangan.
14: Ya, sebenarnya prihatin juga ya, karena sungai jadi tercemar dan dampaknya ke kesehatan warga, pemerintah harus lebih sering sosialisasi dan turun langsung melihat kondisi masyarakat.
15: Menurut saya ini bukan cuma soal kebiasaan, tapi juga soal fasilitas. Kalau sanitasi memadai dan ada edukasi yang rutin, masyarakat pasti lebih sadar pentingnya menjaga lingkungan.
1: Pendengar, terkait hal tersebut, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor melakukan penanganan teknis melalui layanan penyedotan yang tidak membebani warga. Untuk mengetahui sistem kerja penyedotan terjadwal serta mekanisme pembayarannya saat ini masih gratis. Berikut wawancara Nasrullah bersama Direktur Pelayanan dan juga Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Muzakir, berikut ini.
16: Terakhir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bogor, Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Bapak Muzakir. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muzakir.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang, sehat selalu.
16: Amin. Pak Muzakir juga tampak segar ya, lama kita nggak jumpa dan kali ini kita akan berbincang hingga tuntas nanti di Bogor pagi ini. Yang pertama adalah bahwa mandat Perumda sekarang kan ada dua ya, air bersih dan juga air limbah, dan ini amanat Permendagri 70 tahun 2016 dan juga PP 54 tahun 2017, dan tujuannya juga supaya pengelolaan air kota itu terintegrasi dan sanitasi warga jadi lebih baik Pak Muzakir ya. Dan tentu masyarakat juga ingin tahu apa yang menjadi latar belakang dan juga payung hukum Perumda Tirta Pakuan masuk ke layanan air limbah domestik dan berapa wilayah Kota Bogor yang menjadi prioritas tahap awal ini. Kami persilakan Pak Muzakir.
17: Baik, makasih Kang. Jadi masuknya Perumda ke layanan air limbah bukan sekedar ekspansi bisnis, tapi kan ini kebutuhan kota yang harus kita jalankan ya. Secara regulasi ini juga yang tadi disampaikan mengacu kepada Permendagri 70 tahun 2016 dan PP 54 tahun 2017 yang mendorong pengelolaan air secara terintegrasi ya, dari hulu sampai hilir. Yang tadi juga disebutkan kan secara fakta bahwa 60% pencemaran sungai di Kota Bogor itu berasal dari limbah domestik ya. Jadi dari kita-kita gitu kan. Artinya kalau kita hanya mengelola air bersih tanpa mengelola air buangannya, maka sumber air baku kita sendiri akan terus terancam ke depannya. Nah ini juga tahap awal kan, prioritas kami adalah wilayah yang padat penduduk, kawasan dengan tingkat pencemaran yang tinggi, serta daerah yang memiliki kesiapan jaringan atau potensi sistem komunal gitu.
16: Okay.
17: Nah, untuk tahapan awal sendiri, target kita tahun ini kita akan melakukan penyedotan L2T2 kurang lebih 6.000 rumah tangga. Dan insya Allah juga program ini kalau untuk L2T2 akan diresmikan oleh Pak Wali Kota besok.
16: Okay.
17: Kita juga sudah menyiapkan 4 armada yang akan kita lakukan penyedotan dan ini gratis kan ke semua pelanggan PDAM kita. Tapi kita untuk tahun ini masih kita fokuskan di Bogor Utara.
16: Oke, baik. Dan tentu bagi masyarakat awamnya sih ya, kalau misalkan ada fasilitas ataupun layanan baru, itu sama dengan biaya baru begitu Pak Muzakir. Dan tentu masyarakat juga ingin transparan ya, apakah iuran air limbah itu nantinya akan terpisah atau justru digabung begitu Pak dengan tagihan air bersih tiap bulan ya Pak Muzakir.
17: Ya, baik, makasih Kang. Jadi tagihannya ke depan ya, ke depan mungkin, dan tidak akan sekarang kita tagihkan ke masyarakat.
18: Baik.
17: Jadi ini butuh kajian, butuh pendekatan ke masyarakat, sosialisasi dan lain-lain, supaya di saat program ini kita jalankan, kita udah menyatu nih dengan masyarakat. Ke depan tetap kita akan pisahkan antara tagihan air bersih dengan air limbah. Baik. Tapi akan jadi satu tagihan. Jadi mungkin saya mengilustrasikan, misalnya tagihan PAM atau PDAM masyarakat sekarang misalnya 60.000 atau 200.000 atau 500.000 sebulan. Nah, ke depan akan ada biaya untuk IPAL-nya. Dan nilai tarifnya sendiri masih kita lakukan kajian. Kan nanti juga harus ada produk hukum.
18: Betul.
17: Turunan kan, kalau sekarang kami masih penugasan sama wali kota. Nah, ke depan akan ada produk hukumnya, akan ada perda. Nanti juga berdasarkan kajian dan lain-lain, kesiapan masyarakat dalam hal melakukan pembayaran, nilainya nanti akan kita tentukan kemudian. Dan nilainya sendiri juga akan kita bagi tiga, Kang.
18: Baik.
17: Kan sekarang ada rumah tangga, ada niaga, dan ada industri.
18: Okay.
17: Nah, di rumah tangga sendiri ini juga akan ada 8 golongan. Golongan tarif ya. Akan golongan tarif, jadi golongan 1, golongan 2, golongan 3, sampai golongan 8. Tujuannya apa? Supaya nggak usah ada ketakutan dari masyarakat, waduh ini gimana bebannya, bisa nggak kami membayar gitu kan. Nah, toh juga selama ini sebetulnya juga ini juga informasi, Kang. Dari 8 golongan ini sebetulnya ada yang satu lagi, ada yang sosial. Nah, jadi di masyarakat ada juga yang sampai hari ini kita subsidi sebetulnya. Di golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu kan masih kita subsidi. Mereka bayar, tapi itu di bawah harga kos produksi kita sebetulnya. Nah, begitu juga nanti limbah. Limbahnya ini juga kita lakukan penyedotan, dan kita juga bebankan ke mereka juga enggak. Masih kita subsidi dari kita. Tapi bagaimana bisnis ini juga harus bisa berjalan, ya tentunya juga masyarakat yang kemampuan bisa melakukan pembayaran, pasti kita juga akan memberlakukan tarif yang sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Gitu.
18: Baik, karena memang tugas baru ya Pak Muzakir, butuh waktu juga untuk menentukan formula yang tepat begitu, sampai nanti akhirnya diterapkan bagaimana skema penagihan layanan air limbah yang disiapkan begitu. Sekali lagi hatur nuhun kepada Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Bapak Muzakir.
19: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Kasus penipuan dapat diproses melalui jalur pidana maupun juga gugatan perdata sesuai dengan ketentuan hukum. Laporannya disampaikan Rena Safira.

0: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
1: Penipuan dalam perspektif hukum Indonesia memiliki pengaturan berbeda antara ranah pidana dan hukum perdata. Perbedaan tersebut berkaitan dengan unsur perbuatan serta tujuan hukum dalam menangani tindakan penipuan yang terjadi. Dosen Fakultas Hukum UGJ Cirebon dan Kaprodi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana UGJ Cirebon, Dr. Sanusi mengatakan penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pengaturan tersebut mengenai tindak pidana penipuan kini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
0: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong.
1: Ia menambahkan penipuan dalam hukum perdata tidak diatur secara spesifik, namun berkaitan dengan unsur wan prestasi perjanjian. Kondisi tersebut terjadi ketika salah satu pihak lalai atau mengingkari kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui bersama. Dalam konteks hukum perdata, penipuan dapat terjadi alasan pembatalan perjanjian apabila mendapat unsur tipu muslihat merugikan pihak lain. Keberadaan unsur kebohongan menjadi faktor penting dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian menurut hukum. Rena Safira melaporkan.
2: Guna mengantisipasi berbagai bencana di Cianjur, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membenahi tata ruang lingkungan. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dari Cianjur, reporter Ian Sofian menyampaikan laporannya.
3: Berbagai macam kejadian bencana longsor, banjir maupun pergerakan tanah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali akan menata alam karena ancaman terbesar tidak selarasnya antara manusia dengan alamnya. Dengan banyaknya kejadian bencana menurut KDM, namun tidak logis adanya banjir di puncak karena di mana-mana banjir itu di dataran rendah, tata ruang yang akan dibenahi.
4: Mana-mana juga banjir di daerah pedataran rendah. Ini banjir terjadi di daerah dataran tinggi. Hari ini juga kan tadi saya sudah lihat berita lagi, kan ada longsor lagi.
3: Betul.
4: Artinya memang tata ruang oleh provinsi lagi dibenahi dan hari ini hanya ada satu tata ruang.
3: Apa
4: sudah disepakati tata ruang provinsi Jawa Barat. Jadi nanti kabupaten mengikuti apa yang ditetapkan oleh provinsi dan ini sudah kita sepakati dengan Dirjen Tata Ruang. Waktu itu kita sudah ada pertemuan ya dengan Kementerian ATR. Dan ini langkah kita, karena bagi saya pertumbuhan ekonomi UGI itu pasti diperlukan, tetapi nanti apa artinya kemajuan ekonomi kalau bencana? Karena kalau sudah bencana itu semuanya nggak ada artinya.
3: Ia menambahkan fokus pada penataan ruang dan akan mendorong sejumlah anggaran, apalagi dengan masyarakat menanam pohon di daerah tebing, termasuk kebun sayuran menjadi tanaman keras. Selain itu, sengaja ke Cianjur dan Bogor untuk memastikan pengembalian tata ruang.
4: Saya akan fokus sengaja ke Cianjur, ke Bogor itu memastikan pengembalian lagi tata ruang. Setelah itu akan terus mendorong sejumlah anggaran, nanti di perubahan anggaran. Dan sekarang sudah berjalan, yaitu masyarakat menanam pohon di daerah tebing. Jadi kebun-kebun sayur nanti akan secara bertahap dirubah menjadi tanaman keras, kopi dan tanaman lainnya yang punya fungsi-fungsi ekologinya. Jadi ini cara, dan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik, penataan seni secara terpadu, brand pariwisata akan terbangun. Tapi saya ingin pariwisatanya itu pariwisata yang punya kelas.
3: Hal itu merupakan pesan utama yang disampaikan KDM, kembali menata alam karena ancaman terbesar tidak selarasnya antara manusia dan alam. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, program MBG dinilai dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan juga pergerakan ekonomi lokal di Kabupaten Kuningan. Reporter Sekar Damayanti menyampaikan laporannya.
5: Saya luar biasa, bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM.
6: Ketua Paguyuban Mitra Dapur MBG Kabupaten Kuningan, Haji Udin Kusnaidi, nilai program makan bergizi gratis memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga pemutaran kebutuhan bahan baku di daerah.
5: Kalau pandangan saya, program MBG ini manfaatnya juga banyak sekali. baik itu dari segi penyerapan tenaga kerja, dari pergerakan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini menurut saya luar biasa. Bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
6: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap program MBG di Kabupaten Kuningan cukup tinggi, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar. Ia menyebut program tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat.

0: Bandung sore ini.
1: Tidak apa-apa, Teh.
2: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
1: Maaf ya, Teh.
2: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
1: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
3: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.

6 Mei 2026. Ku ada untuk azan maghrib nanti akan kami kembali tepat pukul 17:48. Namun sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu pendengar inspirasi hari ini. Kami sampaikan ke ruang dengar Anda bersama narasumber kami ada Ustadz Saifuddin LC/MAG dengan topik ataupun juga judul yaitu bersyukur atas nikmat Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ja'a bil haqqil mubin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan keberkahan, baik keberkahan dalam harta benda, keberkahan usia, keberkahan aktivitas kita, dan keberkahan setiap yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebab dengan adanya keberkahan dari Allah, niscaya segala sesuatu akan terasa nikmat, akan terasa mencukupi, akan terasa hidup ini sangat berarti. Oleh karena itu, setiap mukmin hendaklah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah janjikan kepada orang-orang yang mensyukuri nikmat, orang yang senantiasa bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, baik yang sedikit dirasa ataupun banyak, maka Allah akan berikan tambahan-tambahan berikutnya. Sangat sederhana cara menambah keberkahan yang ada pada diri kita yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu berterima kasih. Maka seorang hamba, hamba yang terbaik adalah hamba yang paling pandai bersyukur, paling pandai berterima kasih kepada Allah. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Sungguh benar-benar jika kalian bersyukur, "La azidannakum." Maka benar sungguh kami akan tambahkan nikmat untuk kalian. Sebaliknya, orang yang tidak pandai bersyukur, tidak berterima kasih atas apa yang Allah anugerahkan, baik yang dirasa sedikit apalagi yang banyak, ketika diberikan anugerah sedikit, dia merasa bahwa anugerah itu terasa tidak adil. Ketika diberikan anugerah yang banyak, dia pun kadang lupa bahwa semua itu datangnya dari Allah SWT. Dia pikir harta, jabatan, dan segala sesuatu itu atas usahanya sendiri. Maka apa yang terjadi? Wala in kafartum in azabi lasyadid. Jika kalian kufur, mengingkari nikmat itu, maka azabku, kata Allah SWT, sangat pedih, syadid, sangat berat. Dan ayat ini pernah terjadi kisahnya secara nyata pada masa Nabi Musa alaihissalam, tepatnya yaitu pada kaumnya yang bernama Qarun. Qarun dahulu adalah orang yang sangat terbatas harta bendanya. Dia orang miskin, orang yang kekurangan, serba kekurangan. Kemudian dia berdoa kepada Allah SWT. Dia melihat bagaimana kemudahan yang diberikan kepada orang-orang yang kaya raya. Dia mudah berbuat baik, mudah bersedekah, mudah menolong orang lain. Dia pun kemudian memohon kepada Allah untuk diberikan anugerah seperti orang-orang pada umumnya. Anugerah yang banyak, kekayaan yang banyak. Dan ketika mendapatkan kekayaan banyak, niscaya ia akan melakukan kebaikan-kebaikan, membantu orang lain, bersedekah dan sebagainya. Lalu Allah SWT pun turunkan anugerah kepadanya. Berbagai harta benda diberikan kepadanya. Sampai-sampai gudang yang dia miliki pun penuh. Kunci-kuncinya tidak kuat dipikul oleh puluhan orang. Dia harus kerahkan banyak orang untuk membawa kunci gudang kekayaannya. Pada saat ia pada posisi tertinggi atau posisi yang sangat lapang, kaya raya, maka banyak orang yang meminta bantuan kepadanya dari kalangan fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan, agar diberikan sebagian dari harta bendanya untuk meringankan kebutuhan mereka. Namun apa yang terjadi? Ternyata Qarun orang yang pelupa akan doa-doanya. Dia tidak seperti sebelum ia mendapatkan nikmat. Dia ingkar janji. Yang dahulu jika mendapatkan nikmat dia akan bersedekah, ternyata tidak. Qarun adalah orang yang paling durhaka terhadap nikmat. Dibuktikan ketika datang
Orang-orang miskin kepadanya meminta bantuan. Lantas apa kata Korun? Carilah kalian harta benda sendiri, karena sesungguhnya harta benda yang ini yang aku dapatkan ini adalah atas jerih payahku sendiri. Dia lupa bahwa Allah sedang menguji kepada dirinya. Lantas apa yang terjadi? Inna adzabi lasyadid, siksaku amat dahsyat. Maka ditenggelamkanlah harta benda Korun bersama Korun yang sekarang kita kenal dengan Danau Karun atau Harta Korun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya, sebaik-baik hamba adalah yang pandai berterima kasih kepada Allah. Sekiranya Korun berterima kasih, bersyukur kepada Allah, niscaya peristiwa itu pun tidak akan terjadi sebagaimana yang kita dengar dari kisah-kisahnya. Tapi karena Korun orang yang tidak pandai bersyukur, maka dia pun dibinasakan bersama harta bendanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan dari hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur dengan cara mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan, melihat keadaan orang yang lebih rendah harta bendanya, kedudukannya dari kita, melihat bagaimana orang-orang yang kesulitan. Insyaallah semua itu menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لله والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Tahukah Anda bahwa Cirebon memiliki julukan Kota Wali? Julukan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi warisan spiritual yang terus dijaga dan hidup sampai hari ini. Sebutan Kota Wali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung menyiapkan langkah komprehensif untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 2026 ini berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung, Wilson Di Saifuloh, SPTMN.
1: Kota Bandung sudah mempersiapkan petugas untuk pemeriksaan antemortem, pemeriksaan saat kondisi hewan sedang hidup. Biasanya kami ke peternak, pedagang-pedagang, biasanya sampai ke hari H. Nah, nanti pada hari H sampai hari asli, kami juga sudah mempersiapkan petugas postmortem, pemeriksaan hewan setelah disembelih untuk memastikan dan meminimalisir bagaimana adanya penyakit-penyakit yang di hewan. Dari sisi pemeriksaan antemortem, kita coba lakukan pemeriksaan saat hewan kondisi hidup. Jadi kita coba cek para fisik dari luar, setelah itu kami labeli stiker sehat dan layak sebagai penanda hewan itu sudah lolos pemeriksaan antemortem, dan masyarakat juga nanti dapat memeriksa hasil pemeriksaan itu dengan mudah dengan melakukan scan barcode yang ada di stiker itu atau memasukkan kode barcode melalui aplikasi e-selamat. Dengan aplikasi ini masyarakat bisa diberikan kemudahan untuk tadi mengetahui status kondisi hewan termasuk fotonya, jadi supaya tidak bisa ditukar-tukarkan stiker itu, termasuk dari sisi kelayakan secara syariah. Karena kan kalau untuk kurban ini tidak hanya cukup sehat tapi harus juga layak secara syariah. Jadi kami sudah simpan aplikasi itu di DKPP tanda lambung Telu app.org. Nanti di situ bisa di-download aplikasinya untuk diinstal supaya tadi bisa untuk scan barcode, atau bisa juga melalui versi webnya ada di DKPP Store itu, sehingga tidak perlu install tapi memasukkan kode barcode-nya. Nanti dari situ bisa muncul semua hasil pemeriksaan tadi. Kita ingin mempermudah masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat, yang pertama. Yang kedua dari sisi kelayakannya. Nah, makanya dengan aplikasi ini nanti bisa mempermudah masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sudah terdata, terinput di aplikasi Selamat melalui pemeriksaan antemortem tadi. Jadi nanti di aplikasi tersebut ada beberapa keterangan termasuk salah satunya tadi sehat, layak, usianya juga sesuai dengan standar syariah.
2: Bandung sore ini.

0: lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang, apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah tapi sewa, tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Rancaekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi dua hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, dua kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, dua ruang tidur, ruang tengah, satu kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Rancaekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Rancaekek itu 340.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar. Ramat harusnya sih dana kita cukup. Kunci cuma itu menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat ceklik, pada saat outflow jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri tapi round the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. Pilih Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokra.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Intinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudar Aen. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Para Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, perangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukur.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir, dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat, dan setelah pasca sholat Jumat para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krim dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
4: Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: maupun mentor kami.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
2: Tentunya

0: kita tidak punya wadah seperti ini, mereka harus gimana gitu dengan
1: sendiri. Biasanya kebingungan mungkin masyarakat yang ini kenapa ada apa? Kan akhirnya bertanya-tanya seperti itu. Baik, kemudian kalau dari program-program sendiri yang ya kemudian komunitas talasemia ini punya apa saja yang katakanlah ya komunitas ini bisa juga memberikan edukasi atau campaign tersendiri gitu untuk para masyarakat. Betul.
0: Terutama kan kita pastinya setiap minggu tapi setiap hari ada saja penyandang baru gitu. Jadi kelahiran baru itu tidak bisa dicegah kalau tidak menyadari bahwa diri kita ini pembawa sifatnya gitu kan ya. Jadi kenapa nih kita selalu menggaungkan yang namanya screening? Karena pencegahannya memang hanya di screening gitu, supaya tidak terjadi kelahiran baru talasemia. Makanya kita adakan screening talasemia supaya masyarakat atau terutama siswa dan mahasiswa ya yang mereka kan usia produktif nih, kalau misalnya dia mereka udah selesai sekolah tuh dua pilihannya, mereka ke KUA kah atau perguruan tinggi gitu ya,
1: kuliah atau ke KUA gitu ya. Setelah kuliah kerja nikah. Tiga tanya gitu ya.
0: Betul, makanya kenapa kita terus screening gitu ya supaya tidak ada kelahiran baru. Nah inilah program kita dari yayasan, dari apa komunitas gitu, terus menyampaikan kepada masyarakat luas supaya mereka juga paham bahwa pentingnya screening terhadap talasemia ini gitu ya, terhadap apa sifat bawaan yang dipunyai oleh masing-masing orang gitu. Karena kita sendiri aja tidak tahu, saya aja jujur ketika sebelum menikah saya nggak pernah screening talasemia gitu. Ternyata ketika saya menikah bertemu dengan suami yang ternyata pembawa sifat juga, akhirnya 25% dari apa istilahnya bisa dibilang apa ya Pak, 25% itu kemungkinan hadir sifat talasemia mayornya ternyata terjadi di kelahiran pertama.
2: Ada keluarga gitu. Empat-empatnya anak
0: talasemia
2: mayor.
0: Gitu. Jadi harus transfusi terus. Jadi ya itu kita kan pasti bisa melihat lah gimana sisi psikologi mereka ya kan, dari kemampuan. Dan jangan salah, di komunitas kita itu mungkin 80% kebanyakan dari keluarga kurang mampu gitu. Nah ini yang jadi concern kita, karena mereka tuh terkadang mau ke rumah sakit aja bingung gitu ya, karena keterbatasan biaya. Jadi bagaimana caranya nih supaya mereka bisa terus rutin berobat ke rumah sakit dan kita bantu gitu. Ya pentingnya komunitas di situ sih ya. Jadi mereka tuh ada
1: bisa terdata, terus bisa terkondisikan gitu ya.
0: Kalau orang Sunda mah ada pakumahana gitu.
1: Iya, betul-betul. Artinya buat tadi sempat dibahas talasemia itu adalah ketika ada satu orang berpotensi kemudian bersatu atau menikah dengan satu orang yang berpotensi juga, itu memungkinkan. Kalau salah satunya
0: enggak.
1: Gitu ya. Makanya ini pentingnya screening gitu ya.
0: Betul. Okay. Jadi jangan khawatir juga, bukan artinya kalau kita pembawa sifat lantas kita tidak boleh menikah, tapi boleh menikah, tapi pilihlah yang normal pasangannya. Jika kita mengetahui bahwa diri kita ini carrier gitu ya.
1: Oke, artinya ketika hal ini diinformasikan kan para pasangan, para muda-mudi itu artinya perlu aware juga ya, gitu ya.
0: Harus.
1: Ketika mencari pasangan tuh juga itu ya.
2: Iya, 90% ya, karena 10% ya total dari total penduduk bahwa dia carrier. Ya. Jadi kalau ada 90 lagi itu bebas 10% gitu.
0: Jadi 10%
2: tapi 10% kan berat juga,
1: potensi ya.
2: Gitu.
1: Oke, apalagi yang niche akhirnya ya, gitu ya. Baik ya. Nah kita akan ngobrol kembali, tapi ini banyak sekali yang sudah nonton juga di TikTok kita, boleh? Dan lupa ini kameranya Pak, ini kameranya sebelah sini. Gitu ya, banyak yang nonton juga, ada siapa ini, ada Ibu Siti, kemudian ada Kang Rizky Ruswandi, ya, kemudian juga ada Mbu Sofia, banyak sekali yang pada nonton. Selamat malam juga untuk Anda pendengar di manapun berada, yang sekarang mendengarkan di rumah ataupun juga yang sekarang nonton melalui live TikTok kita. Anda boleh tanya kok gitu ya, silakan bisa chat di TikTok kita ataupun juga ke WhatsApp kita di 0811 220 9760. Kalau misalnya

0: Tanya via telepon kita boleh sekali di 0227278978 ya. Atau ada Madina ya, bisa juga ke line telepon kita di 0227275551 atau di 7200996. Nah, kemudian ini hadir Pak Kang Cecep ya, Kang Cecep Herdiana. Kang Cecep berarti dari,
1: kalau saya sendiri perwakilan dari Astra Diasu wilayah Bandung ya.
0: Ah, ini menarik. Kenapa hingga kemudian Astra begitu juga ikut konsen terhadap support gitu ya para komunitas talasemia ini, kenapa?
1: Oke. Mungkin sebelumnya tadi sudah salah satu sudah dijelasin sama Teh Silpi, Pak Ruswandi, kenapa Diasu konsen terkait talasemia ya. Kami dari pihak Diasu udah cukup lama ya, kurang lebih 15 tahun ya, dari tahun 2011 sudah bekerjasama dengan pihak YTI ya, dan POPTI bekerjasama untuk mengurangi ya istilahnya terkait talasemia ini. Salah satu dasar kenapa kita terjun, pertama ya, salah satunya tingginya angka penderita talasemia, kemudian minimnya edukasi dan awareness dari masyarakat. Dan dari pihak swasta juga ada beberapa mungkin yang belum konsen terkait talasemia ini. Kemudian program-program yang sudah kita lakukan dari tahun 2011 sampai dengan sekarang ini ya cukup baik juga ya. Pak Ruswani, Bu Silvi ya. Ya terkait, salah satunya mungkin kita ada donasi terkait pompa suntik, kemudian ada rumah singga, kemudian kita tadi dijelaskan terkait screening ya. Kita sudah ya tiap tahun ada lah kegiatan seperti itu.
0: Baik ya, ini support dari luar biasa sekali ya. Akhirnya ada support ini yang akhirnya kemudian komunitas-komunitas bisa bergerak lebih luas lagi. Betul. Baik, kemudian kalau kita berbicara mungkin ada di pendengar kita yang juga mengalami hal demikian. Hal apa yang memang pertama harus aware ketika tersadar kalau ternyata anaknya itu didiagnosa talasemia? Gimana Pak Haji?
2: Jadi saya seperti anak saya ya, dulu anak saya 4 lelaki semua, satu talasemia mayor. Kalau dulu kita mau gimana, diperiksa dari mana, kita nggak tahu. Dari apa sasarannya juga nggak tahu gitu lah. Tapi yang udah-udah, kalau kita beritahu itu, seluruh keluarganya itu harus diperiksa bahwa dia pembawa sifat atau tidak, gitu. Karena bisa aja terjadi dari itu, gitu loh.
3: Ya, jadi kalau gejala awal ya, ya sebetulnya sih kami bukan. Nakes ya,
0: Tapi dari berdasarkan pengalaman ya, gitu ya.
2: Pengalaman
3: karena kita juga mengurus anak yang sama talasemia. Nah itu memang gejalanya beda-beda Kang, gitu ya. Kayak contoh anak saya itu diare gitu ya, berapa minggu gitu nggak sembuh-sembuh. Ada juga yang memang sudah kelihatan pucat nih, ya karena kan dia anemia berat. Nah yang paling terlihat itu adalah perutnya sih ya agak besar gitu, karena kan talasemia ini sel darah merahnya memang tidak sempurna terbentuknya, lalu dia tidak bisa memompa sel darah itu kepada seluruh tubuhnya gitu, karena bentuknya memang tidak sempurna ya. Nah akhirnya limpanya karena bekerja keras itu akhirnya bengkak. Nah itulah yang terlihat biasanya lebih awal itu, pucat, perutnya buncit gitu ya, terus demam gitu. Ya lemah, letih, lesu ya seperti itu ya, karena kan anemia.
0: Anemia
3: gitu, ya. Nah itu memang kalau sudah terlihat seperti itu ya kita harus curiga, karena memang bukan saja talasemianya, tapi mungkin lebih ke apa, sakit yang mengarah ke darah gitu ya. Kita bisa curiga ke sana. Ya walaupun tadi talasemia mah sebenarnya bisa dilihat sih kalau misalnya hasil dari laboratorium gitu ya, karena sekarang sudah ramai juga yang namanya screening talasemia gitu ya, sudah ada paket-paketan di laboratorium juga ada. Nah itu tapi nanti pasti dokter lah yang bisa lebih melihat gitu. Uh-huh, uh-huh. Yang penting awalnya ketika kita melihat anak itu pucat, perutnya uh-huh. agak buncit, demam tidak tidak reda-reda, nah itu boleh kita curigai dan lebih baik segera periksakan darahnya gitu.
0: Oke, baik ya. Ini ya, jadi gejala-gejala yang secara pengalaman tuh terlihat seperti itu ya. Oke, untuk Anda pendengar yang mau tanya juga boleh ya, bisa langsung WhatsApp juga di 0811-220-9760 terkait juga komunitas talasemia ini gitu ya. Kalaupun juga mau tanya-tanya, mau gabung ataupun juga mau ikut serta seperti apa dan bagaimana, nanti kita akan bahas ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang sekarang sudah menyimak juga lewat TikTok kami, selamat malam. Anda boleh bisa langsung tanyakan nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan saya akan sampaikan juga ya. Oke, jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung.
4: Bandung malam ini.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 197,6 FM Bandung. Dan selamat malam juga untuk Anda yang sekarang sedang menyimak ya, dari Bogor, dari Ciwidey, kemudian juga dari Garut, dari Purwakarta hadir juga. Terima kasih, selamat malam juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, komunitas Talasemia. Ini hadir juga ketuanya ada Pak Haji Ruswandi, ada Kang Cecep juga, ada Ibu Sylvia juga ya. Untuk Anda juga yang mau tanya bisa langsung di TikTok kita boleh, atau langsung telepon juga boleh di 0227275551 atau di 720-0996. Mau WhatsApp juga boleh ya, WhatsAppnya di 0811-220-9760 gitu ya. Oh, ini sudah banyak yang WhatsApp juga. Nanti ada Teh Dinda ya yang akan juga angkat telepon Anda. Ini kita ke sebelum lanjut lagi ke Pak Cecep. Pak Cecep, ini kemudian selain tadi beberapa program yang kemudian dilakukan yang menjadi sebuah konsen dari asal sendiri biasa gitu ya. Oke, apalagi Pak Cecep hingga kemudian di tahun-tahun sekarang ada perbedaan nggak di tahun-tahun 15 tahun kan ya sudah lama. Kemudian ada upgrade-upgrade terbaru nggak di tahun-tahun ini, bentuk supportnya apalagi atau mungkin pengembangan seperti apa, boleh disampaikan?
1: Oke, mungkin kita udah konsisten kurang lebih 15 tahun ya ikut ya komunitas ini ya, bersama dengan YTI dan POPTI ya. Kalau yang fokus sekarang mungkin kita memutus mata rantai ya terkait talasemia ini ya, tindakannya melalui preventif dan kuratif tentunya ya. Kemudian kita aktif screening-screening ini ya, saat ini yang lebih sering kita gencarkan di Asra Diasu ini. Karena harapannya dengan kita aktif screening ini ya, memutus mata rantai tersebut atau mengurangi penderita talasemia ini.
0: Oke. Dari yang dilakukan berbagai event kegiatan screening ini gitu ya, dari 15 tahun ini berdampak terlihat signifikan enggak? Apa berbanding lurus kejar-kejaran gitu.
1: Mungkin kalau untuk dari ini ya, bisa Pak Arsari atau Teh Sylvia terkait data-datanya.
0: Ah, boleh. Gimana?
2: Ya, jadi Sylvia. Alhamdulillah sih ya, selama ini kita kan bekerja sama ya atas dasar supportnya dari Asra Dihasu gitu. Karena memang kalau tidak dengan adanya kegiatan pencegahan gitu ya, program pencegahan, jelas kita tidak tahu nih sampai kapan nih Indonesia gitu ya penyintas barunya akan bertambah terus. Sebetulnya kalau dari jumlah data yang kita lakukan setiap tahun ya, dari screening-screening yang kita lakukan itu boleh dikatakan berkurang sih ya untuk jumlah penyandang baru gitu, tapi tidak menghentikan, masih ada bertambah terus gitu untuk penyintas barunya. Hanya dengan adanya pencegahan ini sedikitnya memberikan edukasi dan pengertian kepada masyarakat sehingga mereka lebih aware gitu ya terhadap dirinya sendiri dulu gitu, bahwa oh ternyata saya tidak boleh menikah dengan sesama pembawa sifat. Nah, itulah sosialisasi yang terus kita gencarkan supaya berharap tahun-tahun ke depan justru sudah mulai meredam, tidak ada lagi kelahiran baru bayi talasemia mayor gitu. Kan jargonnya kita adalah zero talasemia ya, Jawa Barat gitu ya. Walaupun entah kapan, tapi ya kita lakukan dulu lah gitu ya.
0: Ikhtiar
2: lah ya. Cyprus aja bisa, negara Cyprus walaupun 18 tahun mereka selesai tidak ada kasus talasemianya gitu. Jadi
0: karena masyarakatnya juga
2: iya, dan mungkin tidak terlalu banyak seperti kita ya. Tapi ya kita upayakanlah dengan usaha ini, siapa tahu lama kelamaan orang semakin mengerti, semakin tahu ilmunya dan semakin paham dan lebih mudah didengar gitu talasemia itu seperti apa, dan mereka lebih aware untuk bisa mencegah gitu.
0: Baik ya. Dan 8 Mei ini pun juga diperingati sebagai Hari Talasemia Sedunia, yeah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dari komunitas talasemia sendiri ketika memperingati atau bertepatan dengan Hari Talasemia sendiri, apa atau program atau kegiatan apa yang kemudian setiap tahunnya mungkin itu dihelat? Pak Haji.
3: Saya kira di mana-mana, di cabang-cabang setiap kota di sana itu selalu merayakan. Entah itu ada sederhana, ada yang berlebih-lebihan, ada masalah gitu. Tapi yang penting kita memberikan kesempatan kepada mereka buat merayakan itu. Gitu loh.
0: Okay.
3: Jadi kira kita jangan apa istilahnya itu berbuatlah sesuatu gitu
2: untuk membahagiakan
3: anak-anak semua gitu loh. Ya, karena kasihan setiap bulan itu dia transfusi 2-3 kali rutin itu sepanjang hari, sepanjang bulan dia di ke apa ada ke rumah sakit,
2: rumah kedua
3: itu menjadi rumah kedua. Jadi kita nggak bisa main-main dengan penderita talasemia dan pemberian apa rumah sakit yang di selalu
2: harus nyaman,
3: Itu. Jadi namanya VIP atau apa kita sudah mendapatkan itu.
0: Oke, jadi dari pemerintah sendiri atau rumah sakit sudah memberikan fasilitas itu. Betul, ya, sudah terfasilitasi artinya.
3: Iya.
2: Nah, nambahin sedikit ya. Jadi sebetulnya kita ini kan selalu mencari ya gimana nih rumah sakit tiap daerah yang bisa memberikan pelayanan. Namun kembali rumah sakit juga tetap menanyakan kepada kita. Jadi kan karena kejenuhan daripada pasien itu sendiri, artinya mereka harus mendapatkan kenyamanan dong ya setiap kali transfusi, karena dengan kejenuhan itu tuh mereka bisa ada yang putus asa gitu ya, ada yang sudah merasakan bahwa capek dan sebagainya gitu. Nah, disinilah rumah sakit bisa berperan memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak kita gitu ya, tidak memberikan apa kelelahan gitu, artinya apapun prosesnya sudah dipersingkat gitu. Tidak seperti dulu kita masih harus sana sini rumah sakit gitu ya, prosesnya lama. Tapi dengan berkembangnya ilmu tentang transfusi darah, nah akhirnya kenyamanan dari tiap rumah sakit itu sudah diberikan ke anak-anak kita gitu. Jadi memang sudah terlayani dengan baik lah, alhamdulillah.
0: Oke, baik. Ya. Biasanya tantangan yang katakanlah bukan tantangan ya, atau sesuatu hal yang menguras energi tapi ini harus kuat gitu ya, dalam katakanlah rutinitas para talasemia ini apa, Bu Silvia?
2: Ya, tantangannya mungkin mau nggak maunya dia ke rumah sakit ya, dan sebetulnya yang paling berat adalah ketersediaan darah sih. Gitu. Jadi bayangkan aja kita dalam satu tahun itu kalau dihitung sekarang memerlukan 33 juta kantong darah.
3: Sesi darah.
2: Sudah. Gitu.
3: Terus kalau kantongnya 300.000 kantong darah. Nah, kali
2: 360.
3: 119 miliar.
2: Nah, gitu.
3: Setiap bulan.
2: Jadi beratnya di situ sih, Kang. Jadi ketika mereka mau transfusi, ketersediaan darahnya kurang. Artinya dia mau ke rumah sakit, lantas diinfokan bahwa darahnya tidak ada, harus mencari dulu. Nah, itu bagaimana coba? Jadi sedangkan hemoglobin sudah turun, mereka belum mendapatkan darah, atau mungkin sudah masuk ke rumah sakit tapi harus pulang lagi gitu ya. Nah, itulah tantangan terbesar buat anak-anak talasemia. Jadi ya itulah, mari masyarakat gitu ya untuk berdonor rutin gitu, bantulah karena tetes darah mereka itu sangat bermanfaat buat anak-anak talasemia gitu.
0: Itu ya artinya bahwa setiap yang kita donorkan tuh di belahan Indonesia tuh begitu sangat membutuhkan ya. Oke, Pak Haji Ruswandi ya. Support apa Pak yang akhirnya kedua orang tua harus katakan ya bersikap gitu ya. Kan ada pesan dari Pak Jerusman.
3: Saya sebetulnya ada pesan buat ibu.
0: Gimana?
3: Terutama buat ibu-ibu.
2: Ibu-ibu pengurus.
3: Ibu-ibu
2: yang mengurus anak.
3: Mengurus anak. Dia harus mengantar ke rumah sakit. Dia harus ngasih minum obat setiap hari. Kalau bapak-bapaknya kan bekerja. bayangin betapa ibu berat sekali. Saya tepuk tangan buat apa? Para buat ibu. Para ibu. Itu betul-betul itu saya. Gak ada tandingannya itu. Seorang ibu, terutama ibu yang talasemia, itu dia nganter setiap bulan ke rumah sakit, dia siapin minum apa, makan obat rutin setiap hari, gitu. Dan itu bukan mengobati, hanya ada begitu aja.
2: Mencegah
3: juga nggak ada, komplikasi mencegah aja, komplikasi. Gitu. Ya itulah yang berat sekali buat ibu-ibu. Ya saya salut sama ibu-ibu yang bisa apa melenggan waktu. Gitu. Terima kasih.
0: Baik ya, kalau dari Bu Silvia sendiri seperti apa, Bu? Mungkin ada pesan untuk para orang tua, khususnya ibu yang memang mengurus anaknya.
2: Kalau saya sih lebih ke, ya itu ya, perhatikan jadwal mereka harus transfusi itu kapan. Klasi besi juga harus rutin diberikan, karena itu adalah salah satu jalan untuk mencegah adanya komplikasi berat gitu. Karena kan dari transfusi darah itu ada penumpukan zat besi yang memang harus dikeluarkan. Karena kalau tidak ya merusak sel organ tubuh. Nah, ibu-ibu harus tetap semangat, jangan melihat bahwa anak kita dalam kondisi seperti itu tuh memberatkan atau menjadikan beban gitu ya. Dan terus berikan support kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita terus semangat untuk berangkat ke rumah sakit. Ya, berikanlah reward atau hadiah-hadiah kecil gitu ya supaya mereka bisa terus dapat melanjutkan hidup mereka dengan transfusi darah ini gitu. Okay. Ya, upayakanlah cari pendonor darah yang rutin gitu ya, keluarga gitu, atau supaya tidak terjadi komplikasi, karena sudah biasa masuk ke dalam tubuh anak kita itu dari pendonor yang rutin, itu sudah memperbaiki untuk kekebalan tubuhnya si anak gitu.
0: Oke, baik ya. Hingga akhirnya bahwa ketika orang-orang atau masyarakat aware terhadap talasemia ini, artinya bahwa screening ini menjadi begitu sangat penting ya.
3: Penting.
0: Gitu ya. Nanti itu terkait screening. Kalau dari Dehesu sendiri, event itu ditentukan oleh komunitas atau memang ada rutin si event-event itu dilaksanakan atau di reminder dari Dehesu?
1: Kita rutin ya setiap tahun ya. Tentunya bekerja sama dengan pihak YT dan POPI. Kita ya mungkin ada beberapa kota kan, pasti tidak hanya di Bandung aja ya. Kita cakupannya nasional. Jadi kita ya memang saat ini fokusnya ke screening tersebut ya, harapannya ya dengan ada screening ya kita bisa memutus atau apa ya mengurangi penderita talasemia tersebut ya, dan mendeteksi lebih awal juga kan.
0: Baik, event itu dilaksanakan di tiap memang hari talasemia ini gitu ya, atau memang di event-event tertentu aja?
1: Pastinya di event-event tertentu sih.
0: Event-event itu dalam satu tahun ada berapa kali screening atau event screening dilakukan?
1: Bisa banyak
2: ya? Bisa banyak. Yeah. Jadi memang itu programnya kita kolaborasi sih ya, Pak ya. Jadi misalnya dari Astral Dehatsu ini memberikan waktu gitu ya, karena mereka juga misalnya ada event tertentu nih gitu. Nah, kita kolaborasikan dengan event kita. Jadi biasanya kenapa kita lebih ke hari Talade aja lah kita lakukan gitu. Karena kan dengan adanya momentum
0: itu ya.
2: Momentum itu orang lain lebih melirik kan apa sih sebetulnya gitu, dan ya pencegahan inilah memang yang paling utama gitu, dan support dari Astral Dehatsu ini bisa memberikan kesempatan gitu kepada masyarakat luas gitu ya, untuk mereka bisa melaksanakan screening, dan itu kan karena gratis ya, jadi masa sih nggak mau gitu kan. Kalau sendiri bayar kan ya lumayan besar biayanya gitu.
0: Baik. Ini bentuk kolaborasinya seperti apa saja selain tadi ada event screening?
1: Ya screening, kemudian rumah singgah. Kemudian rumah ya singgah. Pompa suntik juga gitu kan.
2: Dulu
1: sempat ada fun day juga gitu kan. Ada magang juga, banyak sih sebetulnya. Memang sekarang lagi fokus ke screening aja.
0: Screening. Nah, ini terkait screening ya, apalagi sekarang di Kota Bandung dan masuk juga di hari talasemia ini, ada juga kah kegiatan screening yang akan dihelat?
2: Ada. Di
0: ada.
2: Tahun ini ada. Kita sedang, jadi kolaborasi kita di tahun ini, kita lebih memfokuskan kepada Kota Bandung ya, di Bandung pelaksanaannya, ya. Karena tahun kemarin kita keliling Jawa Barat, ada 6 kota yang kita datangi, ya, itu juga lumayan besar ya, yang terdeteksi carrier-nya gitu. Nah ini kita kembali ke Kota Bandung lagi, jadi kita sedang mengajak pemerintah untuk lebih aware juga bahwa kita ada kegiatan seperti ini dan harus dirutinkan gitu. Nah, kegiatannya ini akan ada di Bandung, kalau tidak di apa halaman Gedung Sate kita melaksanakan di lapangan olahraga Saparua.
0: Oh, di Saparua.
2: Ya, karena kita pingin anak-anak muda nih yang lagi aktif atau mungkin mereka jalan-jalan di sana, kita ajak gitu ya. Karena lumayan banyak sih untuk tahun ini 1850 volunteer yang besar, kita cari gitu besar. Ya. Kesempatannya sangat besar lah gitu.
0: Itu nanti akan dilaksanakan tanggal berapa, hari apa, di jam berapa?
2: Nah, tanggalnya memang kita belum dapat nih ya, karena kan kita masih menunggu bertemu dulu dengan Bapak Kepala Daerah, Pak Gubernur, gitu, atas kesempatan tanggalnya ini kapan kita bisa.
0: Oh, masih belum sebelumnya sih ya.
2: Tapi kita ingin di bulan ini gitu.
0: Biar masih tetap momentumnya gitu ya. Tapi biasanya kalau yang sudah di elat-elat sebelumnya itu di jam berapa sampai jam berapa biasanya?
2: Kita dari pagi.
3: Dari pagi sampai sore.
2: Karena kan kita mengejar ini ya, nakes yang nanti akan memeriksa hasilnya gitu. Jadi kan darah itu kalau untuk pemeriksaan darah lengkap, untuk CBC-nya sendiri ya, pemeriksaan darah lengkapnya itu harus dalam satu hari itu diperiksakan gitu. Nah nanti kalau misalnya ada yang terindikasi carrier, kita naikkan ke tingkat 2-nya gitu, untuk di HPLC atau HB elektroforesis gitu. Jadi biar ketahuan nih, dia nih pembawa sifat talasemianya alpha atau beta gitu, nanti dilihat dari lanjutan tingkat 2 gitu. Dan ini semua dibiayai oleh Sradeha, jadi apalagi kesempatannya gitu ya, sayang banget kalau
3: gak
2: dipakai gitu.
3: Sekali screening itu cuma seumur hidup.
2: Sekali seumur hidup.
0: Iya. Agar kita tahu gitu ya, pembawa atau tidak seperti itu ya.
2: Iya, gitu.
0: Baik-baik ya. Kemudian juga mungkin di dalam proses satu screen itu total ada target nggak, berapa ribu orang yang akan dikejar atau sedapatnya seperti itu
2: dalam satu hari ya?
0: Iya.
2: Dalam satu hari sih biasanya sedapatnya karena sekemampuan laboratorium. Tapi kan kita ini karena eventnya akan banyak, artinya kita mengajak beberapa laboratorium, tidak satu gitu. Jadi serempak dalam satu hari
0: beberapa, bisa di beberapa daerah berarti?
2: Di satu
0: cuma Bandung, satu Kota Bandung aja?
2: Tapi beberapa laboratorium yang akan kita gandeng gitu ya, untuk melaksanakan itu, dan supaya bisa tersaring semua gitu, terpakai kuotanya. Jadi manggalah warga Bandung nanti ya, datang-datang gitu, kita infokan kembali tanggalnya.
0: Itu kalau misalkan mau tahu berbagai informasinya, ada di mana harus bisa dapat informasinya? Apakah sosial medianya ada. Atau di mana?
2: Kita ada punya IG-nya ya,
0: Instagram-nya,
2: Instagram-nya Yayasan Talasemia Jawa Barat. Nah, nanti kita terus naikin iklan buat apa acara screening tersebut gitu. Di intip-intip aja dulu ya.
0: Ditonton aja dulu ya, lihat-lihat
2: ya.
0: Jadi supaya tidak kehilangan informasi, gitu, ketinggalan informasi betul. Ya.
2: Dan nanti kita akan datang ke sekolah-sekolah juga nih kan.
0: Oh, ada juga. Yes. Bentuknya apa, seminar, edukasi atau seperti apa?
3: Edukasi.
2: Edukasi ya, supaya mereka juga nanti tertarik untuk bisa datang screening gitu. Jadi ya harus aktif sih ya kita.
0: Bentuknya selain tadi dari awal mulai pembawaannya hingga kemudian anak-anaknya sendiri, apakah terindikasi atau tidak, seperti itu ya?
2: Yang sudah menikah pengen punya anak gitu, itu juga bisa di screening. Calon ibu yang mau hamilnya gitu. Ya lebih ke mahasiswa dan siswa sih ya, kalau sasaran kita, karena lebih mudah gitu untuk mendapatkan itu gitu.
0: Datanya dan contoh buat labnya ya.
2: Nah, gitu.
0: Oke, dari Kang Cecep mungkin ada yang disampaikan, Kang Cecep dari Dehasu sendiri terkait dengan event-event yang dihelat, kemudian juga tadi ada screening.
1: Oke, mungkin harapan lah mungkin ya, atau ya harapannya sih pada saat nanti ada acara event tersebut ya kesadaran masyarakat untuk melakukan screening ya bisa datang lah gitu, datang terus kemudian ya kita bisa tahu lebih awal dan bisa pencegahan juga lebih dini ya. Dan tentunya target dari YTI dan POPTI ya terkait event ini bisa tercapai gitu ya.
0: Baik ya, tadi mungkin dari Pak Haji Aidin sampaikan harapannya seperti apa.
3: Kalau
0: Pak?
3: Saya harapannya buat pemerintah itu membuat suatu zero talasemia.
0: Jadi program gitu
3: kita
0: ya.
3: Bikin program sekelompok aja gitu loh. Di situ kita bisa menghitung berapa presentasinya dari pembawa sifat. Karena kalau di Bandung itu banyak sekali. Di kota-kota Bandung itu banyak sekali penderita yang apa yang di yang deteksi itu. Itulah yang saya mau. Jadi karena saya pikir bahwa di Bandung itu harus bisa lebih lagi dan kita menurunkan deteksi dirinya gitu loh. Iya.
0: Oke. Dari Teh Sylvia sejauh ini support pemerintah seperti apa? Yang ya, sudah dirasakan gitu ya.
2: Sudah dirasakan ya, belum ada kayaknya.
0: Belum ada gitu. Ya. Belum ada respon berarti ya?
2: Iya, jadi gini ya, kalau kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan misalnya, mungkin supportnya mereka adalah sebagai pemeriksanya gitu ya. Itu sudah ada karena setiap kali kita mengadakan sosialisasi dan screening mereka mendampingi. Hanya saja untuk perhatian dari pemerintah sendiri gitu ya,
0: seperti misalnya, diprogramkan gitu ya. Diprogramkan
2: untuk apa screening itu memang belum ada. Sebetulnya ada sih ya, sudah dikeluarkan di Permenkesnya, tapi memang ternyata di awal di PKM-PKM itu belum berjalan.
0: Konsennya
2: itu belum ya. Jadi hanya event-event tertentu lah gitu. Nah kita ingin ya pemerintah sama aware-nya lah gitu ya, sama Asadehasu gitu, mungkin diprogramkan ya, jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit tapi rutin ya, mungkin bisa lebih mengurangi, lebih cepat ya gitu, daripada kita menunggu event-event tahunan gitu. Nah pemerintah mungkin, atau iklan juga ya sebagai apa promkesnya gitu ya, promosi kesehatannya memang belum ya, jarang sekali, bahkan kita juga belum pernah lihat di puskesmas mungkin gitu,
0: terkait apa itu talasemia itu ya.
2: Mungkin Kang itu juga belum ini ya, belum apa namanya, belum familiar ya dengan nama talasemia gitu. Ya itu makanya kenapa kita di rumah sakit suka anak-anak bawa-bawa kantong darah, orang juga suka lihat nih kenapa sih kok bawa-bawa kantong darah gitu. Nah itulah, jadi itulah promkesnya ya, harus digencarkan lagi gitu.
0: Baik ya, dan mudah-mudahan tentunya apa yang diharapkan bisa tercapai, pemerintah pun juga mendengar gitu ya.
2: Betul,
0: dan mudah-mudahan cepat terrealisasi, ketemu dengan
2: amin
0: Bapak Deddy Mulyadi ya. Biasanya
2: diviralkan kan dia,
0: viral. Gitu ya. Ya terima kasih juga yang nonton TikTok kita. Ini kurang lebih hampir 40 viewers, banyak sekali yang nonton malam hari ini. Terima kasih juga ada Teh Dewi Rosita, kemudian Teh Ratna, Ibu Sofia ya dari Garut, Ibu Siti, kemudian juga ada Teh Capri, ada Ali Faulia, terima kasih juga Teh Iha, TDL, Ing, kemudian Audrey juga, Bu Pida, mamahnya Yara, terima kasih. Terus juga ada siapa ini ya? Terima kasih, ada Mama Hasbi dan Ibu Ayu, Kang Usup dan Ibu Muhyar, terima kasih sudah menyimak juga. Dan juga Astra Daihatsu yang sudah terus senantiasa mensupport ya. Lancar selalu tentunya, sehat selalu untuk Pak Haji, Teh Sylvia dan juga Kang Cecep. Atur nuhun, terima kasih juga sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan ini pun juga bisa menambah referensi dan awareness terhadap masyarakat terkait bagaimana talasemia ini. Kalau bukan dari kitanya yang sadar, itu siapa lagi gitu ya. Terima kasih tentunya, sehat selalu.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Dan tentunya juga Anda pendengar, Alan Albert saya akan menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti, tetap bersama kami.
4: Bandung malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dengar, jelang perayaan Idul Adha tentunya banyak hal disiapkan. Jadi kalau kita ingin ketahui bagaimana posisi harga hewan kurban, yang informasi banyak beredar bahwa harga hewan kurban ini naik. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama peternak hewan kurban Muhammad Irfan Abdurrahman LC, S-Home.
1: Jadi kadang kan konsumen kami ini kalau bilang kenaikan tuh shock ya. Tapi emang keadaannya seperti ini semua. Bisa sampai per kilo naiknya 5.000 dibandingkan tahun lalu. Tadinya kita di tahun lalu bisa jual di 73.000. Hari ini dengan segala resiko harga pembelanjaan pertama terkait dengan resiko di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga masih tetap ada. Seperti penyakit PMK. Keduanya kan kita juga nggak bisa nutup mata. Bahwa kalau dolarnya naik ya juga pasti ngaruh kan. Termasuk juga para peternak itu berkurang. Jadi si stok sapinya juga nggak banyak. Sepengalaman kami sih selama ini, beberapa minggu ini, alhamdulillah ya, berdatangan. Tapi juga penyesuaian mereka yang tadinya misalkan di masjidnya itu patungannya atau persahamnya 3.750.000. Nah, sekarang jadi ada kenaikan di 4.250.000 atau 4.200.000. Karena posisinya kan bobot sapinya harus tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan syarat-syarat seperti yang sudah diketahui, yang pertama mengenai jangan sampai cacat, matanya misalkan lolong gitu ya, atau kakinya pincang, dan buntutnya nggak ada setengah. Terkait dengan fisik semuanya, itu yang jelas harus sempurna. Nah, kemudian kan ciri-ciri kalau ngelihat dari ekoran sapinya udah kelihatan nih fisiknya. Atau kalau yang sakit atau tidak, fisiknya semua nih full nih, bagus nih. Nah, kelihatan kok dari mata sama telinga. Atau si bulunya, dari bulunya juga, ya nggak, bahasa Sunda nama herang, ini muringkat. Jadi memang ada nanti dari pemerintah, di KPP, yang turun tangan ke semua para peternak untuk memastikan bahwa sapi atau domba kami yang dijual itu betul-betul sehat dengan tanda nanti pakai macam AirTag atau nemtag gitu, ada kalung sehat bahasanya. Yang jelas bahwa semua para penjual insya Allah akan amanah ya, yang memang ingin menjual yang terbaik untuk para jamaah semua atau untuk para mukarrim semua. Terkait dengan syarat-syarat tadi kurban juga sudah kami ketahui semua bahwa tidak mungkin kami jual dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang tidak memungkinkan dijual, karena beda dengan penyembelihan biasa. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini, dengan harga dan lain sebagainya, perbedaan itu tidak menjadi surut niat kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Insya Allah tetap hal yang wajar-wajar saja, tinggal kitanya saja sudah pada paham bahwa penjual juga harus mengerti dengan keadaan sekarang ekonomi seperti apa, dan pembeli juga harus mengerti, harus paham dengan harga perubahan di tahun sekarang. Mudah-mudahan ke depannya bisa stabil lagi, normal lagi, tidak ada hal yang serupa seperti ini. Semuanya dilancarkan pada peternak yang ada di Jawa Barat dan pada

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda mau mendengar lagu apa malam hari ini yang bisa membuat rasa-rasa rindu Anda kembali hadir, atau untuk sekadar pereda rasa rindu ya. Mau telepon boleh di 0227278978. Dan yang sudah telepon ya, ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep.
1: Oh ya.
0: Nah gitu dong, slow. Udah malam tadi gebugin tetangga loh. Fahri, apa kabar Fahri?
1: Alhamdulillah sehat, Kang Alan Jono.
0: Alhamdulillah. Sudah makan hari ini?
1: Alhamdulillah udah makan dari jam 5 sore.
0: Dari jam 5 sore.
1: Iya.
0: Gak makan malam?
1: Sore aja.
0: Takut gendut atau gimana nih? Makanya dari sore aja. Ini lagi ngapain?

0: Biasa dengerin Pro 1. Tadi abis dengerin Pro 2, dengerin Bang Randy Aditya yang lagi siaran.
1: Randy ya. Biasanya kalau kalau dengerin radio Fahli itu sambil ngapain sih? Sambil kayak gimana gitu?
0: Sambil apa ya? Sambil
1: macul. Enggak,
0: sambil
1: masa
0: kasuran, Bang.
1: Oh, sambil tiduran.
0: Ya. Tadi di Ciamplas hujannya ngegebret secara tiba-tiba.
1: Kapan hujan?
0: Tadi barusan.
1: Oh, barusan? Di sini mah masih enggak, jalan di Ponegoro masih caang.
0: Iya, tadi sekitaran jam 9-an kayaknya hujan.
1: Oh, di sana hujan.
0: Iya.
1: Oke. Bang Farid, salah satu sambil menemani bersantainya mau lagu apa, Bang Farid? Ini lagu-lagunya lagu-lagu mancanegara ya?
0: Ya, oke, siap. Laguna Alanis Morissette.
1: Oh, Alanis Morissette yang mana?
0: Yang enakannya Yo Octanow ayat.
1: Oh iya, ada. Yo Octanow?
0: Iya, siap.
1: Iya, sok atau di spesialin buat siapa ini teh?
0: Alan Jono. Hari ini bareng siapa?
1: Bareng sama Dinda, jangan marah-marah.
0: Tete Dinda. Terus buat Uli Mince. Terus Rangga Asep. Terus Bang Randy Aditya yang lagi siaran Pro 2, sapakan Bang Randinya.
1: Bang Randy
0: Aditya. Bang Andre Ardiansyah. Terus Bung Rana Winata. Terus Teteh Amel, Teteh Gina. Terus buat semuanya weh.
1: Siap atuh ya. Udah disiapin nih lagunya, Bang. Santai.
0: I love you, we love you all. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tak kita tuh salam gitu ya di malam hari. Sekarang udah ruas si Faris telepon teh. Selamat malam juga untuk ada pendengar, ada Teh Tiawati di Sebedang. Yes, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Nuju naon Teh Tia?
2: Nuju gogoleran.
1: Waduh, gogoleran jam saki merahnya gogolerannya. Gogoleran, gugulutukan gitu ya. Sebari sampai nanti diacungkeun teh ka luhur karena rada pararegol teh nya. Sempeana diacungkeun ka luhur diganjel. Merada teu carangkeul teh geuning.
2: Terang wae. Tapi kan
1: mah teh kalau pun pakana. Aduh. Mau lagu apa malam hari ini?
2: Seperti biasa aja.
1: Yang mana yang biasa? Di
2: Soledad aja lah.
1: Oh, di Soledad. Soledad. Soledad kata di spesial buat siapa Soledad ya?
2: Yang pertama buat Andi
1: Soledad. Kang Fahri
2: itu
1: semangat ya.
2: Kita buat semangat nih, kita masuk, kita mau naik bungkusnya, aku mau juga
1: selamat siap.
2: Terima kasih ya Kak Mangga.
1: Sami-sami.
2: Mangga, assalamualaikum.
1: Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Setelah Teh Tiawati ada siapa malam hari ini? Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Waalaikumsalam, Damang, Mbak Safitri.
3: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Hujan di sini diselimut.
1: Oh, berarti iya ya, Dago Ciamplas udah hujan ya di Jalan Diponegoro masih belum ini mah?
3: Ini rada ngegedean.
1: Oh, gede geningnya?
3: Iya, ini sampai kedinginan gini.
1: Ulu. Iya, tukang cuanki kumaha ieu mun ngagebret teh barubar moalnya di depan RRI.
3: Banyak ya di depan situ.
1: Mm-hmm. Jadi yang tukang cuanki banyak.
3: Mudah-mudahan jangan hujan di situ. Kasihan iya. Yang
1: jualan. Jualan dari Riz, aduh. Iya. Mas Abitri mau lagu apa malam hari ini?
3: You Are dari Dolly Parton aja deh.
1: Dolly Parton, You Are the Only Exception. Bukan itu, Pak.
3: Suaranya mending.
1: Kenapa?
3: Merdu, renyah, ramah.
1: Merdu.
3: Kata tante aja tertawanya renyah katanya.
1: Aduh.
3: Kayak kerupuk.
1: Tertawanya crunchy teh ya.
3: Crunchy, iya. Mm-hmm.
1: Dolly Parton, You Are-nya udah nih, udah lan siapin. Sangat di spesialin buat siapa?
3: Buat Kang Alan Albana duluan yang baik hati dan ramah, juga buat teteh perawat yang cantik. Semoga selalu sehat dan bahagia.
1: Amin.
3: Terus buat Mbak Sekar, Sugeng Dalu, Mbak Yu, sehat selalu ya. Ayo masuk, katanya kalau mau masuk tuh susah, kenapa gitu?
1: Dulu sok atau ditungguin.
3: Iya, saya selalu Mbak Sekar ya. Terus buat Bunda Maharani, buat Bunani Antapani, Pemujianti, buat Putiawati, Mas Herdi, Kang Onai, Api Enok, Pureni, terus buat Kang Uung, Kang Asep, Kang Umar, Neng Bunga, Dede Insi, terus buat Bung Gosna, Abah Agung, buat Kang Ahmad Riwan, Kang Opik, buat Pak Rahmat dan Bu Siti, buat semuanya aja deh yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat.
1: Amin.
3: Terima kasih Kang Halan.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini dadah. Siapa aja teleponnya udah kita baca dulu. WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada siapa dulu ini tuh ya. Ada Teh Nova di Karangnunggal. Assalamualaikum Kang Alun. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sampai ke lagunya Who Best Thing The Reason. Ih, itu lagu. Din, tahu enggak lagu ini, Din? Oh, tahu ini gini juga. Ini tuh lagu enakan pisan. Not a perfect person. Itu ya. Who Best Thing. Dari sini salamnya buat semua pecinta ruang rindu di Pro 1 RR di Bandung. Spesial buat kalian aja deh. Semoga terhibur dan bagi selalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih udah dibacakan. Ya, Tehnopa Purnamasari dari Karangnunggal. Hatur nuhun, Tehnopa. Terus ada siapa lagi? Ini teh. Ada Kang Albert di Babau. Lagunya belikan aja. Terima kasih Kang Albert ya. Kang Albert di Babau apa? Abang ya? Bang Albert. Bang Albert. Terima kasih sudah SMS. Bagus. Ya Teteh Dinda udah bukan Teteh. Mbak. Mbak Dinda sudah mengkondisikan jadi Alan bisa membaca SMS dari Anda ya. Ada juga siapa malam hari ini? Kela. Mana ieu teh? Ah, Kang Asep. Malam Kang Alan, Kang Asep di Garut ya. Salam untuk Teh Sapitri, Kang Onay, Teh Tia, Pino. Dikumkan aja lagunya First Love dari Nika Costa. Siap, ada Teh Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Alan, berjumpa lagi lewat udara dengan Lita di Cianjur. Salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar kalian dan kabarnya Bandung malam ini? Cenah. Jadi dari Fahri mah hujan, dari tadi dari Mas Api itu juga hujan gede. Tapi di Jalan Diponegoro masih belum nampaknya ya. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan baik, amin. Kalian malam ini pengen request lagunya apa nih? Biar Kak Alan aja yang pilihkan aja. Lita kirimkan lagu untuk Kak Alan, penyanyi idol Lita yang selalu terfavorit dan baik hati. Tak lupa salam manis selalu dari Lita di Cianjur. Terima kasih Kak Alan dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Haturun teh Lita ya di Cianjur, luar biasa. Gimana Cianjur? Hujan kah malam hari ini? Atau harudang? Ngeheab? Ya, Aturun, Alan siapin dulu deh lagu-lagunya untuk Anda aja pendengar. Jadi jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan langkah putarkan dulu ada Hubesteng, The Reason, spesial untuk menemani malam Anda hari ini di Ruang Rindu.

0: Bandung malam ini.
1: Waduh, hujan sudah terus-menerus turun. Bagaimana ini? Pasti banjir lagi.
2: Makanya siap-siap atuh. Kita nggak tahu kapan akan turun hujan, bahkan akan banjir. Sebelum terjadinya bencana banjir, banyak hal yang bisa kita lakukan.
1: Memang apa saja yang harus diperhatikan?
3: Pertama, perhatikan ketinggian rumah dari bangunan yang rawan banjir. Hubungi pihak berwenang jika akan dibangun dinding penghalang di sekitar wilayah. Simak informasi terpercaya mengenai informasi banjir, waspada banjir yang akan melanda.
4: Apabila harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah bila masih tersedia waktu. Tempatkan perabot di luar rumah. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Matikan semua jaringan listrik. Apabila ada instruksi dari pihak berwenang, cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila berdiri di atas air.
3: Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat berpijak. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Alan Albano masih menemani Anda malam hari ini. Ada siapa lagi? Ada Kang Doni Rahman. Selamat siaran dari Doni di Karasak, Soekarno Hatta. Kirim sapanya untuk semua kru dan pendengar. Request lagunya Vina Panduwinata Biru atau Dian Pramana Putus-Putus Saja. Ruth Sahanaya Memori. Kang Doni ini mah lagu-lagu mancanegara. Sok. Ya, ditunggu lagi Kang Doni Rahman. Mau lagu apa? Lagu-lagunya lagu-lagu mancanegara mau yang mana ya? Boleh di WhatsAppkan di 0811-220-9760 atau bisa telepon di 0227278978. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Tah, gitu.
1: Aduh, Kang Arif.
0: Kumaha?
1: Jamang.
0: Alhamdulillah saya, kumaha sawalerna.
1: Enak deunya. Ringan mah alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Kumaha di ditu aman?
1: Alhamdulillah. Cuaca ya teh saya.
0: Saya alhamdulillah.
1: Libur pan Jumat na libur.
0: Oh libur. Libur emang
1: tiap Jumat rutin. Oh,
0: emang dina dinten naon wae ieu na?
1: Ya pokoknya Jumat libur na. Rutin gitu. Kecuali kalau ada pekerjaan libur hari apapun itu.
0: Kalau
1: Jumat mah rutin.
0: Gitu. Rutin. Ya. Jadi istirahat itu hari Jumatnya.
1: Iya, apa namanya raos Jumat.
0: Oh iya, Jumatan.
1: Apa jalan-jalan wae atuh lah bisa.
0: Sepadas tu maninah teh aja.
1: Ya, aduh. Nanyak mundur, nanti
0: lah. Siap, siap, siap. Mohon ya nyasai lah.
1: Haji Alan beli jengoni.
0: Hatur nuhun.
1: Tetap namina kita.
0: Ulah tu acan iya pan upami haji mah kan kedah ka Musdalifah heula kedah ka Mina gitunya.
1: Ya we acan tadi itu acung.
0: Ngalewat tuh. Acan mabit.
1: Ada Kang Haji dok.
0: Aduh.
1: Sekeluarganya mudah mancara tehan.
0: Amin.
1: Kak Miftahuddin tadi si Malakan uju mancol.
0: Kang Miftahnya.
1: Iraja nasi goreng kita masak ngalang.
0: Cocok.
1: Tahu Kang Onanya Kang Mangtut. Nah teh Lisa si Anyur. Neng Bunga di Garutnya teh Nois Basa Fitri Bamujianti Basakar. Nada Dola Ratu Engang Kang Herdi. Maka sadayana maksudnya.
0: Mangga.
1: Jadi jumara ranco. Mama Ola di Sumedang
0: tadi kan. Itu gara Mama Ola.
1: Anaknya pendengar yang baru. Ya saya kan si Malakan yang hilap di Namina sok aya nu lembutnya wae.
0: Oh gitu.
1: Oh nah hilap ya lu.
0: Nah, karena ditulis atau mah.
1: Jumara ranco. Santai hari Jumat ya.
0: Siap.
1: Betulnya biasa deh, tetes Jawa sih Kang Alan.
0: Oh mangga.
1: Nya tu hampir hilap kata tanggi sebelah.
0: Nanya itu tanya.
1: Assalamualaikum Kang Alan.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Epi no di Sumedang ya. Untuk Anda juga boleh. Hayu. Nah ada siapa lagi ini teh ya? Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam. Assalamualaikum Kakang.
0: Waalaikumsalam malam. Kumaha Kang Ona sehat?
2: Alhamdulillah. Palang damang danget tayu nama.
0: Alhamdulillah.
2: Kumaha Kakang Jono sarkarang Asep. Eta sandiwara eta kakak ngegegei abdi.
0: Apa?
2: Apa rasa ngupingkan wae.
0: Eta kalakuan si Asep da memang kitu. Eta teh memang memang aslina kitu.
2: Salah kola eta teh.
0: Heeh.
2: Itu salah kola.
0: Eta kalakuan si Asep da emang aslina kitu tah si Asep teh da.
2: Cek abdi teh da lepat ieu mah tibalik kedana teh Kakang anu Asep itu jono.
0: Sakalim kata meuleuhan. Meh teu si gateuing cenah.
2: Tah kitu.
0: Aduh, kelakuan, etotanya. si Asep teh.
2: Hayang tia.
0: Naon atuh paling naon?
2: Lagu wayah kieu mah raosna aduh ka di lebet hareudang di luar tiis raos ieu.
0: Tah, naon? Ari di luar hareudang ari di lebet tiris.
2: Nah, tiis raos ieu teh nya ngabung bang we.
0: Ngabung bang.
2: Nah, hayang eta teh di air supply lah.
0: Wih, air supply. Nu mana air supply-na?
2: Nu mana we nu aya foreveran we lah.
0: Oh, fuck, kala do aya foreveran. Air supply. Gila, anu aya forever anu aya nu aya ge good anu aya good bayan. Entong
2: dah. Da, eta teh air supply teh duh silap deui judul-judulna teh pami ngopi lagu nama tos ka ieu
0: gitu. Oh, tos hatam gitu
2: nya. Nya ada sering diputar ka pungkur.
0: Aduh. I can wait forever asa nama eta teh.
2: Tah, eta we I can
0: wait. Iya, I can wait forever.
2: Tah eta we lah.
0: Satu di spesial buat siapa?
2: Buat Kang E, ieu teh nu gaduh LJS-nya.
0: Mhm.
2: Lingga Jaya Sumedang.
0: Mhm.
2: Eta teh Tiawati nu kagungan soledad di ujung wengi. Terus lebet tadi abdi geus lebet tadi teh teh Tiawati lebet teh abdi teh lebet. Ganti mal ya apa turun dari nurbat teh sapi itu.
0: Lainnya
2: itu jeng mengiainya terasa bahasa Fitri nama Apino nya teras ke Kang Asep Sanding Garutnya Kang Mansur Ibu Mujianti oge ke Neng Bunga teras ke Kang Ahmad Irwan ke Kang Uum oge teras ke Teh Noiso Kang Mansur kesadayaan lah anu ju manco style di ruang rindu spesial nama kakang wes Kang Jono nya
0: anuhun
2: mohon kang kesadayaan lah spesial nama kaya orang Sumedang oke
0: bangga
2: mohon kita wes kakang hatunan penampilan
0: sami-sami kang nai
2: yuk dikantun assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lagu-lagunya emang sudah disiapkan untuk Anda juga pendengar, jangan dulu kemana-mana sok atuh ya. Mau dengar lagu apa supaya malam Anda tuh kembali kenangan-kenangan masa lalu, rindu-rindu masa lalu, sok atuh. Ini saatnya, ini ruangnya di ruang rindu ya. Di WhatsApp kan boleh di 0811-220-9760. And this is You Are dari Dolly Parton.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: berat ya, karena memang sebuah teknikal yang cukup sulit gitu. Nah, untuk Anda juga pendengar, boleh sekali untuk mendengarkan lagu-lagu favorit Anda, bisa langsung ditelepon di 0227778978. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha damang Kang Alan?
0: Alhamdulillah sae, kumaha sawalerna?
1: Alhamdulillah. Ya orang Sundang nih ngabringnya.
0: Ya asli ya teh.
1: Mungkin bungkusnya terakhir misalnya Tengonai, Tetia, Api No nya.
0: Terus gak rambungnya, aduh. Nujun apa tuh bungkusnya di situ?
1: Lagi ngedawun saja di teras gitu nya, niis gitu.
0: Aduh, haridang di situ, haridang?
1: Haridang,
0: Cocok, biasalah mau niis teh. Niis teh ditemani dengan apa tuh supaya suasananya lebih hangat?
1: Biasa aja radio sama secangkir teh.
0: Waduh.
1: Hangat gitu ya.
0: Wah, cocok. Ya lamun kopi kita bisa berumnya.
1: Iya. Teh juga kadang-kadang.
0: Oh iya, karena sama ada kafeinnya ya.
1: Iya, betul.
0: Teh gitu ya, cocok. Kita. Malam ini mau ditemenin lagu apa tuh?
1: Lagunya dari Bryan Adams sama Rod Stewart ya, yang All for Love.
0: All for Love. Bryan Adam. Kayak Adam ya, Adam sama Adam Suseno ya teh. Kelah tadi teh.
1: Adam Albana
0: ya. Adam Albana. Bryan Adam itu di mana?
1: All for Love.
0: Oh, All for Love. Oke. Okay.
1: Yang duet itu.
0: Ya, duetnya.
1: Duet sama Rod Stewart.
0: Saka tadi spesialin buat siapa? Rod Stewart. Oke.
1: Okay. Udah, tadi ya, udah. Testia, ada Pino, ada Kang Ona ya. Terus ada Basa Fitri juga ya, buat Bung Mujianti, buat Kang Mansur ya. Bahagia mah kemana wae cenah teh.
0: Nya kemana asa menghilang ya?
1: Aya waras nama ka Jakarta saurana mah.
0: Oh, gitu, pantesan.
1: Ya, pokoknya salamnya buat semuanya saja ya, buat kru-nya juga.
0: Siap.
1: Terus buat Kang Alan bersama siapa? Dinda teh.
0: Dinda, Mbak Dinda.
1: Mbak Dinda, ya. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Begitu saja ya. Terima kasih banget ya. Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tete bungkusna gitu ya. Ada mau telepon lagi boleh lah ya. Sok hai sampai malam. Boleh. Tah geningan ada. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Eta pisan kumaha damang.
2: Sada keseh serak tadi kita
0: aduh kan. Nyatanya musim batuk air nanti hujan panas mau hujan itu. Panas
2: sangulina kumaha Kang Alan?
0: Alhamdulillah sae.
2: Alhamdulillah
0: kumaha di itu di sore yang kumaha
2: aduh tadi itu mati lampu
0: alah nah itu tiasa mati lampu gitu kunaon jana
2: duka duka kunaon ah
0: seperti mati lampu gitu tah cananya.
2: Mohon ayat setengah jaman lah mati lampu gitu.
0: Oh, geningan. Hujan tuh kan itu?
2: Itu cerah wae di dia.
0: Cerah wae nya sore yang banyak, mantap. Mohon. Setah kamu sih pada lagu naon ya?
2: Oh yang ya ah lenka.
0: Eh, sok atau lenka nu mana?
2: Anu mana ya, Trouble is a Friend.
0: Oh, ya. Trouble is a Friend. Itu aduh, boga bebaturan gitu. Masalah gitu. Trouble is a Friend, oke. Okay. Sudah disiapkan sak atau mau dispesialkan buat siapa ini teh?
2: Anu neme teh.
0: Bungkusna.
2: Bungkusna ya?
0: Nya bungkusna.
2: Sesuat tadi tapi no. Sadinya.
0: Aya api no. Aya Kang Onay.
2: Ini buat Kang Onay. Kang Aceh, Pang Acat. Mas Tamela, Mas Herti, Kang Opi, Pak Ahmad, Pak Sutaria, Pak Emin, Pak Ramadan, tadinya,
0: Tenui,
2: Telin, Tejawati, Neng Bunga, terus Wah Sekar, terus Wah Sapitri, Bu cantik.

0: Bunda Maharani, Bu Nan. Sadenya.
1: Sadenya tuh.
0: Bu Reni.
1: Neng Bunga, enya biasa nama.
0: Adik kumpulnya lah.
1: Siap.
0: Kami sadanya nawai gitu.
1: Muhun.
0: Si anak.
1: Siap.
0: Kang Anya,
1: Nuhun.
0: Kasep, sarang Teh Dinda ya
1: teh. Iya, sarang Mbak Dinda
0: ini. Gali gitu.
1: Anya, siap.
0: Ya, di pacaran kita kesehatan terasa, kita nya terang dalam terkait segala nak digampikan rezeki nak.
1: Amin. Ya
0: gitu aja, sakit aja kan.
1: Mangga siap.
0: Atunnya,
1: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah, tah, Kang Mansyur. Gitu ya. Udah tuh Alan siapin dulu ya lagu-lagunya untuk Anda. Ini dia ada Brian Adams, Rod Stewart with All for Love. Spesial untuk menemani Anda di malam hari ini. Funny hat, but not wearing tie.

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
2: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus sudah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus sudah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran. Air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat. Buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Malam Anda pendengar. Ada mau telepon lagi? Satu lagi boleh. Alan angkat asli. Di 0227278978. Atau sudah mulai merasa kantuk? Yang tadi bilang lagi nyantai gitu ya di teras rumah. Mungkin sudah mulai masuk ya. Tiris, lembut terengit. Sudah mulai mencocok sana sini. Tapi alam ucapin terima kasih untuk Bang Fahri tadi, ada Teh Tiawati di Sumedang, ada Mbak Safitri, Tenopa di Karangnunggal, Telita di Cianjur, Kang Asep Sanding, Bang Albert di Bau-Bau ya, Apino, Kang Onai, kemudian tadi Kang Dani Rahman ingin selendion ya, tadi udah diputerin, Bung Kusna, Kang Mansur juga hatur nuhun. Tadi itu Teh Lita ya, dikirim bukan lagu mancanegara, pengen request lagunya Edi Paregrina yang I Do Love You-nya juga udah alan puterin ya. Terima kasih untuk Anda juga pendengar di manapun berada. Sesaat lagi menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya sudah alan siapkan lagu-lagu enak. Sambil menemani tidur Anda yang sudah mulai telentang, sudah mulai rep-rep ya. Jadi ternyata memang tidur itu bukan karena ketiduran gitu ya. Bukan karena kecapean gitu. Jadi idealnya tidur itu memang dilakukan, dilaksanakan dari mulai pepereman gitu ya. Pepereman. Tahu gak Din, pepereman Din? Gitu apa? Mbak Dinda mah orang Jogja tidak. Pepereman itu tidur-tiduran, dimerem-meremin gitu. Jadi tidur itu memang perlu direncanakan gitu ya. Tapi biasanya memang ternyata sering bertambahnya usia, tidur itu cukup sulit. Jadi sulit tidur, cepat bangun. Kalau udah kebangun bingung mau ngapain biasanya. Itu ya. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan bisa membersamai Anda pendengar ya, menjelang atau menghantarkan tidur Anda di malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan RRI melalui aplikasi RRI Digital ya. Mudah-mudahan tentunya bisa terus menghibur dengan lagu-lagu yang enak. Malam juga Anda pendengar yang mungkin baru saja mendengarkan malam hari ini di Pro 1 RRI Bandung ya. Dan tentunya juga lagu-lagu yang enak sudah Alan siapkan juga untuk Anda. Menjelang malam ini Alan kasih lagu yang ini dulu deh. Ini banyak lagu yang disukai juga ya, dari Panji Sakti dengan Jiwaku Sekuntum Bunga Kamboja.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong. Justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Dengar saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung. Bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota ID Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
1: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu enggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya nggak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa nggak nyaman. Itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Tetap ya arahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya perempuan itu terutama kalau lagi mens, ganti pembalut aja.
2: Bandung malam ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 Ayat 70 sampai dengan 71.
1: Bandung malam ini.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

sahabat, hidup di dunia ini bukanlah hidup yang panjang, melainkan hanya sesaat saja. Tidak ada kekekalan di dunia ini. Perjalanan yang sesungguhnya masih amat panjang. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya agar senantiasa beriman, percaya atas segala sesuatu yang gaib yang pasti akan terjadi, yakni kehidupan setelah di alam dunia, dan kita dituntut untuk cerdas dalam hal ini. Sebenarnya, siapakah orang yang paling cerdas menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada kaum Ansor yang menanyakan hal serupa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian ia bertanya lagi, mukmin manakah yang paling cerdas? Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah jawaban Rasulullah ketika ditanya tentang siapa orang yang paling cerdas. Jawabannya adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapan atau bekal untuk kehidupan setelah kematian. Bukan mereka yang sukses dalam karirnya, bukan karena berpendidikan tinggi, memiliki IQ yang tinggi, juga bukan pula mereka yang meraih banyak prestasi atau kedudukan. Kecuali semua yang diraih, namun tetap di dalam hatinya terdapat rasa takut akan panggilan Allah yang tidak tahu kapan waktunya tiba. Sehingga ia akan selalu ingat akan kematian dan segala perbuatan yang dilakukan semata-mata hanya untuk mencari bekal yang dapat menyelamatkannya kelak.

saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2026. Dan kami akan kembali menuju ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini, hari Sabtu 9 Mei 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di pagi ini? Andre Ardian menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Beberapa rangkaian acara akan kami hadirkan di Bandung pagi ini, diantaranya ada Mutiara Pagi yang sesaat lagi akan kami sajikan untuk Anda dengan topik Ikhlas Tanpa Batas bersama narasumber Ustazah Jahnir Nayayah dari Yati SAG MSOS. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar Pagi. Juga kami akan mendapat informasi dari Informasi Bandung Comment Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, info layanan 112 pada pukul 6:34 waktu Indonesia Barat. Juga pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita. Juga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan sajian Brenda Astacita edisi program MBG dengan topik kualitas sensori dan keamanan pangan program MBG. Bersama narasumber Profesor Dr. Insinyur Asep Dedi Sutrisno, MP selaku Guru Besar Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Dan pendengar, selama 5 jam ke depan bersama saya Andre Ardian di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar Prasatu RRI Bandung. Bersama saya Andre Ardian, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan yang hadir untuk menebar inspirasi dan juga menyejukkan hati di awal hari. Pagi ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu ikhlas tanpa batas. Bersama narasumber kita, Ustazah Nirna ya Daryati, kita akan belajar bagaimana menjalani hidup dengan hati yang tulus, menerima setiap proses dan tetap berbuat baik tanpa mengharap balasan selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi bisa melalui WhatsApp kami di 0811 220 9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551 di Mutiara pagi hari ini.
1: Mutiara pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Dan pendengar, kita telah terhubung di ujung telepon. Maksud kami di ujung Zoom, dan juga Anda pendengar bisa menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Bandung Live bersama Ustazah Hajah Nirna. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Andre.
0: Pagi, kabar baik Ustazah?
2: Alhamdulillah Pangestu. Kumaha walona Kang Andre? Damang.
0: Alhamdulillah Pangestu sehat. Luar biasa.
2: Alhamdulillah ya.
0: Ya Ustazah, di pagi ini topiknya adalah ikhlas tanpa batas ya Ustazah ya. Luar biasa. Juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi, bertanya atau sekedar menyapa atau sekedar menonton siaran kami bisa melalui WhatsApp kami di 0811 220 9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Nanti ada Teriska yang akan menyambungkan langsung ke studio Pro 1 RRI Bandung. Anda juga bisa meninggalkan komentar melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Baik Ustazah, hari ini topiknya adalah ikhlas tanpa batas. Dipersilakan pemaparannya Ustazah.
2: Baik, hatur nuhun Kang Andre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Innalhamdalillah wa syukrulillah ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat jajaran Direktur RRI Pro 1 Bandung beserta seluruh staf dan karyawan yang saya cintai, saya hormati, host kita pada hari ini yang senantiasa setia di Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bandung, Kang Andre Ardian beserta Teh Rizka yang selalu memastikan ya bahwa layanan Zoom dapat berjalan dengan baik, kemudian perangkat-perangkat lain sudah ready dengan maksimal. Turnuhun Teh Rizka, mudah-mudahan sehat selalu ya dengan Kang Andre dan keluarga, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kegiatan. Puji syukur hari ini kita bertemu di pagi yang sangat bahagia pada hari Sabtu 9 Mei 2026, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Tentunya tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan haji atau bulan Dzulhijjah ya. Tentu bagi masyarakat Indonesia, terutama warga kota Bandung yang berniat akan melaksanakan ibadah taqarrub ilallah dengan menyembelih hewan kurban, dan tentunya setelah melakukan persiapan-persiapan yang akan mendukung terhadap kesuksesannya amal ibadah tersebut. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkan kepada kita sebagai hamba yang menantikan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya mengaktifkan diri kita dalam kegiatan amaliyah sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kang Andre, ketika kita berbicara ikhlas, ini bukan hal yang baru dalam pengalaman, pengamatan, pendengaran kita sehari-hari. Bahkan ini setiap hari kita interaksi sosial, di keluarga, di lingkungan, pekerjaan, pertemanan, atau mungkin di medsos, kata-kata ikhlas sering sekali muncul. Nah, yang kita akan sama-sama bahas dan diskusikan pagi ini, bagaimana ikhlas ini menembus batas, artinya tanpa ada batas. Kalau berbicara tentang batas, pasti ada zonasi, baik zonasi masa maupun zonasi tempat. Batas-batas dalam ikhlas, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan bagi kita melalui firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya, lagi istiqomah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah yang lurus atau benar. Nah, ikhlas sendiri secara harfiah menurut para ulama itu berasal dari kata khalasa. Khalasa itu apa? Artinya bersih, jernih, murni, dan tidak bercampur. Seperti kita mau membeli minyak goreng ya, harga minyak goreng yang original atau yang jernih, yang bersih, itu harganya beda ketika minyak goreng curah nih. Tentu harganya lebih murah ya. Begitupun dengan cinta ya. Cinta yang murni itu mahal gitu. Tapi cinta yang palsu itu banyak dan sangat mudah ditemukan karena sangat murah. Apalagi ini amal. Maka Kementerian Agama melalui KMA nomor 58 sudah cukup lama nih Kang Andre, 1979 ya, di Kementerian Agama Republik Indonesia mengusung moto ikhlas beramal. Ini menunjukkan esensi dari ikhlas beramal itu, setiap amal yang dilakukan oleh seluruh PNS, baik itu ASN maupun pegawai yang lainnya di rumah Kementerian Agama, harus membawa ruh ikhlas. Nah, ikhlas itu artinya layanannya murni, bersih, dan tidak bercampur dengan hal-hal yang akan mengotori kesucian dan kejernihan itu amal ya kan. Sementara di pertemuan atau di sesi sebelumnya, bahwa beramal itu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan segala amal kita akan terputus ketika kita kematian atau wafat ya. Jadi amaliah kita, kegiatan perbuatan kita akan terputus ketika kita kembali kepada Zat Ilahi Rabbi. Nah, ikhlas ini salah satu perbuatan hati sehingga tidak kelihatan. Kayak bahasa gini ya, ikhlas gitu kan. Ya gak salah gitu kan, diungkapkan dengan lisan untuk memastikan bahwa diri saya betul-betul pure, tidak ada yang palsu, tidak ada yang kawe gitu kan. Bahasa ikhlas memberikan. Namun ternyata menurut saya Imam An-Nawawi, dalam ikhlas itu ada beberapa klasifikasi atau beberapa tipe ya. Di antaranya ikhlas abidin, ikhlas muhibbin, dan ikhlas arifin ya kan. Nah, apa sih yang membedakan kemurnian hati, kejernihan, dan tidak bercampurnya hati dengan hal yang lain menurut Imam An-Nawawi? Itu diantaranya ikhlas dalam beramal. Setiap apapun aktivitas amal, tadi Allah memberikan firman-Nya kepada Rasulullah yang menjadi rujukan buat kita, bahwa dalam ibadah sholat, zakat, dan yang melingkupi kegiatan aktivitas sholat dan zakat itu membutuhkan keikhlasan. Contoh, sholat kita secara ritual kelihatan gerak-geriknya, tetapi urusan hati, connectingnya tuh ila Allah, artinya kepada Allah. susah kita untuk mengukur aktivitas seseorang melakukan sholat ini ikhlas atau enggak, karena yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sifatnya mahdhah ya, apalagi yang ghairu mahdhah, yang hal yang kecil kayak siaran pagi hari ini ya kan. Itu ketika kita Kak Andre mau bicara, ya Allah saya ikhlas nih beramal memberikan sedekah keilmuan nih bagi Nirna kepada sahabat-sahabat, adik-adik dan anak-anakku, cucu-cucu dimanapun berada, itu selalu berrivalisasi ya. Oh kamu mau siaran gini, ada aja yang membuat lintasan gitu kan. Kadang hal yang sederhana, ketika saya melaksanakan kegiatan siaran itu tuh sudah melewati gitu. Nirna, siaran ini nanti kan masuk ke link YouTube tuh. Nanti bakalan kamu laporkan ke e-kinerja dirimu melalui kanal BKN gitu kan. Nah, di situ kadang ya juga ya, kalau saya tidak siaran, saya mubazir nih waktu weekend Sabtu pagi mau ngapain pula jam 5 ya kan. Ketika tidak ada rutinitas di kantor gitu. Jadi memang memastikan deteksi dini dalam diri kita ketika perbuatan setan itu memengaruhi aktivitas kita sekecil apapun, langsung astagfirullahalazim, ngapain kita berpikir gitu ya, ngapain kita melaksanakan ini gitu, ya. Karena itu manusiawi, ketika dihentakan pertama kita melakukan aktivitas, setan tidak mau kita melakukan kegiatan aktivitas kebaikan itu berlanjut, sehingga ada semacam pertarungan dalam diri kita, lakukan nggak ya, bolehlah saya lakukan tapi ingin mengharapkan balasan di luar Allah. Nah sehingga saya Imam An-Nawawi memberikan 3 tipologi kita masuk ke kategori orang yang ikhlas beramal dalam rumpun yang mana. Yang pertama ikhlas abidin. Jadi ikhlas abidin itu kita melakukan kegiatan perbuatan, melakukan aktivitas pikiran kita hanya ingin mengharapkan imbalan duniawi. Contoh, ya sayanya mah ikhlas melakukan sholat duha misalnya, atau sholat tahajud, atau saya bersedekah misalnya gitu. Tapi saya ingin dimurahkan rizki saya. Itu contoh, itu menurut saya Imam An-Nawawi bahwa ketika aktivitas amal ingin mengharapkan balasan dunia itu ikhlas abidin, artinya ikhlas yang memang kebanyakan orang ya kan, melakukan hal itu takut neraka, takut disiksa, takut nggak dapat pahala ya kan. Nah itu yang meskipun fokusnya kepada balasan, ya, amalan ini dianggap ikhlas karena tetap ditunjukkan kepada Allah, jadi aman sebetulnya. Namun ketika di tipe yang kedua, ikhlas muhibbin, bahwa keikhlasan seseorang melakukan aktivitas perbuatan, amal-amal ibadah yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, itu tulus karena memang ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mencampurkan urusan duniawi. Saya mau dilancarkan enggak rizki saya, mau dimudahkan tidak urusan saya, pokoknya mah saya mah hanya ingin ridho Allah. Allah betul-betul tulus menghargai dan mengapresiasi saya terhadap aktivitas amal dan perbuatan saya. Dan konteksnya merasa seseorang itu merasa nyaman beramal tanpa diketahui oleh manusia. Ini memang udah masuk ke derajat yang urusannya luar biasa ya. Aktivitasnya tidak ingin diapresiasi oleh manusia, tetapi betul-betul hanya ini ketaatan ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekinian fakta menunjukkan banyak orang ingin mendapatkan validasi. Apalagi ketika seseorang memiliki karakteristik sanguinis ya, yang ingin selalu mendapatkan perhatian dari orang lain gitu kan. Ini mohon maaf mungkin kepada pakar psikolog ya, ya terkait tentang ini. Kecenderungan orang untuk ingin selalu dipuji karena memang bukan hal yang salah. Ada hormonal tubuh seseorang yang membawa perasaan tersebut ingin selalu dipuji. Ketika tidak dipuji, merasa runtuh dunia ini. Nah, bahkan merasa tidak ada apa-apa, tidak ada gunanya di dunia ini. Nah, ini tidak salah ya ketika seseorang memiliki karakter seperti itu. Namun tetap perlu dikemas. Ingat bahwa kita sebagai amtullah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu hal yang wajib dari kita. Kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu meninggalkan amal. Yang dibawa ke akhirat itu pembalasan dari amal kita ketika kita di dunia. Di pulang ke akhirat itu adalah hanya membawa dampak dari aktivitas kita di dunia. Jadi sebetulnya kita meninggalkan jejak di dunia. Apa kata pepatah ya Kang Andre, manusia kelupalah kata-kata mutiaranya. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan jejak. Ya, di antara jejak kita adalah aktivitas amal kita ketika di dunia. Apakah aktivitas amal kita yang banyak dicintai oleh Allah atau hanya dicintai sebatas manusia? Ya, itu. Nah, menurut Syekh Imam An-Nawawi yang terakhir adalah ikhlas tingkatan arifin. Ini tingkatan yang para orang-orang salafus saleh, ya, orang-orang tertentu. Karena di mana ibadah itu dilakukan semata-mata karena perintah Allah dan merasa bahwa hamba ini wajib untuk mengabdi kepada Allah, entah itu dimudahkan rizkinya, dimudahkan urusannya, dilapangkan segala aktivitas akses nafkahnya, bukan itu. Dan saya pun tidak perlu takut dengan siksa atau apa namanya ancaman neraka di akhirat. Nah, pada tahap ini para orang yang melakukan aktivitas ikhlas arifin itu, di mana amal yang dilakukan itu bukan mengharap pahala ataupun bukan mengharap surga atau bukan karena takut karena neraka, melainkan hanya ingin mencintai dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi karena memang cinta, ingin dekat dengan Allah. Bahkan mereka terus setiap hari amalnya masih merasa kurang dan kurang terus, sehingga melakukan aktivitas amal itu diraih dengan setiap kebaikan selama hidupnya. Nah, ini. Dan menurut ulama dikatakan bahwa ciri orang yang ikhlas itu, pertama, tidak ingin mendapatkan pujian atau validasi, sanjungan dari sesama manusia, kemudian konsisten melakukan kebaikan, mau dipuji mau enggak, mau diapresiasi pimpinan atau enggak, mau diucapkan terima kasih atau enggak, tetap konsisten. Yang ketiganya, tidak mudah kecewa ketika sanjungan itu tidak ada, apresiasi tidak ada. Kemudian yang keempatnya, tidak akan marah meskipun tidak dihargai. Nah, ini luar biasa ya Kang Andre. Ini materi pagi hari ini, ikhlas menembus batas. Jadi ikhlas tanpa batas itu memang ikhlas harus dilakukan tanpa ada masa dan ada ruang. Lakukanlah setiap aktivitas kegiatan karena ingin mengharap Allah, ingin mengabdi kepada Allah dengan keikhlasan. Dan yang terakhir, bagaimana melupakan amal kebaikan yang telah dilakukan. Jadi amal-amal yang telah dilakukan itu dilupakan, amal kebaikan. Tapi amal kesalahan harus selalu diingatkan. Nah, itu barangkali yang bisa jadikan tema dialog kita pada pagi hari ini. Mohon maaf, Nirna, atas segala kekurangan, keterbatasannya. Kang Andre, Teh Rizka, kita mah hari ini sebagai manusia apa atuh, ya kan? Kita kan mudah-mudahan secuil tema hari ini menjadi berkah, menghantarkan kita sebagai hamba yang ikhlas. Hatur nuhun.
0: Luar biasa, terima kasih Ustazah Haja Nirna ya, dari hati pemaparannya luar biasa ya, tentang ikhlas tanpa batas ini. Memang betul, ini relevan sekali dengan kehidupan sehari-hari tentunya ya. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi, bertanya, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-5551. Juga Anda bisa menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Bandung Live. Kita akan membuka sesi tanya jawab setelah yang satu ini, tetap di Mutiara Pagi.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, mendengar masih di Bandung Pagi ini di Mutiara Pagi dengan topik Ikhlas Tanpa Batas bersama narasumber Ustazah Hajah Nirna Yayah Daryati SAG MSOS.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
0: Baik pendengar, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari topik hari ini yaitu Ikhlas Tanpa Batas. Dan sekarang waktunya kita membuka segmen tanya jawab. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi, bertanya atau sekedar menyapa, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau di 727-8978. Dan juga bisa melalui 727-5551. Nanti ada Teh Rizka yang akan menyambungkan langsung ke studio Pro 1 RRI Bandung. Kita sapa-sapa dulu penonton yang sudah hadir di TikTok Pro 1 RRI Bandung. Ada @retnotuti. Ini ada Bu Retno. Assalamualaikum. Ibu Retno menyimak, hadir, hatur nuhun Kang Andre katanya. Kemudian juga ada @akigazi. Assalamualaikum Bu Haja, Kang Andre, Aki Manco katanya. Luar biasa. Kemudian juga di ujung telepon ini sudah ada tergabung dengan salah satu pendengar, langsung aja kita sapa. Di sini ada siapa? Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Sepertinya kita terputus dengan penelpon di sini. Boleh ditelepon lagi mungkin ya nanti. Dan kemudian kita beralih dulu ke WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ini Bu Ustazah, kita intip dulu pertanyaan di WhatsApp nih. Pertama, ini ada Kang Oha di Karang Nunggal nih, katanya bade tumaros kumaha aya dalilna anu tos maut di ekahan sarang di kurbanan, nyuhunkeun penjelasanna. Ini mah agak sedikit keluar dari tema. Ustazah bersedia, berkenan?
2: Ya, boleh, nanti kita arahin.
0: Oke. Okay. Kemudian juga ini mungkin ya ke Aki Gazi dulu, mungkin di pertanyaan kedua di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ini ada Aki Gazi di Subang. Assalamualaikum Ibu Ustazah, Ti Aki Gazi, mohon izin bertanya katanya. Bagaimana kiat-kiat bagi para lansia agar hati ini ikhlas di dalam menghadapi migrasi dari kehidupan dunia menuju kehidupan alam barzakh? Karena ketika mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya masih penuh dengan keikhlasan dan berbesar hati, akan tetapi setelah di kalimat wa mamati, walaupun telah dilengkapi dengan doa Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, hati masih goyah katanya Ustazah. Mohon pencerahan dari Ibu Ustazah, hatur nuhun Kang Andre beserta orang dapurnya. Wah, ini Aki Gazi bagus banget.
2: Anu terakhir Kang Andre.
0: Aki Gazi yang baru
2: naros.
0: Buhon.
2: Subhanallah, hatur nuhun. Baik. Atos aya deui?
0: Dua dulu saja tadi, yang mungkin yang Aki Gazi dulu aja sesuai dengan tema.
2: Baik, terima kasih. Terima kasih sahabat pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bandung dimanapun berada. Terutama izin saya menyapa dulu mamah kita Ibu Retno Tuti ya. Subhanallah, selalu hadir setiap pagi di acara kita, khususnya Mutiara Pagi setiap Sabtu. Kemudian yang kedua Aki Gazi juga selalu hadir. Beliau adalah kakek ya. Subhanallah Neng Inas, mudah-mudahan sehat dan keluarga anu aya di Subang ya. Baik, terima kasih Bapak Oha Karang Nunggal. Aduh, hatur nuhun abdi ti Cihideung Pak Oha. Pungkur nuju SMA tasok amang ka Karang Nunggal, kagungan rencangan istri waktos abdi SPG Negeri Dadaha, sok amang teh ka Karang Nunggal. Hatur nuhun perantos tersambungkan melalui RE Digital Pro 1 Bandung dengan kegiatan Mutiara Pagi. Tentu suara RRI Bandung di sana cukup bagus ya Pak Oha, mudah-mudahan. Baik. Kita akan singgung sedikit meskipun nanti kita akan tema tersendiri terkait tentang akikah ataupun kurban ya kan. Berbicara fikih ini rentan terhadap khilafiyah. Sehingga agama menjadi fleksibel dalam living religion-nya, atau kehidupan beragama itu terus dinamis. Sehingga kita tidak harus bingung ketika ada beberapa pendapat di lain kesempatan kita mendengar bahwa akikah ini menjadi suatu keharusan atau sunnah muakkadah bagi orang yang sudah meninggal ataupun enggak, itu kan para ulama berbeda pandangan. Di ketika kita belajar fikih, siap untuk berbeda. Yang kedua, kita kecenderungan mengambil yang mana ketika akan menjadi sebuah panduan melaksanakan aktivitas amal ibadah. Menurut pendapat ulama yang terjadi potret perbedaan itu, contoh Imam Syafi'i mengatakan bahwa akikah itu tetap disunahkan meskipun anak telah meninggal, ya, terutama ketika meninggalnya masih dalam rentang waktu 7 hari setelah dilahirkan. Tapi imam yang lain tidak harus, udah gugur kok karena

disamakan dengan beberapa dan banyak pendapat. Ya ini living religion, bahwa semakin dinamisnya kehidupan beragama, dimanapun agama itu berdiri, menyebar kepada pengikutnya, dilakukan oleh jemaahnya, inilah bahwa agama ini masih berkibar di muka bumi ini. Indikatornya masih jauh karena kiamat gitu kan. Jadi kalau sekarang itu inovasi RRI melakukan dakwah daring, Zoom dengan narasumber dimanapun narasumber berada, hostnya di mana, pemirsanya di mana, ini salah satu dakwah kontemporer. Dakwah tos zaman Rasulullah mah ya itu dakwah melalui Zoom Meet atau melalui kanal YouTube live streaming taya. Nah, diakomodasi menjadi sebuah inovasi di kekinian. Dakwah harus menembus batas supaya terus living religion-nya tetap hidup dalam live religion. Jadi kehidupan sehari-hari aktivitas manusia. Ketika dihadapkan kepada beberapa pembedaan, karena para ulama mengambil referensinya dari referensi yang berbeda, maka Al-Quran itu butuh diterjemahkan dengan sunnah, dengan Al-Hadis, karena keterbatasan kita memahami kalamullah. Dalam hadis pun matannya atau redaksi hadisnya itu beda-beda, tergantung para ulama kapan mendengar Rasulullah, apakah mendengar langsung atau sudah melalui level periode-periode sahabat atau pasca sahabat. Ini akan menentukan derajat kualitas hadis tersebut. Kembali konteksnya kepada Pak Wahab, kalau memang mau mengambil bahwa itu menjadi sebuah kewajiban orang tua untuk mengkikahkan atau kurban, mangga. Tapi kalaupun enggak, mangga. Karena ini kan masuk kepada kategori sunnah mu'akkadah. Jadi sunnah yang memang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Nah, sunnah itu yang berada dalam lingkup Rasulullah melakukan perbuatannya. Jadi bukan sunnah dalam konteks dilakukan dapat pahala, enggak dilakukan tidak dapat apa-apa. Tapi ketika kita mengikuti jejak perjalanan Rasulullah, aktivitas perbuatannya dulu dilakukan, sekarang kita melakukan, tentu itu yang menjadi rumah kita, sandaran kita beribadah. Nanti kajian khusus terkait tentang ini kita akan fokus ya, mudah-mudahan Kang Andre. Ya. Terima kasih juga ke Kak Aki Gazi terkait tadi sudah doa ya, tapi ketenangan batin belum tercapai. Ya. Inilah fungsinya Allah mentarbiah kita, Aki. Jadi mengapa sholat dilakukan sehari semalam itu 5 kali? Karena untuk mentarbiah kita, mengedukasi kita, melatih kita agar kita terconnecting terus kepada Allah dari waktu ke waktu. Karena bisa jadi dari asar ke maghrib ada waktu-waktu yang spare waktu yang ada itu terkontaminasi dengan urusan dunia yang berbasis bahwa aktivitas saya ini dilakukan karena ingin mendapatkan apresiasi. Dan salah satu pintu ikhlas itu adalah gerbang untuk mencapai ketenangan. Jadi kuncinya, kalau kita ibadah masih belum bisa tenang, mungkin kita bisa colek nih, ikhlas atau enggak nih. Yang tahu standar kita itu kita, apakah abidin, muhibbin, atau arifin. Meskipun arifin, ya itu kan ikhlas itu mudah diucapkan, sulit dilakukan. Bahkan ikhlas itu kan bagaimana kita seni melapangkan tanpa takut kehilangan, ini bagi yang sedang galau ya kan. Ikhlas melepaskan gitu kan mantan, atau ikhlas melepaskan pekerjaan yang sangat dicintai. Jadi bagaimana seni kita melapangkan tanpa kehilangan jati diri kita. Ikhlas itu memang luar biasa karena menyangkut tentang ide intelektual kita dan aplikasi hati yang tidak bisa diukur dengan aktivitas visual ya. Jadi Aki, teruslah, bukan Aki Gazi saya saja, semua pun mengalami kegalauan ketika kita baca doa, tapi hatinya kemana ketika kita udah baca doa yang minta berlindung kepada Allah, tapi ternyata belum tenang. Nah, bisa jadi mungkin kita menaikkan formasi jam aktivitas implementasi amal atau pelaksanaan amalnya dilakukan berulang-ulang. Hari ini mah jangan fokus, jangan khusyuk, jangan tenang. Nantilah siang, nanti sore, nanti malam, terus

0: Ini yang disebut tadi kan. Jadi ikhlas itu istiqomah melakukan kebaikan meskipun belum berhasil. Nah itu kan tadi tanda-tanda orang ikhlas beramal itu diantaranya bagaimana ya istiqomah terus lakukan itu, jangan gampang putus asa, termasuk dalam hal ibadah. Apalagi punten ya, kita sering mengalami interaksi nih Kang Andre dalam sekolah lansia, karena saya sebagai salah satu guru lansia di sekolah lansia seperti itu. Neng, cenah mamah tehnya sok nggak doa iya, tapi sok deg-degan kene, mamah teh sok sian kene maut kan. Berarti kan ada kegalauan. Nah, ketika kita tadi lihat bahwa saya melakukan aktivitas bukan karena takut neraka, mamah lakukanlah terus kebaikan. Urusan surga dan neraka memang Allah nugaduh, ya kan? Seperti bagaimana kita sebagai partner menenangkan, meskipun kadang kita juga butuh ditenangkan. Salah satu kita ketika menjadi konselor, fasilitator ataupun narasumber, siapa yang menenangkan kita? Diri kita, literatur kita, intelektual kita, aplikasi kita, sejauh mana guru-guru kita menyampaikan materi pada kita. Yang berikutnya kita butuh diskus seperti pagi hari ini nih Kang Andre. Jadi diskus hari ini tuh pertama bukan hanya sumber suara yang memengaruhi mindset kita sebagai pendengar, tapi justru kita sedang internalisasi nih. Kan dalam agama itu ada proses internalisasi. Reseptif itu penerimaan dakwahnya, internalisasi itu mengolah dalam alam pikirannya, kemudian ada aktualisasi, mau ngapain kita. Nah, kan. Itu panggitan Aki ya, luar biasa ya. Aktivitas amal kita sangat banyak, lakukan dengan pemurnian amal, innamal a'malu binniyah. Jadi pemurnian, ikhlas itu esensinya memurnikan amal kita. Itu Kang Andre.
1: Luar biasa, terima kasih pemaparannya. Ini sangat bermanfaat. Kemudian tadi juga tertarik mengenai kurban. Ya itu mungkin harus ada sesi khusus ya, biar ya, kita fokus
0: supaya nanti kita lebih dalam.
1: Betul,
0: supaya kita lebih paparkan dalam beberapa pandangan ulama minimal 4 atau 6 atau sampai 10 ya.
1: Betul. Kemudian juga di WhatsApp-nya Persatu RRI Bandung udah ada Kang Ahmad Irwan ini yang hadir di ujung telepon juga nih, dari tadi standby udah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara mutiara pagi menjadi kewajiban bagi saya untuk
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Ya, benar.
1: Ya, kabar baik Kang Ahmad ya. Makanya, silahkan.
2: Jadi itu bukan hanya dijadikan sebagai lagu atau tetapi dijadikan silaturahmi dan menambah mencari ilmu itu kan. Ini itu ada ya.
1: Iya.
2: Kita dalam hitung hari akan melakukan ada peristiwa Isra maksudnya Idul Adha, maaf nih. Idul Adha. Tadi ibadah kurban dianjurkan atau sunat muakkad ya bagi yang mampu. Sekarang Bu Ibu, saya berbicara diri sendiri aja lah ya. Beda Pak, berkorban demi kehendak nafsu kayaknya mulus lancar, enggak ada macam hambat. Tapi berkorban demi untuk ibadah atau kepentingan sosial banyak sekali itu kan hambatannya, godaannya kan seperti di pertimbangan. Nah, bagaimana Pak supaya itulah semua umat Islam yang mampu untuk berkorban. Mari kita berkorban, memberikan diri sendiri aja Pak Ibu, tidak masuk mengasihi orang lain. Jadi bagaimana supaya tipnya supaya kita untuk berkorban demi kepentingan sosial, kewajiban tugas perintah dari Allah, tidak begitu banyak hambatan. Itulah setan godaannya, memang seperti itu. Jadi nggak mau siang, nggak mau malam, mau hujan, kalau gua ini kehendak Allah mulus aja nggak ada banyak hambatan. Nah, bagaimana tipnya Pak Ibu supaya kita sadar bahwa jauh dari godaan. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Ahmad Irwan, ya, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Kang Ahmad Irwan itu selalu semangat nih Kang Andre. Jadi subhanallah ya. Jadi menginspirasi buat kita. Beliau adalah inspirator yang keren ya. Artinya kita dapat mengambil sisi semangat untuk bisa mengaktualisasikan apapun ide ataupun amal kita di dunia ini. Keren banget. Betul, sebentar lagi kita akan menghadapi kontestasi amal ini bakal ikhlas atau enggak ketika nanti Idul Adha. Ada mudohi ya, ada yang orang yang berkurban, ada panitia yang akan menerima titipan hewan kurban, ada yang gak berkurban tapi bantuin ngulitin, ada yang gak bantuin ngulitin bukan kurban juga tapi dia ingin mendapatkan, ya kan? Karena kan ibadah sosial ya, tadi memang luar biasa. Ada yang ibadah yang sifatnya personal, antara diri dengan Allah, ada yang komunal atau kolektif yang membutuhkan relate sosial. Di antaranya zakat dan kurban ini ibadah yang memang relate dengan kehidupan sosial. Tantangannya luar biasa, karena apa? Ini membutuhkan interaksi badan kita dengan pihak lain. Contoh, ketika tidak disebut namanya oleh DKM, mudohinya Anu bin Anu, Anu binti Anu, terus Punung misalkan, ada kenapa nggak disebutin? Nah, ini kan kualitas memurnikan iman itu dah hal yang sepele, ya kan? Bagaimana tipsnya? Tentu tadi istiqomah, lakukan kebaikan. Ketika tiga gagal di pintu pertama, maka step berikutnya kita lakukan, oh iya, ngapain pula ya? Nah, ini maka penguatan iman itu akan naik eskalasinya, tergantung nutrisi yang diterima oleh kita, benar atau enggak. Yang kedua, intensitas nutrisi itu rutin atau enggak kita terima. Contoh, kayak baca kitab, literatur para ulama, kemudian diskusi dengan guru, diskusi dengan sahabat yang paham tentang itu kan cara memberikan nutrisi mindset kita, agar kita, aku kemarin gagal loh, kenapa? Nah, kan seperti, jadi kejujuran diri ketika kita bicara dengan guru terkait tentang aktivitas yang tadi. Atau misalnya gini, saya teh pang capek na yuh di panitia kurban teh, kenapa hanya satu kantingnya, hanya satu gitu kan? Itu juga kontestasi amal seluruh kru yang ada di situ, bakal akan ditanyai tentang keikhlasan Anda untuk beramal, karena amal ini relate terhadap aktivitas yang kita lakukan. Kalau ridho, aktivitas yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini nih, relate-nya antara ikhlas dengan ridho. Saya melakukannya memberikan satu kating daging kurban itu karena memang ini sebagai satu kewajiban menyayangi sesama manusia, apalagi tetangga. Terus kemudian si tetangga teh nggak ngucapin terima kasih kek, nggak nge-WA balik kek, kan? Nah, itu tantangan nih. Cek si setan teh, coba kamu bakalan gak enak nggak? Ya kok dia udah dikirimin ya sama saya, tapi dia kok diem-diem baik. Nah ini hal sepele terjadi, bakal nanti kita akan kontrol ya, gimana posisi kita, apakah kita akan tetap terus melakukan kebaikan meskipun tidak diucapkan, sehingga pimpinan pondok pesantren Al-Inabah Abah Hana mengatakan kan, kudu mere maweh kanu koret, kudu daek nanya kanu baeut, kudu ngahampura kanu zolim. Itu kan luar banget, itu esensi ikhlas ya kan. Soal ini menjadi moto bagi saya ya. Jadi ketika orang baeut wae, banyun bae, dia tidak enak nih, tapi tetap kita ramah, kita sapa ya, meskipun ya, kadang tidak gayung sambut. Itu Kang Andre.
1: Luar biasa, terima kasih Ustazah ini pemaparannya. Kemudian juga di ujung telepon juga kita sudah tersambung lagi dengan salah satu pendengar kita, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, Ibu Juju.
3: Ibu Ustazah, ya. Kakak yang baik hati, sementara enggak ada pertanyaan ya. Ini cuma satu ajakan. Kemarin udah masuk ajakan, tetapi enggak jelas ngasih alamatnya gitu kemarin teh. Sekarang saya mau ngajak ibu-ibu, bapak-bapak, pencinta, penggemar RRI Bandung, yuk kita hadiri pengajian rutin tiap Ahad kedua yang bertempat di Jalan Simpang Parakan Muncang. Yang ceramahnya insya Allah Ustadz Kiki Saipuloh dari perwakilan cabang MTA Pusat Solo itu. Ini yang ceramahnya bukan dari Solo, tapi dari perwakilannya dari Bandung gitu. Makanya yuk kita sama-sama hadiri gitu, ke semuanya kum gak dibiji-biji gitu. Makasih Ibu Ustazah, sementara ya gak ada pertanyaan.
1: Baik.
3: Makasih Ibu.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Piluje, mudah-mudahan pengawasanana sukses.
1: Amin.
0: Jamaah Nasiru hadir, Ustadz Nadamang panjang suatiasa hadir ya.
1: Yeah.
0: Elmona menerap.
1: Luar biasa, terima kasih Bu Juju sudah hadir di ujung telepon. Dan juga Bu Ustazah, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Mungkin terkait waktu juga sudah mepet ini. Ada, tapi kita nggak apa-apa, satu lagi kita bacain. Ada dari Kang Wahdi di WhatsApp. Katanya, assalamualaikum Bu Ustazah, izin bertanya, apakah amal ibadah yang mengharapkan masuk surga termasuk ikhlas? Katanya, terima kasih. Bu Ustazah, silakan singkat saja.
0: Baik, terima kasih. Diulang lagi ya. Menurut Imam An-Nawawi, bahwa tadi ikhlas itu ada tiga rumah. Satu, ikhlas bagi abidin. Artinya setiap amal dilakukan karena mengharapkan pahala. Di antaranya pahala surga. Berarti ketika orang mengharapkan ibadah itu ingin mendapatkan surga, ia tetap ikhlas. Dalam rumah, rumah ikhlas. Jadi gak usah takut selagi masih cuma ini. Mengapa diberikan rumpun atau klaster oleh para ulama? Supaya ada penaikan, kita ingin menaikkan eskalasi atau tangga kenaikan. Yeah. Ini tidak hanya harap pahala dan surga saja, tapi bagaimana ketika kita ingin mengharapkan bahwa amal yang dilakukan ini tanpa harapan itu ibadah dilakukan, apalagi tidak mengharapkan validasi dari orang ya. Tetap ikhlas, Pak.
1: Ya, tetap ikhlas ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Ustazah atas pemaparannya. Juga kami ucapkan terima kasih bagi Anda pendengar yang senantiasa bergabung, berinteraksi, juga menyimak di siaran layanan Mutiara Pagi di hari ini. Juga ini ada Teh Tiawati juga tadi yang belum sempat ke notice, ke mention. Ya. Ada assalamualaikum Andre, Ibu Ustazah. Terima kasih Ibu Ustazah atas ilmunya, katanya. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tia.
1: Ya, terima kasih Teh Tiawati. Terus juga ada assalamualaikum Kang Andre, Bu Ustazah, Teh Diah Sumedang Manco, katanya.
0: Halo Teh Diah Sumedang. Nuhun Teh Diah.
1: Ya, juga di YouTube nih ada Ed Nur Sodik. Assalamualaikum Ustazah, Nur Sodik hadir Cipanas Cianjur, katanya. Waalaikumsalam.
0: Menit tepi, pangersa Cianjur.
1: Luar biasa, sekali lagi terima kasih. Mungkin Ustazah sebagai penutup ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung. Silakan.
0: Baik, terima kasih. Sahabat Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun berada, terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas sharing discussionnya, dan terima kasih memicu kita pada pagi hari untuk tetap semangat. Ikhlas lakukan dengan tuntas. Ikhlas sulit untuk menaikkan derajat kalau kita tidak memulai. Dan ikhlas ini menjadi pintu keamanan buat sinyal tubuh kita untuk selalu tenang. Maka mulailah berlatih dari hari ini, karena Allah pasti memberikan kesempatan untuk terus belajar ikhlas. Dan ikhlas akan penolong buat kita di akhirat. Semua aktivitas ini terbungkus dengan rapi, tidak ada yang tercecer selama perjalanan menuju penghambaan kepada Zat Ilahi Rabbi. Jadi sekali lagi, ikhlas ini adalah jembatan menghubungkan kita dengan Sang Holik melalui aktivitas amal. Lakukanlah amal sebisa dan semampu mungkin, luruskan dan dengan pemurnian amal dengan niat yang baik. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilapan. Selamat berkontestasi menyiapkan hewan kurban yang terbaik. Selamat menjalankan aktivitas sebagai penerima penitipan hewan kurban dan pendistribusiannya. Mari kita bawa bendera ikhlas beramal dan setiap amal yang dilakukan dalam kepanitiaan tersebut.
1: Ya.
0: Dan selamat juga kepada seluruh pemirsa dimanapun melakukan aktivitas kegiatan pada hari ini. Hatur nuhun Teh Rizka, Kang Andre telah menemani saya. Semoga bertemu kembali di Sabtu yang akan datang. Hatur nuhun. Barokallahu walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hajah Nirna Yayah dari SAG MSOS atas pemaparan di Mutiara Pagi pagi ini dengan topik ikhlas tanpa batas. Dan juga terima kasih bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak berinteraksi di layanan Mutiara Pagi di pagi ini. Sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah Kota Bogor memperkuat pengelolaan air limbah domestik. Petugas lapas kelas 2B Tasikmalaya melakukan razia di lingkungan lapas. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bogor memperkuat pengelolaan air limbah domestik demi kualitas sanitasi. Sani Agung Saputra melaporkan.
2: Kota Bogor mulai melakukan penguatan layanan pengolahan air limbah domestik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi dan menjaga keberlanjutan sumber air bersih. Program tersebut disiapkan untuk mendukung pola hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih di tengah masyarakat. Layanan pengelolaan limbah domestik dinilai penting karena limbah rumah tangga masih menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan di wilayah perkotaan. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, pemerintah berharap kualitas kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan dapat semakin terjaga. Perwakilan Forum Komunikasi Pelanggan Air Minum Suryo Asianto menilai kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih harus ditingkatkan. Pengelolaan limbah domestik harus menjadi kesadaran bersama agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan bagi masyarakat luas.
3: Dan untuk sekarang ada sistem yang akan dimulai ya. Saya belum bisa menganalisa lebih dalam lagi itu karena ya kita heatingnya belum terjadi kan.
4: Ya, ya.
3: Jadi saya berharap sih ya sama sangat sungguh bagus sekali sebenarnya ya. Satu untuk masalah kesehatan ini masalahnya.
4: Betul.
3: Dan di kita tidak ada umpamanya DLH itu sendiri juga kan. Belum tahu sampai sejauh mana kan untuk hanya penyedotan aja. Hmm. Tapi ya, proteksi daripada kesehatan untuk masyarakat ini yang sangat harus itu.
4: Oke.
3: Okay. Saya tidak setuju kalau umpamanya para masyarakat umumnya itu membuang limbah ke kali terutama itu. Ya. Karena yang dihilir kan itu sangat luar biasa baik limbah. Sampah dan sebagainya itu kan.
2: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim menerangkan instalasi pengolahan air limbah dan program penyedotan tinja terjadwal menjadi langkah penting dalam membangun pola hidup bersih dan sehat. Melalui penyedotan tinja terjadwal dan pengolahan limbah yang baik, masyarakat diharapkan semakin sadar pentingnya sanitasi untuk mendukung terwujudnya Kota Bogor yang sehat.
5: Baru 6%. Kalau tidak kemudian kita siapkan tata kelolanya, memanfaatkan juga jaringan kerja milik pemerintah daerah yang dalam hal ini PDAM dan juga PTP, tentu optimal capaiannya agak sulit untuk terjangkau dengan kolaborasi sinergi antara PTP, kemudian juga PDAM dan PUPR. Ini mudah-mudahan target capaiannya bisa lebih cepat ya. Mungkin belum 100% karena tadi disampaikan kita harus menyiapkan juga ipal-ipal yang bisa menampung keseluruhan kebutuhan warga Kota Bogor.
2: Program layanan air limbah domestik tersebut diharapkan dapat direalisasikan secara bertahap dengan dukungan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga diyakini mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus menjaga kualitas sumber air di Kota Bogor.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Wamen Kemendikdasmen mendorong pembelajaran bahasa Inggris dimulai sejak kelas 3 SD. Dorongan itu dimulai dengan peluncuran kompetensi guru SD bahasa Inggris di Bandung. Marliawan Yusuf melaporkan.
6: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI di Bandung kemarin. Program ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menyiapkan penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di jenjang sekolah dasar mulai tahun pelajaran 2027. Sebanyak 5.777 guru sekolah dasar dari 34 provinsi dan 177 kabupaten kota ditargetkan mengikuti pelatihan khusus agar memiliki kompetensi mengajar bahasa Inggris kepada siswa sekolah dasar. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, pelatihan ini menjadi program perdana dalam rangkaian PKGSD MBI yang akan dilaksanakan selama 3 tahun ke depan. Para peserta akan belajar di tahap dasar agar mampu mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa kelas 3 SD yang menjadi tahap awal implementasi program. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menegaskan, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris siswa Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibanding negara lain, termasuk di kawasan ASEAN.
4: Guru-guru yang akan mengajar bahasa Inggris di Satuan Pendidikan Dasar di SD ini akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2027 yang pengajarannya dilaksanakan mulai kelas 3 SD. Ini salah satu jawaban dari keadaan sampai saat ini ranking kemahiran berbahasa Inggris anak didik kita dibandingkan dengan negara lain, bahkan khusus di ASEAN, masih belum menggembirakan. Makanya salah satu langkah yang segera harus dilaksanakan untuk merespon kekurangan tersebut adalah dengan mewajibkan pelajaran bahasa Inggris di tingkat SD.
6: Pada kesempatan itu, guru SD 2 Purwakarta, Nurul Aida menilai, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di kelas 3 SD merupakan langkah inovatif kementerian. Menurutnya, pelatihan pengembangan kompetensi guru menjadi pemicu kreativitas pengajaran agar lebih mudah dipahami siswa sekolah dasar.
7: Teacher from every country also meet all the great facilitator. So, ini kebanggaan sekali Bapak bagi saya bisa menjadi bagian dari program ini. Terima kasih banyak Kementerian Kesehatan telah mengadakan program yang luar biasa sekali.
6: Pemerintah menargetkan kemampuan dasar bahasa Inggris siswa sekolah dasar mencapai level A2 sesuai standar internasional. Setelah program di tingkat SD berjalan optimal, pemerintah juga akan memperluas peningkatan kompetensi bahasa Inggris bagi guru dan pengajar SMP hingga SMA sederajat.
1: Informasi berikutnya, pendengar, petugas lapas kelas 2B Tasikmalaya melakukan razia di lingkungan lapas. Hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang mulai dari sendok hingga benda tajam. Nova Nugraha melaporkan.
8: Lapas kelas 2B Tasikmalaya kembali menggelar razia kamar hunian warga binaan. Petugas gabungan menyisir setiap sudut kamar demi memastikan tidak ada barang terlarang di balik kamar-kamar warga binaan. Kalapas kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersih-bersih internal lapas dan yang menjadi target adalah semua benda terlarang. Dalam razia itu, pihak lapas menggandeng aparat penegak hukum dari kepolisian, kodim hingga unsur lainnya. Dari hasil razia sebelumnya, petugas sempat menemukan benda tajam, sendok hingga barang-barang mencurigakan lainnya yang diduga dimanfaatkan untuk menyimpan sesuatu. Sedangkan hasil razia kali ini, petugas gabungan mendapatkan barang-barang berupa korek api, botol parfum, asbak, gantungan, pakaian, plat besi, tongkat kayu, dan besi.
9: Harus bersih-bersih. Kita akan melakukan sekaligus penggeledahan hari ini. Kita berkolaborasi dengan APH, dari kepolisian, pengadil, kodim, dan teman-teman yang lain. Dan saya berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi seluruh jajaran, khususnya Lapas Tasikmalaya dan secara umum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
8: Targetnya, Pak. Sementara itu, razia Halinar di Lapas Kelas 2B Tasikmalaya dihadiri PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra. Kehadiran unsur pemerintah daerah dinilai menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pembersihan lapas agar tidak menjadi gudang masalah yang luput dari pengawasan. Diki mengatakan penegakan aturan perlu dilakukan sehingga segala peluang untuk hal tidak benar dapat diminimalisir.
10: Kalau ya itu kuncinya sebenarnya tadi saya pakai secara umum saya nggak berani membicarakan tentang khusus masalah HP ilegal, narkoba, dan penipuan karena kan pasti banyak aturan-aturan yang lainnya. Kuncinya adalah aturan baik itu kebersihan, aturan baik itu kenyamanan, aturan baik itu dalam bersikap dan yang lainnya itu harus diikuti oleh semuanya karena manusia tanpa aturan pasti akan berantakan. Jadi setiap aturan harus dijalankan termasuk yang sekarang lagi digalakkan yaitu terkait masalah narkoba, HP ilegal, dan juga penipuan. Jadi...
8: Sedangkan tidak hanya memimpin apel di Lapas Kelas 2B Tasikmalaya, PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra juga menyampaikan bantuan berupa kang sule atau kangkung dan subsidi lele bagi warga binaan. Bantuan ini diberikan untuk bantuan pemberdayaan warga binaan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Pendengar, guna memperkuat ketahanan pangan, DKPP Kota Bandung akan menyelamatkan lahan sawah dan perkuat kerjasama antar daerah. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
11: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung terus berupaya memperkuat ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan pertanian dan tingginya kebutuhan pangan masyarakat perkotaan. Salah satu langkah utama yang dilakukan yakni menyelamatkan lahan sawah yang masih tersisa serta memperkuat kerjasama antar daerah sebagai penyangga kebutuhan pangan Kota Bandung. Kepala DKPP Kota Bandung, Gigin Ginanjar, mengatakan ketahanan pangan menjadi tantangan besar bagi Kota Bandung sebagai wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan produktif. Karena itu, pemerintah harus menjaga keberadaan lahan sawah yang ada agar tidak terus beralih fungsi. Kota Bandung masih punya sekitar 701 hektar sawah yang dikuasai pemerintah hanya sekitar 23 hektar sawah abadi. Menurutnya, luas lahan sawah yang dilindungi saat ini masih jauh dari ketentuan yang diamanatkan dalam regulasi nasional. Berdasarkan undang-undang, Kota Bandung minimal harus memiliki sekitar 54 hektar lahan sawah dilindungi untuk menjaga keberlangsungan produksi pangan. Ia menilai diperlukan langkah konkret berupa investasi dan pembelian lahan oleh pemerintah daerah guna mempertahankan keberadaan sawah produktif di Kota Bandung. Hal tersebut penting untuk mengantisipasi semakin masifnya alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman maupun pembangunan lainnya. Selain fokus pada perlindungan lahan pertanian, DKPP Kota Bandung juga terus memperkuat kerjasama dengan sejumlah daerah penghasil pangan di Jawa Barat. Kerjasama tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan pangan bagi masyarakat Kota Bandung tetap aman dan stabil.
12: Kan lahan sekarang semakin menyempit ya, padahal yang menjadi basis pangan itu masih mengandalkan lahan, tanah gitu. Jadi tetap harus ada. Makanya ini juga bagaimana pemerintah Kota Bandung untuk menyelamatkan lahan yang ada ya, dengan segala regulasinya lah. Jadi ditahan pengalihan lahan, termasuk pengadaan lahan baru untuk sawah. Ya untuk penguatan penguasaan sawah. Jadi harus ada investasi juga untuk pengadaan ya pembelian lahan sawah kan banyak. Kota Bandung tuh ada 701 hektar keseluruhan tuh masih, tapi itu kan masih banyak punya perseorangan. Yang kita kuasai mah hanya sekitar 23 yang sawah abadi itu.
11: Ingin menjelaskan, saat ini Kota Bandung telah menjalin kerjasama dengan sejumlah daerah seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sumedang sebagai daerah sumber pangan utama. DKPP Kota Bandung berharap langkah penyelamatan lahan sawah dan penguatan jejaring antar daerah dapat menjadi strategi jangka panjang dalam menjaga ketahanan pangan kota, sekaligus mengantisipasi potensi krisis pangan akibat keterbatasan produksi lokal dan perubahan iklim.
1: Informasi berikutnya, pendengar, program MBG dinilai dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan pergerakan ekonomi lokal di Kabupaten Kuningan. Sekar Damayanti melaporkan.
13: Saya luar biasa, bukan karena saya punya dapur ya, tapi ya, memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
14: Ketua Paguyuban Mitra Dapur MBG Kabupaten Kuningan, Haji Udin Kusnaidi, nilai program makan bergizi gratis memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga pemutaran kebutuhan bahan baku di daerah.
13: Ya, kalau pandangan saya, program MBG ini manfaatnya juga banyak, banyak baik itu dari segi penyerapan tenaga kerja, dari pergerakan ekonomi, dan lain sebagainya. Ini menurut saya luar biasa. Bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
14: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap program MBG di Kabupaten Kuningan cukup tinggi, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar. Ia menyebut program tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat sekitar. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, upaya menjaga stabilitas harga dan kesediaan pangan bagi masyarakat menjelang Idul Adha, Dinas Hortikultura Jawa Barat akan menggelar pasar tani. Fikri Subina melaporkan.
15: Untuk pasar tani Mei ini digelarnya bukan di awal bulan, melainkan di akhir bulan nanti mendekati ke Hari Raya Idul Adha 2026. Seperti biasa, di sana hadir para petani binaan tergabung dalam Asosiasi Pasar Tani Jawa Barat. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar petani. Fungsi kelompok tani itu juga untuk menciptakan tata cara penggunaan sumber daya yang ada. Sebelumnya, RRI sempat berbincang dengan Ketua Aspartan Jawa Barat, Oo Koswara. Kelompok tani itu sebagai media atau alat pembangunan bidang pertanian. Asosiasi Pasar Tani juga dibantu oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Jawa Barat. Pasar Tani adalah asosiasi yang terdiri dari petani yang dibentuk untuk memupuk para petani agar dapat mandiri, yaitu dalam memasarkan sendiri hasil pertaniannya kepada konsumen. Di dalam asosiasi itu, petani diedukasi untuk memproduksi buah dan sayur berkualitas sehingga memberikan kepuasan bagi para pelanggan. Sejauh ini pihak Distan Horti Jawa Barat selalu memberikan fasilitas tempat untuk berjualan hasil tani setiap bulan sekali biasanya. Pada awal bulan, anggota Aspartan ini membuka lapak di halaman Distan Horti Jawa Barat setiap bulan. Dan untuk Mei ini akan digelar pasar tani sekitar tanggal 22 hari Jumat mendekati momen Hari Raya Idul Adha.
16: Jadi sebenarnya kalau untuk lokasi sendiri kita kerjasama dengan kewilayahan, dengan kecamatan. Jadi kecamatan mengajukan lokasinya di mana. Jadi memang tidak harus selalu di kantor pemerintahan ya. Jadi bisa ada, kalau misalkan punya lapangan kayak kemarin itu dipanggilkan ada lapangan, itu boleh di lapangan. Yang penting aman, kondusif, kayak gitu, dekat dengan warga. Jadi memang tidak harus selalu di kantor pemerintahan.
15: Sementara itu, Pasar Tani Jawa Barat digelar dari pagi hingga siang hari saja. Kurang lebih bisa hadir 20 petani asal Jawa Barat dengan hasil tani yang segar dan juga murah. Selain itu, selain di awal bulan, Pasar Tani juga biasanya secara rutin dijadwal digelar di akhir bulan mengikuti program dinas saja dan juga hari-hari besar nasional ataupun hari besar keagamaan Islam. Pada akhir bulan, pihak Distan Horti juga biasanya membuka gelaran pasar tani itu di Sport Jabar Arsamani. Dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Jawa Barat, Subina RRI.
1: Pendengar, Komandan Kodim 0605 Subang, Letkol CZI Asep Saipudin, menarget pembangunan 175 titik KDKMP selesai seluruhnya pada Agustus 2026 mendatang. Ruslan Effendi melaporkan.
17: Hingga awal Mei 2026, progres pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Subang dari 175 KDKMP yang dibangun, yang sudah dikerjakan mencapai 154 KDKMP, sementara yang sudah 100% pembangunannya sudah mencapai sekitar 57 KDKMP. Komandan Kodim 0605 Subang, Letnan Kolonel CZI Asep Saipudin kepada RRI mengatakan, seiring dengan berjalannya waktu KDKMP yang sudah mencapai 100% pekerjaannya sampai akhir Mei 2026 ini ditargetkan mencapai 110 KDKMP sehingga sampai bulan Agustus 2026 nanti, kata Dandim, ke 175 KDKMP tersebut seluruhnya sudah selesai dikerjakan.
18: Ya, sehingga diupayakan untuk bulan Mei ini kita sudah di angka 110 lah. Ya, seperti itu target kita bulan Mei, sehingga nanti pada saat Agustus nanti diharapkan 100% untuk peresmian secara keseluruhan oleh Bapak Presiden.
17: Ia menyebut pada 18 Mei 2026 mendatang rencananya ada 1.000 titik KDKMP di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Kabupaten Subang, akan diresmikan oleh Presiden Prabowo. Peresmian KDKMP tersebut, lanjut Dandim, dilakukan secara bertahap karena penyelesaian pembangunan KDKMP tersebut tidak sama di masing-masing kabupaten kota se-Indonesia. Dandim menambahkan 57 titik KDKMP yang ada di Kabupaten Subang yang pekerjaannya sudah selesai 100% dipastikan akan masuk di 1.000 titik KDKMP yang akan diresmikan Presiden di 18 Mei 2026. nanti. Adapun yang ditargetkan selesai 110 titik di akhir Mei 2026 nanti, dikurangi 57 titik yang diresmikan 18 Mei oleh Presiden, berarti tinggal 53 KDKMP yang akan diresmikan pada Agustus 2026 bersama sisa 65 titik dari total 175 KDKMP. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menekankan sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai 2,13% terhadap perekonomian Kabupaten Garut. Berikut informasi Irwan Rudiawan.
19: Di sela sosialisasi kegiatan irigasi perpompaan dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi tersier tahun anggaran 2026 di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Bupati Abdusy Syakur Amin menekankan sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai 2,13% terhadap perekonomian Kabupaten Garut. Angka ini merupakan pencapaian signifikan mengingat mayoritas masyarakat Garut menggantungkan hidup pada sektor agraris. Sebagai langkah konkret, pemerintah Kabupaten Garut memberikan dukungan penuh kepada petani melalui kebijakan pupuk murah untuk menekan ongkos produksi serta penyediaan asuransi bagi para petani. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi gagal panen akibat fenomena iklim El Nino yang menyebabkan keterbatasan sumber air.
20: Sektor pertanian menyumbang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut sebesar 2,13%. Ini adalah jumlah yang terbesar karena kita juga tahu bahwa sebagian besar masyarakat Garut berkecimpung dalam bidang pertanian. Dan juga pertumbuhan kemarin susu pertanian itu mengalami pertumbuhan cukup baik, 7,11%. Apa artinya? Artinya peranan kontribusi pertanian itu semakin penting dalam kehidupan masyarakat Kota Garut. Ini sejalan dengan arahan Pak Presiden yang ingin kita menjadi negara yang memiliki ketahanan pangan.
19: Ia juga menitipkan pesan khusus kepada kelompok tani agar menjaga bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan sebaik-baiknya.

0: Info haji, pendengar jemaah calon haji asal Cianjur, Bogor, dan Bekasi digabung dalam satu kloter oleh Kementerian Haji dan Umroh. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofyan.
1: Kantor Kementerian Haji Kemenhaj Cianjur akan memberangkatkan jemaah calon haji asal Kabupaten Cianjur hanya satu kloter, dan itu pun digabung bersama jemaah calon haji asal Kabupaten Bogor dan Kota Sukabumi di satu kloterkan. Oleh karena itu, menurut Humas Kemenhaj Cianjur Abdul Saras, jemaah calon haji asal Cianjur berjumlah 73 gabungan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.
2: Karena ada yang meninggal satu orang, jadi 73. Kemudian pembimbing satu, ya pembimbing satu jadi 74 lah. Untuk petugas kloter pun ada dari kesehatan, ada yang ketua kloter. Untuk Cianjur kan gabung dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi, jadi di satu kloter kan sama wilayah itu.
1: Menyoal kendala dengan adanya pengurangan kuota haji di Cianjur, ia menambahkan tidak ada kendala.
2: Selama ini aman lah. Mudah-mudahan jemaah haji sampai ke sana ke Tanah Suci dalam kondisi sehat walafiat itu saja,
1: Kang. Selain itu, pemberangkatan jemaah calon haji asal Cianjur pada tanggal 17 Mei 2026 dengan menggunakan 3 bus menuju embarkasi Bekasi. Di antaranya 1 bus cadangan, 2 bus rombongan jemaah calon haji bersama tim pendamping dan tim kesehatan, serta keberangkatan 1 kloter bersama Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
3: Demikian Info Haji 1447 Hijriah RRI Bandung.

Sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini. Apa kabar Anda pendengar? Andre menyapa di studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Wow, luar biasa di 6:30 pagi ini Bandung cerah ya. Udah terlihat kisi-kisi sinar matahari menyinari ini Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Tapi ini gak tahu nih, biasanya Bandung juga suka susah ditebak gitu ya, kayak jodoh. Enggak dong. Ini biasanya gitu susah ditebak karena siang atau sore tiba-tiba hujan gitu kan. Tapi kita enggak pernah tahu ya. Makanya kita ini udah terhubung sama Bandung Comment Center nih yang bakalan menyampaikan informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan juga info layanan 112. Kita sudah terhubung dengan Teh Anissa di ujung telepon. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Luar biasa. Iya. Kabar baik Teh Anissa?
1: Alhamdulillah baik Kang.
0: Alhamdulillah luar biasa ya. Teh Anissa, nih di hari ini Bandung kalau di Jalan Diponegoro sendiri ini secara lalu lintas masih lancar Teh Anissa. Gimana kalau menurut pantauan dari BCC sendiri? Silakan Teh Anissa.
1: Baik, terkait lalu lintas gitu ya di pagi hari ini yang terpantau dari CCTV Diskominfo ini, kita pertama ke Coffee Park dulu ya, depan BRI

0: Kopi ini terpantau dari arah Kota Bandung menuju kebun kopinya, menuju Cimahi, ini terpantau masih lenggang. Namun dari arah kabupatennya menuju Kota Bandung ini terdapat keramaian, sedikit keramaian ya, tapi tidak terlalu padat, namun lalu lintas tetap lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Lalu kita ke Gasibu, ini terpantau dari kedua arah masih lenggang dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Nah, untuk warga Bandung dan pendengar RRI yang ingin melihat atau memantau keadaan lalu lintas gitu, apalagi di weekend seperti ini, apa lagi macet atau enggak gitu ya, bisa langsung saja mengunjungi website kami di pelindung.bandung.go.id. Seperti itu, Kang.
1: Luar biasa, terima kasih informasinya ya. Berarti Bandung ini masih pagi cenderung lancar ya di berbagai titik.
0: Iya, betul.
1: Luar biasa nih, kalau di Jalan Diponegoro sendiri teh, kita udah bisa moyan nih kayaknya karena udah ada matahari.
0: Udah matahari ya, Kang.
1: Iya, betul gitu. Nah, menurut pantauan dari Cece sendiri, ini informasi cuaca di hari ini bagaimana, Teh? Silakan.
0: Baik, untuk pantauan cuaca per hari ini diperkirakan ya akan berawan dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti, lalu dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti ini akan diperkirakan hujan ringan, lalu dari jam 5 sampai jam 11 malam nanti ini akan diperkirakan berawan kembali. Nah, untuk warga Bandung nih, ada dari jam 1 sampai jam 4 ini akan diperkirakan hujan ringan ya, jadi untuk pengendara roda 2 yang berkegiatan keluar atau lagi main gitu ya di hari weekend, jangan lupa untuk mempersiapkan atau menyimpan jas hujannya di bagasi gitu, buat siap-siap gitu ya, Kang. Karena kan ini hanya perkirakan saja, tapi siap-siap aja gitu ya, Kang. Takutnya terjadi seperti itu.
1: Jadi siap-siap ya. Jadi bagi Anda pendengar yang beraktivitas di luar ruangan gitu ya, lagi nongkrong-nongkrong gitu kan di weekend mah biasanya gitu, jangan lupa bawa jas hujannya, payungnya, jaket tebalnya gitu kan, supaya siap-siap aja ini mas, sedia payung sebelum hujan.
0: Nah, betul.
1: Gitu. Biasa. Kemudian juga nih di hari Sabtu biasanya kalau ibu-ibu nih teh biasanya pada bawa tram gitu ya, masak-masak di sana di mari gitu, kumpul keluarga gitu. Tapi ini mengingat kita juga harus memantau harga kebutuhan pokok masyarakat dulu ini. Nah, gimana menurut pantauan update-nya harga kebutuhan pokok masyarakat per hari ini, Teh? Silakan.
0: Baik, untuk pantauan harga kebutuhan pokok per hari ini kita mulai dari bawang, perbawang-bawangan dulu ya. Nah, dari bawang merah ini terpantau naik dari harga sebelumnya Rp38.000 menjadi Rp39.000 per kilo. Lalu ada juga bawang bombay, ini terpantau turun dari harga sebelumnya Rp35.000 menjadi Rp34.000 per kilo. Lalu ada juga untuk cabai merah, ini terpantau turun dari harga sebelumnya Rp64.000 menjadi Rp45.000 per kilo. Lalu kita beralih ke daging-dagingan nih, warga Bandung. Dari daging ayam broiler ini terpantau turun dari harga sebelumnya Rp43.000 menjadi Rp41.000 per kilo. Lalu ada juga daging sapi, ini terpantau naik dari harga sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp145.000 per kilo. Nah, untuk warga Bandung dan juga pendengar RRI yang mau masak-masak ya, betul, terus mau stok makanan gitu, stok bahan pokok di kulkas, nah, bisa langsung saja melihat harga kebutuhan pokok di Kepokmas. Nanti ada di Arindi ya, lagi Bandung, nanti ada Kepokmas, klik saja, nanti di sana ada harga-harga kebutuhan pokok lainnya, bisa dipantau, jadi bisa siap-siap nih buat budget gitu, buat budgetingnya kalau mau belanja biar nggak kalap gitu ya, Kang ya.
1: Luar biasa benar ya, jadi kita pantau terus gitu ya. Tapi tadi ada penurunan gitu ya di daging broiler ya.
0: Broiler
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi daging sapi sendiri naik gitu.
0: Pantau naik ya, Kang ya.
1: Betul gitu. Apalagi sekarang mungkin mau Idul Adha ya, biasanya pada naik gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, Kang. Iya, betul.
1: Terus juga tadi apa, bamboi, aduh Teriska, jadi bamboi saya bacanya. Bawang bombay ini turun juga ya.
0: Iya.
1: Kemudian juga di hari ini, Teh, adakah agenda pimpinan?
0: Baik, ya. Untuk agenda pimpinan belum ada agenda resmi ya, Kang, yang dikirim ke kami. Tapi biasanya suka ada yang dadak-dadakan gitu ya, Kang. Nah, itu bisa langsung saja melihat ya

0: atau ingin melihat Gedung Kuningan kemana aja secara dadak-dadakan gitu, bisa langsung saja mengunjungi IG-nya Humas Bandung, seperti itu Kang.
1: Baik tuh, bisi ini mah apa penasaran gitu ya Teh ya, bisa ya, langsung ke Humas Bandung gitu. Kemudian juga ini informasi terakhir, mungkin ada laporan yang masuk ke layanan 112 Teh di hari ini atau hari kemarin?
0: Untuk per hari ini kita terima laporan di dini hari banget ya Kang ya, di jam 1.46 ini kami terima laporan terjadinya kecelakaan, korban satu orang, kondisi dadanya sesak, info pelapor korban memerlukan ambulan. Ini berlokasi di Jalan Ciwastra, Buah Batu. Sudah kami koordinasikan kepada Bandung Ambulan Transport dan sudah ditangani juga. Informasi terakhir jam 02 lewat 11, info petugas BAT korban diboyong ke RS Sartika Asi. Nah, untuk warga Bandung dan pendengar RRI yang melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, jangan lupa segera saja langsung ke hubungi 112 karena layanan ini bebas pulsa dan tersedia 24 jam seperti itu Kang.
1: Tuh, luar biasa, terima kasih informasinya, semoga juga sehat dan bahagia selalu ya Teh Nisa. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang menemukan informasi atau mengalami gitu kejadian serupa, boleh langsung saja menghubungi info layanan 112 karena layanan ini tersedia 24 jam dan juga gratis ya Teh ya.
0: Betul.
1: Luar biasa, terima kasih Teh informasinya, sehat dan bahagia selalu. Selamat, bertugas kembali. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
1: Luar biasa, itu dia pendengar informasi dari Bandung Comment Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan dan juga info layanan 112 di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika. Maksud kami guna mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nun Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus